0: Aziz menjelaskan lebih lanjut program KSB adalah inisiatif Kementerian Sosial Republik Indonesia nambah tujuan untuk mempakue kesiagaan masyarakat dalam madoi ancaman jo resiko bencana melalui pendekatan berbasis komunitas. Program itu memprioritaskan pemanfaatan SDM jo potensi lokal untuk mendukung kegiatan pencegahan kesiagaan jo tanggap darurat. Dun Sarampadanga, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Jo Umroh Kemenaj Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki mengatakan KRRI di padam seluruh jamaah haji dan ala pulang di tanah suci harus menjaga kesehatannya, jema ikuti anjuran petugas kesehatan selama masuk pemantauan. Setibanya di daerah masing-masing, jemaah haji ke dipantau secara intensif selama sampai balai hari di Dinas Kesehatan Jo Balai Karantina Kesehatan. Beliau menjelaskan jika jemaah haji mengalami atau masalah kesehatan lainnya, diharapkan untuk secepatnya mencari perawatan medis di fasilitas kesehatan nan paling dake.
1: Di jemaah haji yang sudah berada di tanah air itu pertama kita sarankan untuk menjaga kesehatan, karena dalam waktu 14 hari ketika sejak kepulangan itu kesehatan jemaah haji itu masih dalam pantauan dinas BKK. Kalau seandainya dalam 14 hari ini ada terjadi batuk yang sangat kronis atau demam yang tinggi, maka disarankan segera berobat ke puskesmas, kapan perlu minta rujukan ke rumah sakit umum daerah, karena itu masih dalam pantauan dari dinas kesehatan terkait dengan penyakit-penyakit yang datang dari luar negeri.
0: Selanjutnya, Rifki Jo menekankan pentingnya menyesuaikan kondisi fisik orangko saat sudah menjalani ritual haji dan menguras tenaga. Beliau menjelaskan selama masuknya di Arab Saudi, jemaah haji menjalani kegiatan yang sangat sibuk, jo mobilitas nan tinggi, namun perlukan waktu untuk pulih pada waktu babalik ke Indonesia. Dun Sarampadanga, Wali Kota Pariaman Yota Balan, didampingi de Bunda Paut, Kota Pariaman Nyonya Yosneli Balat, ikut senang basamo jo 1200 anak TK jo PAUD sa Kota Pariaman di Balai Kota Pariaman. Senang basamo ko maangke tema bamain baraja jo tumbuh. Wali Kota Pariaman Yota Balat mengatakan raso sanangnyo karena dape basobo jo anak-anak hebat Kota Pariaman, generasi panar bangsa, dan selalu siap jo basumangai untuk ikut dalam kegiatan apu sajo nambah makna. Sedang basamoko memupuk pemahaman tentang kesehatan jo kebugaran dan kemampu tubuh nan labia sehat.
2: Tadi kami lihat penampilan untuk anak-anak dan semangatnya sangat luar biasa, termasuk para gurunya. Bapak selaku wali kota sangat bangga dan bahagia. Kenapa? Berjumpa dengan anak-anak hebat Kota Pariaman dengan kegiatan senam bersama, ya. Ini sekaligus silaturahmi para guru PAUD dan TK Kota Pariaman, dan juga silaturahmi bagi anak-anak PAUD dan TK. Mudah-mudahan memori yang kita laksanakan ini bisa menjadi memori yang hebat bagi anak-anak.
0: Yota Balan menyampaikan masuk kanak-kanak usia dini adalah aset untuk masa datang. Karena itu perhatian jo dukungan untuk orangko harus menjadi prioritas basamo, sehingga orangko dapat menjadi generasi penerus bangsa dan berkualitas jo berkarakter. Yota Balan juga menambahkan kegiatan senam masal itu indah hanya merupakan acara olahraga jo hiburan, tapi juga sarana untuk mapakue kebasamuan jo silaturahmi antara anak-anak, guru jo orang tua di berbagai TK, jo lembaga pendidikan anak usia dini di Kota Pariaman. Yola Dun Sarampadanga, segitu dulu kabar barito untuk pagi ko. Bisa baso babalia jo kabar nenempulo pada wakatunan samo. Ambo dan membacakan kabar diri anda ucapkan terima kasih Jo selamat pagi.
3: Kato surang dibulati, nan mana kato sayo? Kok singke uleh mauleh, senteang bilai mambilai. Sagitu dulu kabar salingkanagari hari kini. Bisua basobo malia, jo kabar nan lain.

0: Mai,
1: Kawanan kabang cik apa yang ambil piti?
0: Kapai beli baju, kan?
2: Ih, mangalo panek-panek kabang tuh, Ian.
0: Hah?
2: Zaman kini kok orang tuh lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
2: Aneh, Dian. Ndak kris jatuh tajam tuh, do, Dian.
0: Nah, tuh?
2: Krisko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tuh ndak parah lu pakai piti tunai alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nya langsung terbayar. Yo, ada tapi wah.
0: Tapi itu Mei.
2: Tapi ya harus ada piti di rekening awak tuh Dian.
0: Ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Perhiasan kepala bertingkat berwarna keemasan yang dipakai oleh perempuan Minangkabau menjadikan sebuah keindahan yang mempesona. Dengan ornamen bersusun-susun, bermotif flora berupa bunga mawar, serta fauna berupa bunga merah, kupu-kupu, dan ikan, itulah yang dinamakan suntian. Ukuran dan jenisnya ada dua macam. Suntian besar atau suntian gadang digunakan pengantin perempuan. Sedangkan yang kecil atau suntian ketek digunakan pendamping pengantin. Berat suntian 3,5 hingga 5 kg. Makna suntian dalam adat Minang menjadi lambang beratnya tanggung jawab yang akan diemban seorang perempuan setelah menikah.

0: heboh gitu sih?
1: Ye, kamu deh, jelas-jelas tuh kerannya bocor. Udah deh, biarin aja. Nanti juga bakal berhenti sendiri.
0: Kakak, kita seharusnya menghemat air bersih dong, Kak. Kalaupun kerannya itu bocor, kita gak seharusnya biarin gitu aja. Walaupun kelihatannya sepele, tapi air dari keran yang bocor kalau ditampung, kita bakal kaget, Kak, dengan jumlahnya.
1: Oh, begitu ya, Dek?
0: Iya, Kak. Sebagaimana Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 15 tahun 2012 tentang penghematan penggunaan air tanah. Kita sebagai generasi muda harusnya menghemat penggunaan air karena pastinya akan sangat berguna bagi generasi yang akan datang. Kita memulainya dari hal yang kecil saja, Kak, seperti mematikan keran air setelah selesai menggunakannya.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

92,4 MHz Perombat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sanang padanya. Kini kok kita akan berbagi informasi dulu untuk dun sanang padanya di pagi hari ko setantangan jo perakiran cuaca untuk Provinsi Sumatera Barat untuk edisi hari Jumat 19 Juni 2026. Untuk Pasisir Selatan hujan ringan, Solo hujan ringan, Sijunjung berawan dusara padanya. Kemudian Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam 50 Kota, Pasaman, Kebulan Mentawai, Damansraya, Sarato, Solo Selatan hujan ringan. Kemudian Pasaman Barat, Kota Padang, Kota Solo hujan ringan. Kemudian Sawalunto berawan. Kota Padang Panjang hujan petir, Kota Bukittinggi hujan ringan, Kota Payakumbuh, Jo Kota Pariaman hujan ringan. Jo suhu berkisar dari 8 bale sampai 30 derajat Celcius. Jo kelembapan udara itu berkisar 66 sampai 99% dusara padanya. Jadi itulah perakiran cuaca kita untuk hari kini ko, nang kita kutip dari perakirawan BMKG Minangkabau. Dan kita masih berbagi informasi balik untuk dunsana padangnya, tapi setelah nan barikiko.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823 88

0: Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Keindahan di masa remaja akan berubah menjadi petaka jika remaja larut dalam hura-hura dan euforia hedonisme. Gaya hidup ini bisa menjebak remaja pada pergaulan bebas, narkoba, dan tawuran. Mengisi masa remaja dengan kreativitas dan skill akan memberi keindahan nyata di hari depan. Sangat disayangkan jika masa depan dikorbankan hanya karena keindahan semu.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: setiap hari kita dengar.
1: Hah? Itu suara apa, Kek?
0: Oh, kamu belum pernah dengar? Itu kan musik tradisi kita.
1: Di sekolah nggak pernah diajarin, Kek. Di HP juga nggak pernah lihat.
0: Dulu kami belajar dari orang tua. Main, nyanyi, bahkan pakai bahasa daerah setiap hari, cu.
1: Kalau sekarang, Kek, siapa yang ngajarin?
0: Kita, nak. Mulai dari kita, cucuku.
1: Kalau gitu, Kek, ajarin aku ya.
0: Dengan senang hati kakek akan mengajarkan, biar budaya kita tetap hidup.
2: Warisan budaya tidak akan hilang jika kita mau menjaga. Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.
3: Dun sarang pandangan sebanyak 5.071 jemaah haji tahun 2026 debarkasi Padang ala balik ke kampung halaman Jo Slamet. Para jemaah merupakan bagian dari kloter pertama hingga kloter ketiga Bale dan diberangkatkan secara bertahap dari Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah menuju Bandara Internasional Minangkabau BIM. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji Jo Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat, Yudi Hidayat mengatakan, jemaah haji kloter 3 Bale debarkasi Padang ala tiba di tanah air pada pukul 9.46 waktu Indonesia Barat Kapatang. Kloter tasabuh membuat 390 jemaah yang berasal dari Kota Padang, Kota Payakumbuh, Jo Kota Tanah Datar. Yudi menjelaskan terdapat satu jemaah mutasi kalua pada kloter 3 Bale saya berada di Arab Saudi. Jemaah tasabu yang ternama Andriana Jayusman, jemaah berumur 67 tahun dari Kota Payakumbuh dan dipindahkan ke kloter 9 debarkasi Padang kerana kondisi kesehatan. Informasi selanjutnya dun sanang padangnya, pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tarui mendorong percepatan operasional koperasi Desa Merah Putih atau KDMP sebagai bagian dari program strategis nasional untuk menggerakkan ekonomi desa. Meski masih menghadapi berbagai kendala, sejumlah KDMP telah mulai menjalankan aktivitas usaha secara mandiri. Kepala Dinas Koperasi Usaha Ketek Jo Menengah Perindustrian Jo Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Rus Lianus mengatakan, kini ko terdapat 135 koperasi di Mentawai, termasuk 43 koperasi Desa Merah Putih, dan ala dibantu Jo memiliki legalitas pada tahun 2025. Kini ko KDMP Allah mulai beroperasi secara mandiri berada di Siporajaya SP2 Jo Siberut Utara Jo menggerakkan berbagai jenis usaha lokal.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Prambat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Pandannya. Badan Gizi Nasional BGN akan mengevaluasi satu persatu SPPG nan dinilai alun memenuhi standar operasional program makan bergizi gratis atau MBG. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas layanan jo pemenuhan gizi bagi seluruh penerima manfaat tetap terjaga. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan pihaknya menerima berbagai laporan terkait dapur MBG nan alun memenuhi standar. Temuan tersebut termasuk sejumlah laporan nan ramai diperbincangkan masyarakat melalui berbagai platform di media sosial. Agustina menegaskan BGN tidak akan ragu menghentikan operasional dapur MBG nan dinilai tidak layak beroperasi. Langkah tersebut ditempuh apabila kondisi di lapangan ala tidak memungkinkan untuk diperbaiki atau ditingkatkan kualitasnya. Dan tentunya di unsur apa-apa informasi kau kita kutip dari rri.co.id. Dan baik kita akan lanjut berbagi informasi balik setelah nan barik kau.

Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Sabtu 20 Juni 2026, Laga Grup C, Brasil versus Haiti pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Laga Grup D, Turki versus Paraguay pukul 10 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Menurut pepatah Minangkabau, seorang gadis atau wanita ideal adalah limpa peh rumah nan gadang, acang-acang dalam nagari, mulik manih kucindan murah, rang kampuang sayang kasadonyo. Dari pepatah ini, dapat kita lihat bahwa aspek kefeminiman merupakan kriteria yang sangat penting dalam menilai wanita Minangkabau. Peran utama dari wanita adalah penghias rumah gadangnya, dan ini berarti bahwa kehidupannya berputar di sekitar rumah gadang tersebut. Perempuan dalam budaya Minangkabau yaitu tapakai tarati josopan, memakai baso jobasi, tahu diereng jogendeng. Maknanya adalah budi pekerti wanita yang akan menurunkan garis matrilineal itu memiliki sifat-sifat utama yang mampu memakai tata tertib dan sopan santun dalam tata pergaulan, berbahasa basi, mengenali kondisi, dan memahami posisinya.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah. Asyik, gak ketahuan.
2: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: lokasinya apa?
1: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
2: Hei, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
3: Apaan sih? Belum.
4: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
2: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
4: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sarawadanga tanggal 9 Balai Juni itu menjadi momen penting dan diwarnai jasa jumlah peringatan di tingkat internasional maupun nasional. Mulai dari isu kemanusiaan, kesehatan hingga sejarah perjuangan suatu bangsa dan sana padanya. Jadi di tingkat global, terdapat Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Konflik Johariel Sabit Sedunia. Sementara di belahan bumi lainnya, ada Hari Artigas nanti diperingati di Uruguay dan sana padanya. Dan tentunya itu sana padanya, seperti informasi seputaran makna sejarah dan tujuan dari masing-masing peringatan tersebut di 9 Balai Juniko dan Sarang Pandanga. Baik, kita akan berbagi informasinya setelah nan berikut di Sarang Pandanga.

Sandal khas Minangkabau dan sempat populer pada dekade 70-80an adalah tangkele. Di wilayah Luha Agam, daerah penghasil sendal berisik ini adalah Jorong Parik Putuy, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampe Angke. Pada masa jayanya, tangkele diproduksi secara massal oleh banyak pengrajin. Nama tangkele memiliki filosofi yang bagus, yaitu bersifat keras dan tahan banting. Kalau

0: kamu bahwa mengelola keuangan keluarga dengan baik bisa membantu ketahanan ekonomi kita loh.
1: Benar sekali, krisis ekonomi global bisa datang kapan saja. Tapi dengan perencanaan yang matang, kita bisa menghadapinya.
0: Caranya gampang, mulai dengan mencatat pengeluaran harian, membuat anggaran bulanan, dan yang terpenting, menyisihkan uang untuk ditabung atau berinvestasi.
1: Jangan lupa juga untuk menghindari uang konsumtif yang tidak perlu. Bijak berbelanja ya.
2: Oke.
0: Ekonomi kuat, keluarga sehat, masyarakat sejahtera.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan sarapan aja Hari Internasional untuk penghapusan kekerasan seksual dalam konflik. Jadi dalam diperingati yo saat yo tanggal 19 Juni untuk meningkatkan kesadaran dunia terhadap kejahatan kekerasan seksual yang terjadi di tengah konflik. Peringatan itu juga menjadi bantuan penghormatan kepada para korban, penyintas serta orang nambah juang mengakhiri kejahatan tersebut dan sarang padanya. Dilansir dari laman Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, kekerasan seksual dalam konflik mencakup berbagai tindakan seperti pemerkosaan, perbudakan seksual, prostitusi paksa, dan hingga sterilisasi dan sarang padanya. Korbannya dapat berasal dari berbagai kelompok, mulai dari padusi, laki-laki, anak perempuan, hingga anak laki-laki. Istilah itu juga mencakup perdagangan manusia yang dilakukan

dalam situasi konflik untuk tujuh kekerasan atau eksploitasi seksual dan cara pandangnya. Jadi dalam banyak kasus kekerasan itu sengaja digunakan sebagai taktik perang untuk meneror masyarakat, memaksa penduduk mengungsi atau mempertahankan kendali atas suatu wilayah. Gabriel Adopolo, hari Salsabit Sadunia dan cara pandangnya itu diperingati saat itu tanggal 9 Bale. Diperingati bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyakit sel sabit serta tantangan dari dihadapi para penderita je keluarganya. Jadi dari laman National Today dijalehan bahwasanya penyakit sel sabit ko merupakan kelainan darah genetik yang terjadi ketika seorang anak menerima sifat sel sabit dari kedua orang tuanya. Kondisi itu membuat sel darah merah dan biasanya berbentuk bule berubah menjadi menyerupai sabit atau pisang jo menempel pada pembuluh darah di sarap pandangnya. Dan seperti informasi lainnya di sarap pandangnya, beko kita akan berbagi informasinya dan beko di jam 9 kita akan dengarkan kabar sakile jam 9 waktu Indonesia Barat.

0: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Saba Sakile, jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sono Padang, pemerintah Kota Padang resmi memulai pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dan ditandai jo digelarnya apel siaga di lapangan upacara Balai Kota Aia Pacah. Diikuti ratusan petugas sensus sarato jajaran pemerintah daerah, pendataan berskala nasional tersebut menjadi komitmen Pemko Padang dalam menghadirkan data ekonomi dan akurat sebagai pondasi utama pembangunan daerah. Wali Kota Padang Fadli Amra menegaskan keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan program, tetapi berawal dari kualitas perencanaan dan didukung data non valid juta picayo. Menurutnya, sensus ekonomi 2026 memiliki peran strategis untuk memetakan kondisi real perekonomian masyarakat, mulai dari usaha mikro, usaha kecil dan menengah, hingga bisnis berbasis digital nan tarui berkembang.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Sandal khas Minangkabau dan sempat populer pada dekade 70-80an adalah tangkele. Di wilayah Luha Agam, daerah penghasil sendal berisik ini adalah Jorong Parik Putuy, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampe Angke. Pada masa jayanya, tangkele diproduksi secara massal oleh banyak pengrajin. Nama tangkele memiliki filosofi yang bagus, yaitu bersifat keras dan tahan banting,

Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Sabtu 20 Juni 2026, Laga Grup C, Brasil versus Haiti pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Laga Grup D, Turki versus Paraguay pukul 10 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: 一下。
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Sarapadaga, selamat pagi Bali Unta. Dun Sarapadaga, dimana saja berada di program Jelajah Nagari. Kita akan berbagi informasi seputaran wisata tersembunyi terbaik di Sarapadaga, salah satunya di Si Junjuang. Karena itu menawarkan ya kombinasi unik antara geologi purba sama gua petualangan jo budaya tradisional. Seperti ada Sarapadaga wisata tersembunyi terbaik di Si Junjuang. Yang pertama ada namanya Geopark Siloke. Itu adalah surga tersembunyi berupa kawasan cagar alam geologi yang berskala nasional. Nah, dikelilingi tebing karst purba, aduh ngare megahnya di Sarapadaga jo aliran sungai. Cocok bana untuk susur sungai jo arung jeram dan Sarapadaga. Kemudian ada pulau Ngalau Languang. Itu adalah gua eksplorasi di Jorong Tanggalo Nagari Ayange. Di dalamnya kita bisa menemukan formasi stalaktit na memukau jo tiga maksudnya tuh terjangkau dan Sarapadaga. Nah, seperti ya informasi balik wisata tersembunyi terbaik di Si Junjuang. Beko kita akan berbagi informasinya dan Sarapadaga setelah nan barikiko.

0: Lapek Sagan adalah jajanan tradisional khas Minang yang merupakan jenis kue basah terbuat dari campuran beras ketan dan pisang dengan kelapa parut dan gula yang dikukus dan dibungkus dengan daun pisang dengan cita rasa yang manis. Selain memiliki cita rasa yang manis, Lapek Sagan ini mempunyai ciri khas tersendiri dari lapek khas Minang lainnya, seperti campuran beras ketan yang masih utuh, mirip seperti tekstur lamang Minang yang berbeda dengan lapek pada umumnya, yang mempunyai ciri khas beras ketan yang dihaluskan terlebih dulu. Lapek Sagan ini merupakan jajanan tradisional Minang yang cukup langka dan sulit ditemukan, karena biasanya kue tradisional ini hanya ditemukan di acara adat dan hantaran pernikahan. Dinamakan Lapek Sagan karena orang yang membuat Lapek Sagan ini Sagan Bakarajo, yang dalam bahasa Indonesia berarti malas bekerja. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pembuatannya lebih mudah dibandingkan lapek lainnya.
1: Kerjaan udah kelar belum? Main HP dari tadi asik bener?
2: Yaelah, santai dikit apa? Tegang amat?
1: Bukan gitu, kan emang aturannya gak boleh bawa HP ke ruang kerja.
2: Hahaha, santai bro, kerjaan mah gampang. Lagian aturan-aturan segala, gak ada bos ini.
1: Emang kalau gak ada bos, bebas gitu gak ikut aturan. Tetap aja kan, aturan harus dipatuhin gimana pun situasinya.
2: Hehehe.
1: Udah karakter kali ya, suka langgar aturan. Bisa diatur, itu situasional. Mau diatur, itu karakteristik. Maka jangan karaktermu sesuai situasi.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dengan suara Padang, kita lanjut berbagai informasi balik seputaran wisata tersembunyi terbaik di Sejunjung Ado Perkampungan Adai. Sejunjung dikenal sebagai lorong waktu Minangkabau. Di situ terdapat kawasan cagar budaya, jupuluhan rumah gadang tradisional dan dibangun sejak abad ke-16 cuma masih berfungsi sebagai homestay di Suara Padang. Keberadaan pulau Bukit Cati itu merupakan kawasan perbukitan di Kanang Baru dan Aco dijadikan lokasi piknik jo titik take off untuk olahraga para layang di Suara Padang. Seperti ya, informasi lainnya di Suara Padang dan tentunya kita akan masih balik berbagi informasi jo lagu-lagu hiburan Minang serta informasi berikutnya.

Gojek adalah tradisi kearifan lokal Minangkabau dalam hal pengumpulan dana, terutama bagi masyarakat Pariaman dan Padang Pariaman yang telah membantu permasalahan sosial yang tidak mampu dihadapi secara perorangan. Tradisi Badonce biasanya dilakukan dalam pengumpulan dana untuk pembangunan rumah, pesta pernikahan, dan membantu biaya pendidikan. Prinsip kebersamaan dan kekeluargaan dalam Badonce dilakukan secara sukarela dan terbuka, diikuti masyarakat di kampung ataupun di rantau. Besar kecilnya sumbangan tergantung pada hubungan keluarga dan kemampuan masing-masing. Tidak hanya menjadi bentuk kebersamaan dan gotong royong, Badonce juga membantu mensukseskan program-program pemerintah karena tidak semua pendanaan mampu dipenuhi oleh dana pemerintah. Walaupun bersifat terbuka dan cenderung saling berlomba, Badonce tidak dirasakan sebagai perbuatan ria atau sombong.

0: Eh, Pak Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Prompad RRI Padang, suara budaya.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Selanjutnya di sorotan informasi terakhir seputaran wisata Nan Ado di Sijunjung Ngalau Basurek dan sana pandangnya. Ngalau Basureko merupakan salah satu situs goa yang populer di Sijunjung yang menjadi destinasi wisata. Berada di Jorong Sangkiamo, Nagari Seloke, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Situs Iko buka satu hari pukul 10 sampai pukul 7 bale. Waktu Indonesia Barat jauh indah dipungut biaya untuk masuk ke dalam Yudu Sarapadaga. Kemudian ada pulau namanya Nagari Lubuk Tarok dan Sarapadaga. Iko merupakan salah satu desa adai dan dikembangkan menjadi desa wisata oleh Jadesta Kementerian Pariwisata. Pesona alam, budaya yang dimiliki Nagari Iko menjadi kombinasi dan eksotis. Di sinan, wisatawan dapat menjelajahi salah satu spot air terjun favorit di Sumatera Barat yaitu air terjun Batang Posan. Selain wisata alam, Nagari Lubuk Tarok Kojowo menghadirkan wisata budaya seperti bangunan rumah gadang, pertunjukan sile seni tari, jo tradisi lokal lainnya. Nagari Lubuk Tarok menyajikan wisata nan ramah bagi wisatawan, jo area parkir nan luas, gedung komunitas jo spot foto nan instagramable di Sarapadangnya. Dan tentunya ke informasi kita terakhir seputaran sampai wisata tersembunyi di Sijunjung di Sarapadangnya. Dan berikut di jam 10 kita akan beralih ke program Lama Taraso. Dan berikut di jam sabale kita ada pulau dialog pojok UMKM untuk hari kini ke Dunsana Padaga. Tapi sebelum itu kita kaca lagu Minang dari Ayu Amanda, Cilako Jalan Basimpang.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: Dun Sanang Pandang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Sumatera Barat menyoroti berkurangnya siaran budaya lokal televisi swasta nasional di daerah. Kondisi itu dinilai mengurangi ruang promosi budaya Jepara Wisata Sumatera Barat. Hal tersebut disampaikan dalam forum konsultasi publik penyusunan standar pelayanan TVRI Sumatera Barat Kapatang. Ketua KPID Sumatera Barat Yusrin Trinanda mengatakan, berbagai konten lokal kini semakin sakete ditayangkan kepada masyarakat. Ini menjalankan konten budaya, kuliner, jo destinasi wisata membutuhkan ruang promosi nan lebih luas. Informasi selanjutnya di Sanang Padang, Satuan Polisi Pamong Praja Salpo PP Kota Padang bersama TNI Polri mematangkan persiapan pelaksanaan revitalisasi Pasaraya Padang melalui rapat koordinasi penanganan pelanggaran peraturan daerah di Aula Mako Salpo PP Kota Padang. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mensinergikan langkah penertiban pedagang kaki lima atau PKL juga pengamanan kawasan pasar selama revitalisasi yang dilaksanakan dalam waktu dakeko. Kepala Seksi Operasional Jo Pengendalian Salpo PP Kota Padang Harfi Dasnoer di Padang mengatakan, rapat tersebut difokuskan pada penguatan sinergi antara instansi dalam pelaksanaan penertiban di lapangan. Koordinasi dan matang dinilai penting untuk memastikan seluruh tahapan revitalisasi berjalan sesuai rencana.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: Kaliang merupakan cemilan yang berasal dari Sumatera Barat. Penamaan Karak Kaliang berkaitan dengan orang Tamil di Sumbar. Pemberian nama tersebut berasal dari seorang pembeli oleh-oleh penjual bumbu masakan siap saji di Pasar Bukit Tinggi. Pedagang bumbu tersebut merupakan keturunan India. Oleh-oleh tersebut adalah makanan yang mirip sekali dengan Karak Kaliang yang kita kenal saat ini. Pembeli itu memberi nama makanan tersebut dengan nama Karak Kaliang. Nama makanan ini berasal dari dua kata, yakni Karak dan Kaliang. Kata Karak merupakan bahasa Minang dari kata kerak. Kerak merupakan lapisan kering dan keras atau hangus pada sebuah benda. Sementara itu, kata Kaliang atau Keling merupakan sebutan untuk orang yang berkulit gelap yang berasal dari India sebelah selatan. Oleh karena itu, pembeli tadi kemudian menamakan makanan tersebut dengan nama Karak Kaliang. Alasan pemberian nama ini karena ia melihat penjual oleh-oleh tersebut yang memiliki kulit yang sangat hitam.
1: Dulu saya sering khawatir lihat anak-anak sekolah cuma jajan sembarangan. Tapi sekarang hati tenang melihat piring mereka penuh dengan nasi, lauk, sayur, dan susu. Kesehatan adalah kunci prestasi. Melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak sekolah di seluruh pelosok negeri mendapatkan nutrisi terbaik. Bukan sekedar kenyang, tapi membangun kecerdasan dan fisik yang kuat. Karena anak-anak kita adalah fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Mari kita dukung anak-anak kita tumbuh sehat dan hebat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Suara Padangadi Program Lomata Raso. Kini kau kita akan berbagi informasi seputaran resep masakan macam-macam sambal dan ado di Sumatera Barat dan Suara Padangga. Ado sambal limo suku dan Suara Padangga. Tentunya bahan-bahanan harus dan Suara Padangga sadiokan. Ado terong, kemudian kacang panjang, ado kentang, jo saparampe tempe, jo ikan trimbe dan sacukupnya di sarapanannya. Nah untuk bahan sambanyo kita menggunakan cabai merah keriting, kemudian cabai rawit merah, ada tomat pira, bawang putih, jo bawang merah. Dan untuk tambahannya sacukupnya minyak goreng. Jo garam, jo penyedap rasa dan sana padanya. Nah, cara membuatnya sangat mudah. Kita rusakkan dulu. Sadolah bahannya. Goreng kantang, tempe, kacang, jo terong. Kemudian kita sisihkan. Kita buat sambalnya dan sana padanya. Kita harus rebus dulu cabai atau lado. Kemudian kita tiriskan. Kita blender bersama bawang, tomai, jo garam. Tumis ikan teri hingga wangi. Masukkan sambal. Sambal yang ala kita blender tadi di Suara Padangga. Masak hingga sambal tanah jo masak. Masukkan garam jo penyedap raso. Kalau sananya ala sesuai rasonyo, baru di Suara Padangga kita masukkan bahan-bahan ala kita goreng tadi aduk rata. Dalam selesai kita sajikan dan kita nikmati jo nasi hangat di Suara Padangga. Nah, seperti informasi lainnya, beko kita akan berbagi informasi balik untuk dan sana pandangnya. Tapi setelah nan barikiko.

0: ada. Ku ada chat dari kurir. Katanya paket Iro ditanya. Iro harus bagian lewat link kau dah. Aku dah hilang paket Iro balik kau dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagian pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iro nak nyo dah. Hilang pas branded Iro buka. Iro klik salah.
1: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Hanya gue awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroy dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dihi kok ndak lah hilang piti Iroy dari gening dah.
1: Makanya jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroy ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Apam, salah satu penganan khas daerah Pasaman Barat. Makanan tradisional ini terbuat dari beras yang sudah dihaluskan menjadi tepung, santan kelapa, garam, gula, dan pemanis alami seperti gula aren. Semua bahan diaduk menjadi satu sehingga berbentuk cairan putih yang siap untuk dipanggang di atas tungku. Apam aman dikonsumsi karena mengandung bahan-bahan alami, bebas pengawet dan zat kimia. Pemerintah Pasaman Barat membuat sebuah festival yang diselenggarakan setiap tahunnya untuk proses membuat apam yang dikenal dengan Festival Ma Apam, guna melestarikan makanan tradisional daerah.
4: Kegiatan ilegal di wilayah
5: Ya Allah, ini sekali bencana ini, longsor dan banjir bandang membawa semua material, termasuk pohon-pohon.
6: Itulah akibat tidak bisa menjaga alam dan lingkungan. Penebangan liar terjadi di mana-mana. Sehingga ketika hujan, longsor dan banjir bandang pun terjadi seperti yang terlihat di berita ini.
7: Mari kita buat dunia ini lebih baik dengan menanam lebih banyak pohon. Selamatkan pohon berarti menyelamatkan dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Tanam padanya. Kita lanjut berbagi informasi Bali seputaran resep masakan samba. Itu ada samba bura-bura dan sarang padanya kalau orang Minang yo. Jadi bahan-bahanan ke disadiokan ada terong ungu yang kita potong sesuai selera dan sarang padanya. Ada ikan asin, ada tempe, tomat hijau. Itu adalah dipotong ya di sarang padanya kecuali ikan asin. Kemudian sediakan secukupnya garam. Nah, bahan-bahan sambalnya atau sambalnya kok kita menggunakan cabai karit yang hijau, bawang merah, tomat hijau, jo, minyak goreng dun sanang padanya. Cara membuatnya sangat mudah. Kita goreng sadolahnya tuh seperti tempe, terong, jo, ikan asin. Angke jo tiriskan, kemudian kita rebus cabe atau lado hijaunya, bawang jo tomai sebagai bahan sambal, angke jo biarkan hangat di sarang padanya. Sesudah itu blender kasa bahan sambal dan ala direbus tadi di sarang padanya. Kemudian kita panaskan minyak goreng lalu tuang bahan sambal, aduk rata hingga matang. Jika warna ala galok di sarang padanya, masukkan secukupnya garam, jo irisan tomat hijau, aduk rata. Kemudian masukkan nan ala bahan nan ala digoreng tadi, ikan asin, tempe, jo terong, masak hingga sadolata campur rata. Dan kita tes rasa dulu di sarang padanya, karena kita tadi menggunakan ikan asin, jadi kita harus tes dulu rasa, sanenya agak kurang asin, ditambah seketek garam di sana padanya. Jadi kalau selesai lah, oke, sadolah rasonyo sambal buruk siap disajikan, jo nikmat makannya jo nasi hangi di sana padanya. Jadi mungkin bisa ikut sambal atau sambal nampali yang simple nam bisa di sana padanya. Coba masak di rumah. Oke, dun sarang padanya, itu informasi terakhir kita di lama terasa pada pagi hari ko dun sarang padanya. Karena beko di jam sabaleh wakatu Indonesia Barat, kita akan beralih ke program pojok UMKM untuk hari kini ko. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Aduh, panas. Mau ke bank nih, setor tunai tapi takut ngantri lama.
1: Loh, kamu belum tahu ya, Rin? Sekarang kan ada agen Bank Nagari Link. Deket itu ada di depan.
0: Agen Bank Nagari Link? Apa itu, Ndi?
1: Itu loh, layanan dari mitra Bank Nagari yang hadir di sekitar kita. Bisa setor tunai, tarik tunai, transfer uang, bayar tagihan, isi pulsa, bayar uang sekolah, banyak lagi, Rin.
0: Beneran? Praktis banget dong sekarang, nggak perlu jauh-jauh.
1: Iya dong, aku udah sering kesana. Cepat, mudah, dan aman. Nggak perlu jauh-jauh ke bank.
0: Wah, asik banget. Aku jadi penasaran deh ke agen Bank Nagari Link sekarang. Kebetulan butuh yang cepet. Makasih ya, Andi, infonya.
1: Sama-sama, Rin. Memang solusi terbaik untuk transaksi keuangan yang praktis dan cepat, ya agen Bank Nagari Link.
2: Agen Bank Nagari Link, dekat, mudah, dan terpercaya. Segera kunjungi agen Bank Nagari Link terdekat di lingkungan Anda. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin.

palui merupakan makanan khas dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Kuliner ini biasanya banyak kita temui di bulan Ramadan di sejumlah pasar pabukan yang ada di Kabupaten 50 Kota. Seperti namanya, isi gulai ini dibalut dengan dedaunan yang biasanya dengan daun kacang atau daun labu. Bahan utama gulai palui terbuat dari campuran jengkol, telur, tepung, dan parutan kelapa yang dihaluskan. Cara mengolah gulai palui setelah bahan-bahan utama diberi bumbu rempah, kemudian dibungkus dengan daun kacang atau daun labu. Lalu dibungkus lagi dengan daun pisang sebelum direbus hingga matang. Setelah matang, daun pisang dilepas dan dimasukkan ke kuah gulai bersantan yang sudah dimasak dengan berbagai rempah.

0: Yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi.
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar Sakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sarang padaga, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman taruh mempakue kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Salah satunya melalui pengukuhan 60 pengurus Kampung Siaga Bencana atau KSB Kecamatan Lubuk Aluang dan diharokkan menjadi garda terdepan dalam upacara ketolangi dalam upaya pencegahan kesiapsiagaan jo penanggulangan bencana. Bupati John Kennedy Aziz mengukuhkan 60 orang pengurus Kampung Siaga Bencana atau KSB Kecamatan Lubuk Alung dalam apel pengukuhan jo uji standar operasional prosedur SOP Kampung Siaga Bencana. John Kennedy Aziz jo mengatakan pembantuan Kampung Siaga Bencana merupakan program yang sangat dibutuhkan masyarakat, mengingat wilayah Padang Pariaman kerap menghadapi berbagai ancaman bencana alam seperti gempa bumi, banjir hingga tanah longsor. Informasi selanjutnya dun sarang padanga, libur sekolah alat tibo. Untuk menjaga keamanan jo ketertiban, Satuan Polisi Pamong Praja Salpo PP Kota Padang meningkatkan pengawasan jam malam terhadap remaja di lokasi rawan tawuran jo balap liar pada momen dimukasui. Kepala Seksi Operasional Jo Pengendalian Salpo PP Kota Padang, Harvey Diasnor, mengatakan seluruh pelajar skiniko alam memasuki masa libur sekolah. Untuk mencegah aktivitas negatif dan melibatkan remaja, Salpo PP Padang mampak ketat pengawasan jam malam jo patroli rutin di lapangan. Arfi juga menjelaskan pengawasan tasabui penting bana dilakukan untuk mengantisipasi munculnya balik aksi tawuran jo balap liar dan meresahkan masyarakat. Terlebih aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan korban jiwa juga kerugian bagi banyak orang.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Permisi, permisi. Ada yang bagus nih di Pro 4. Merapat yuk.

0: 92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dun Sarampadaga, selamat pagi menjelang siang ya untuk Dun Sarampadaga di mana saja berada, tentunya di program Pojok UMKM. Hari ini Dun Sarampadaga kita akan berbincang bersama narasumber kita, ada Kak Syahrianti ya, di Suara Padangga, atau sering disapa Kak Rianti. Halo Kak, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Iya, gimana kabarnya Kak Rianti ini? Sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat dia. Ya. Boleh agak sedikit didekatkan Kak mikrofonnya? Oke, siap. Ini Kak Rianti dari tadi udah hadir ya.
1: Iya.
0: Dan ini merupakan owner dari Jasuke dan Es Jagung Mayobi. Oke, baik. Nanti boleh silakan untuk Dun Sarampadaga mungkin yang ingin bertanya dengan narasumber kita, ada Kak Rianti. Ini silakan Dun Sarampadaga. Jadi sebelum ada yang mau bergabung, dan tentunya ini kita live di kanal YouTube-nya Perompad RRI Padang ya, Dun Sarampadaga, dan juga boleh menyaksikan kita di RRI Digital Dun Sarampadaga ya. Oke deh Kak Rianti, ini kalau boleh bertanya ya, ini kan ownernya Jasuke dan Es Jagung Mayobi. Ide usahanya dari mana sih Kak, terciptanya?
1: Terciptanya? Itu karena di dekat rumah itu kan ada lapangan.
0: Oke.
1: Jadi apa ya, pengen buka usaha gitu. Ya coba pikir-pikir, awalnya kita kan jualan Jasuke. Jadi Jasuke itu di apa? Mau nambah-nambah, akhirnya ada kita belajar dari YouTube gitu. Nambah, jadinya dapatnya Es Jagung.
0: Oke, nambah menu.
1: Nambah menu Es Jagung sama Jasuke Mozzarella.
0: Oke. Nah, ini kapan nih Kak, Kakak buka usahanya tuh, sejak kapan gitu?
1: Itu 3 tahun belakangan.
0: Oh, 3 tahun.
1: Sempat terhenti.
0: Oh, sempat terjeda ya, Kak.
1: Iya, sempat terjeda, terus kita ulang lagi gitu.
0: Ulang lagi.
1: Iya.
0: Nah, ini kan ide usahanya. Berarti itu dari kalau 3 tahun belakangan berarti 2021 ya?
1: Iya.
0: Oke. Oke, 2021 membuka usaha Mayobi. Ide namanya ini kok kenapa bisa dibilang Mayobi nih?
1: Mayobi ini
0: ada sejarahnya kah atau gimana?
1: Enggak, ini cuman apa ya? Kita kan belajarnya dari YouTube. Itu ada itu belajarnya itu bukan satu tempat belajarnya gitu. Ada YouTube yang tempat apa namanya?
0: Tutorialnya.
1: Tutorialnya itu bukan dari satu apa aja,
0: banyak
1: gitu.
0: Ya.
1: Ya banyak. Terus nanti kita gabung. Itu ada satu apa itu, ada yang kita belajarnya dari akunnya siapa namanya itu, lupa. Terus diajarin, oh kalau mau bikin usaha ini namanya, dibilangnya itu kasih Mayobi ini aja itu bagus.
0: Oke, terinspirasi ya kayak. Baik. Ya, berarti itu arti Mayobi ini?
1: Mari ayo beli.
0: Oke, mari ayo beli. Itu singkatannya kayak.
1: Iya.
0: Mayobi, mari ayo beli. Agak menarik nih. Menarik sekali nih ya Kak ya. Oke. Nah, ini kan jagung. Jagung ini pasti ada musim panennya nih Kak. Kan bahan-bahan, soalnya kan bisa dibilang bahan bakunya yang utama nih jagungnya. Itu biasanya Kakak beli sekali banyak kah ketika membeli bahannya, atau memang ada tempat produksi tempat pengumpulnya yang enggak tinggal kita pesan, tinggal diantar, atau Kakak beli sendiri ini?
1: Ada pengumpulnya.
0: Oke.
1: Kita tinggal pesan aja. Nanti diantar ke rumah.
0: Oh, diantar. Enggak pesan, diantar ya.
1: Iya, diantar.
0: Okay.
1: Tapi kalau ada tetangga yang beladang jagung tuh, kita beli juga.
0: Beli.
1: Dia kan bisa di frozen.
0: Iya, benar. Jadi aman Kak ya,
1: aman.
0: Kalau untuk ini ya, untuk jadi bahan baku untuk beberapa bulan ya.
1: Untuk 1 bulan 2 bulan aman.
0: Oke. Okay. Nah, kalau untuk kendala selama produksi, selama Kakak membuka usaha Jasuke dan Es Jagung Mayobi ini apa sih Kak?
1: Kendalanya. ya nama jualan kadang naik turun omset.
0: Iya, gitu, omset ya.
1: Iya, apalagi cuaca kan pengaruh cuaca ya. Kita jualan sore.
0: Oke.
1: Cuman itu aja.
0: Oh, cuaca ya. Oke. Ini biasanya kalau Kakak berjualan nih, Kak Rianti di mana nih Kak lokasinya?
1: Oh, di Gor ada satu, sama di Taman Apeksi Balai Kota.
0: Oke.
1: Tapi yang di Gor sekarang lagi digusur.
0: Iya, lagi apa, ditutup sementara ya.
1: Iya, kita coba cari tempat lain.
0: Tempat lain kayaknya, oke.
1: Dipindahkan gitu.
0: Oke, siap. Nah, untuk strategi marketing sendiri nih dari Kak Arianti sendiri itu gimana nih Kak strateginya?
1: Itu kita belum bikin akunnya gitu, cuman jualan gitu aja, belum
0: jualan kan, di lokasi ya.
1: Iya, biasa sekarang kan itu ada melalui TikTok, itu baru mau mulai
0: gitu. Baru mulai melaksanakan.
1: Iya, agak melaksanakan karena omset udah menurun gitu, udah kalah saing kita sama yang
0: iya, karena
1: media sosial.
0: Karena kan dulu Jasuke, Jasuke. Sekarang ada es jagung. Jagung. Itu kan viral ya, sempat viral sampai sekarang.
1: Ada jagung mozzarella juga ya.
0: Berarti banyak dong orang yang kayak mau membuka usaha ini nih karena mudah ya. Pakai keju, jagung, terus pakai susunya, susu kental manis. Dan itu bahan-bahannya simple dan itu mudah didapat kak ya. Oke. Nah, kalau suka dukanya nih selama membuka usaha Jasuke sama es jagung sama jagung mozzarella nih apa sih, Kak?
1: Itu. Ya cuaca.
0: Cuaca ya. Suka dukanya ya.
1: Iya, cuaca.
0: Oke. Nah, itu biasanya kalau berjualan nih, Kakak, apakah ada karyawan atau menghandle sendiri atau gimana?
1: Ada. Kita itu waktu kita pakai dua stand tuh ada karyawan sama itu yang ngupil jagung.
0: Oke.
1: Itu kita upahkan.
0: Oke, pakai mobil ya.
1: Bukan mobil, ngupil.
0: Oh, ngupil.
1: Jagung
0: okay.
1: Itu kan dikupil satu-satu.
0: Oke, baik.
1: Bukan diiris.
0: Gitu. Bukan diiris ya.
1: Bukan dikupil.
0: Oke, itu biasanya kalau sekali mengupil jagung itu supaya utuh bentuknya, itu berapa jam sih Kak? Berapa lama di prosesnya?
1: Lumayan lama.
0: Lumayan ya, karena memang harus di apa per kilo ya karena itu bisa di frozen habis itu tinggal diproduksi aja gitu ya.
1: Kadang
0: kak,
1: kita kan datang jagung 100 kilo 150 itu kita upahkan sama anak-anak yang di dekat rumah itu ngupil.
0: Oke. Yang nganggur mungkin nggak ada apa ya
1: hari libur anak-anak
0: hari libur
1: tuh
0: ya?
1: Tunggu kapan jagungnya datang gitu.
0: Okay.
1: Kami libur sekolah gitu. Kalau libur sekolah nanya itu ada enggak kerjaan.
0: Oke. Nambah uang belanja ya.
1: Iya.
0: Untuk adik-adik ya. Oke. Nah, ini berarti Kak resepnya ini apakah Kak Rianti sendiri nih kan ada dua outlet yang di saat ini Kak ya.
1: Iya.
0: Otomatis semuanya tuh harus sama nih teksturnya, rasanya, takaran-takarannya. Iya. Itu Kak Rianti menghandle sendiri atau cuma kasih pesan segini-segini sama karyawan atau bagaimana?
1: Itu kalau buat es jagung kan kita masak di rumah. Nanti yang raciknya kita. Mereka buat nakar aja lagi.
0: Nakar tinggal tinggal kasih pembeli aja kan ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Biasanya kalau yang satu cup nih susunya berapa mili gitu.
0: Ada takaran-takarannya kak ya supaya rasanya tuh sama dusara padanya jadi kayak wah enak bisa balik lagi belanja lagi kak ya. Oke. Nah kalau boleh tahu nih kak lokasi Mayobi ini selain di Apeksi sama Gor.
1: Gor sekarang ini baru cari tempat baru.
0: Cari tempat ya karena ada pembangunan ya.
1: Iya.
0: Jadi memang ditutup sementara dusara padanya tapi jangan khawatir ini ada juga di Apeksi juga kak ya. Jadi boleh di sana dicari untuk Jasuke es jagung sama
1: mozzarella
0: jagung kak ya
1: jagung mozzarella
0: jagung mozzarella ini bahan utamanya jagung sekali ini bagus ya. Nah kalau untuk produk-produknya apakah tiga itu saja kak atau memang ada yang lain nih kak produk
1: ada jagung goreng keriting.
0: Oke. Itu bentuknya yang dibelah dua ya kak?
1: Dibelah terus digoreng.
0: Digoreng habis itu dikasih rasa?
1: Rasa pedas, pedas manis, jagung bakar gitu.
0: Oke, berarti ini semuanya karena dia yang terinspirasi dari yang viral kak ya?
1: Kita cuma pakai bahan utama jagung aja gitu.
0: Oke. Nah berarti kan ini jagung sangat mudah Nah, untuk membagi waktu Kak Rianti nih sebagai rumah tangga, usaha, buka usaha tuh gimana nih Kak?
1: Enggak terlalu sulit juga sih.
0: Oke, jalani aja.
1: Jalani aja ya. Jadikan aja hobi gitu.
0: Hobi ya, karena itu hobinya dapat cuan ya di sana pandangnya. Yang menguntungkan lah ya kayak.
1: Daripada bengong di rumah enak lah di lapangan.
0: Oke. Nah, ini kan ibu rumah tangga nih Kak. Ini gimana dukungan dari keluarga, dari suami untuk Kak Rianti usaha ini?
1: Dari anak-anak lah.
0: Oke. Oke, dari anak-anak ya. Mendukung sekali nih Kak ya, karena ini makanan-makanan yang semua kalangan umur suka gitu di suara pandangnya. Ada manisnya, gurihnya, sehatnya juga dapat dari jagung. Jadi memang dan itu sangat mudah lah ya ditemui kalau saat ini jagung itu di mana-mana Kak ya. Oke, nah kalau untuk media promosinya selain membuka stand di untuk media lainnya gimana Kak mempromosikannya?
1: Sekarang kita baru buka, tapi belum apa sih FB-nya itu Jasuke Mayobi. Tapi belum
0: aktif ya.
1: Belum aktif.
0: Oke.
1: Okay. Udah lama itu dibikin, cuman karena sibuk.
0: Kalau Instagram itu
1: belum. FB baru TikTok. Itu baru Facebook. Rencana gitu.
0: Baru rencana akan dilaksanakan Kak ya. Oke, karena sekarang ini apa ya? Kayak promosi digital itu sangat mendukung sekali untuk para-para UMKM. Jadi memang harus dicoba nih, coba dulu nih ya.
1: Mungkin karena omsetnya masih tinggi kali.
0: Oke.
1: Kalau besok udah merasakan agak turun dikit baru kocar-kacir
0: enggak juga sih. Kita penting coba Kak ya, perkembangan teknologi harus coba juga. Oke. Nah, ini kan persaingan Jasuke jagung itu banyak sekali dijual. Itu gimana Kak Rianti menanggapi?
1: Ya, nama usaha sendiri kan nama kalau usaha saingan tuh biasa aja lah.
0: Oke.
1: Kita aja tetap jaga kualitas saja.
0: Kualitas.
1: Kalau bisa kualitas kita dinaikkan gitu kan.
0: Rezeki masing-masing ya.
1: Rezeki masing-masing.
0: Karena memang
1: pinggir pusing orang.
0: Iya. Apalagi kalau iya namanya persaingan berdagang orang banyak kaya. Ya penting aman-aman saja, enggak ada cekcoknya aja penting aman.
1: Aman.
0: Oke.
1: Okay. Karena aku lebih suka beli kadang pengen coba kan ada yang baru buka es jagungnya di sana lagi viral, lagi buka. Kita beli. Kita coba.
0: Coba.
1: Gimana di mana kelemahan kita gitu.
0: Bisa jadi kayak role model gitu kayak jadi kayak wah inspirasi berarti ini bisa ditambah bahannya sedikit ini. Karena apalagi kalau es jagung itu menggunakan es krim banget kayak es krim ya.
1: Krim
0: ya. Nah, itu kan bahannya menggunakan krim.
1: Krim
0: itu berapa sekali Kakak buat itu produksi?
1: Itu kita nggak banyak-banyak bikinnya. Krim itu bikinnya kan nggak susah. Setiap stand itu kita sediakan mixer bahan mentahnya. Jadi kalau krimnya habis, bikin lagi.
0: Langsung.
1: Bikin lagi, ya.
0: Okay.
1: Itu kita taruhnya pertakar.
0: Pertakaran.
1: Nanti kalau habis ini takarannya.
0: Oke, jadi memang mudah ya kayak krim itu kita buat itu dan sana pandangnya.
1: Kita krimnya bikin sendiri.
0: Sendiri, homemade nih.
1: Iya.
0: Baik. Nah, kalau untuk modal pertama nih, modal awal buka usaha nih berapa nih Kak Rianti?
1: Awal buka dulu kita berapa ya? Modal gerobak, alat-alat itu habiskan 3 jutaan.
0: 3
1: jutaan.
0: 5
1: jutaan lah habisnya. 5
0: jutaan.
1: Semua iya.
0: Oke, berarti ini berarti udah ya secara sudah balik modal lagi nih ya.
1: Alhamdulillah udah.
0: Iya, karena udah 2 stand tapi karena di GOR ini lagi penutupan sementara jadi lagi mencari nih lokasi ya akan dibukanya gitu. Nah, untuk karyawan saat ini berapa orang nih Kak?
1: Untuk sekarang cuman anak-anak yang adik-adik kita yang ngupil-ngupil jagung aja yang kalau yang jaga stan diliburkan satu kita aja yang turun langsung.
0: Oke, baik. Yang di dapur mereka istilahnya produksinya ya. Tapi kalau untuk
1: lapangan kita
0: lapangan baru Kak Rianti turun langsung ya.
1: Iya, karena satunya tutup. Jadi biasa kan satu yang di GOR, kita yang di lapangan kalau enggak kita ceng.
0: Oke,
1: sekarang diseratkan dulu.
0: Diseratkan dulu ya. Oke, baik. Nah, itu ada enggak sih ide Kak Rianti mau pengen nih dari bahan jagung pengen jualan apa lagi nih gitu?
1: Ada, lagi mikir-mikir.
0: Iya, lagi mikir ya.
1: Iya, lagi mikir-mikir kan. Pengennya nanti mau bikin mau di
0: apa? Dimodifikasi.
1: Ah ya, okay. Es jagung itu ada yang ubi ungu gitu.
0: Oh, sih
1: mau
0: iya.
1: Dikitkan ya, jagung ubi. Jagung okay. Ubi ungu.
0: Ungu ya. Mm-hmm. Dikasih variasinya sedikit
1: iya,
0: lagi ya, Kak ya.
1: Di sana mau ditambah kayak gitu.
0: Oke. Okay. Berarti ini bisa dibilang sangat menguntungkan Kak ya.
1: Iya.
0: Karena itu semua orang suka jagung manis gitu. Suka orang apalagi anak-anak pasti yeah. Pengen wah nambah lagi nih karena Rir juga suka nih. Yeah. Nih Kak Jasuke itu salah satu cemilan yeah. Atau dessert yang paling enak deh gitu ya. Yeah. Dimanapun enak yang penting apa? Kematangan jagungnya yeah. Sempurna Kak ya.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Nah, kalau untuk target marketnya nih Kak saat ini gimana? Kalangan umur kah atau memang ada apa ditargetkan?
1: Oh enggak, kita kan jualan di lapangan, tapi sejauh ini kita lihat semua umur suka.
0: Suka ya.
1: Iya, kalau ada yang ibu-ibu yang apa itu yang udah tua tuh bilangnya iya original aja tanpa apa-apa.
0: Rebus ya.
1: Jadi rebusannya kita kan kukus di sana. Iya, enggak direbus di rumah, langsung okay. Saji panas-panas kan. Mm-mm. Itu maunya kalau ada yang nggak usah pakai susu, nggak usah pakai keju, jagung aja.
0: Oke, baik. Yang bisa dibilang itu kayak jagung rebus, tapi ini udah nggak pakai apa, tinggal makan aja kayak.
1: Ada juga yang beli buat bayinya, karena kita kan jagungnya bukan jagungnya yang dimasak apa, tapi kita kalau es jagungnya tuh dibubur okay. Jagung, baru dikasih nanti susu, keju apanya kan. Ada yang minta itu bubur jagungnya aja buat bayi.
0: Iya. Nah,
1: ada tuh mau setiap hari.
0: Oke.
1: Okay. bubur jagungnya aja buat bayi.
0: Karena diolah dulu kayak kalau es jagung itu diolah dulu. Kalau Jasuke tinggal jagung rebus, dikasih mentega sedikit. Susu sama keju ya yeah. Kak. Nah, kalau
1: jagung
0: itu dibuat bubur dulu nih.
1: Iya, bubur jagung.
0: Bubur jagung. Oke, okay, baru dikasih topping.
1: Iya.
0: Es batu ya Kak ya. Krim.
1: Krim
0: sama susu. Oke. Okay. Nanti ada variasi barunya. Iya, varian
1: yang pakai ubi.
0: Ubi ungu ya. Oke. Okay. Itu udah diuji coba sih Kak?
1: Udah.
0: Udah. Gimana tuh? Apa? Responnya atau yang mencicipi
1: enak
0: ya Kak ya. Okay.
1: Tapi kita cobanya bukan untuk sekali dua kali ya, ini baru coba dua kali, rencana mau coba ketiga kali. Ini kalau teman-teman yang gratis nih kalau dikasih uji coba enak terus,
0: enak,
1: ini belum
0: ya?
1: Percaya kita, belum percaya kita sama enaknya karena gratis ya kita nanti.
0: Iya benar.
1: Sama ya, ke lapangan dulu lah kita uji.
0: Oh iya, itu harus dicoba Kak ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, kalau untuk izin usaha ini sudah ada atau belum nih Kak Rianti?
1: Ada. NIB-nya udah ada, udah, ya? Halal udah ada.
0: Sertifikasi halal ya.
1: Udah.
0: Oke, okay. Aman nih. Karena memang sekarang ini memang didukung untuk harus ada sertifikat ya Kak, sertifikat halal, izinnya gitu di sana padangnya ya. Oke. Okay. Nah, kalau untuk kalau ada nih di sana padangnya kita yang wah enggak bisa langsung nih ke lokasi itu bisa Gojek online kayak GoFood ya untuk pesan.
1: Tapi
0: gitu
1: kita belum ada GoFoodnya, kita belum.
0: Oh belum, oke okay. Masih dalam proses ya dan sana padangnya. Oke okay. Ini Kak Rianti, apa sih yang ingin akan dilakukan lagi nih Kak untuk memperbarui usahanya gitu?
1: Ingin iya itu setiap kali saya gini kemarin kita kan di Lamang Tapai
0: yeah.
1: Terus pas itu anjlok apa kemarin kan karena gelodo apa itu hujan henti kita lari ke Jasuke lagi. Jasuke ini sebelumnya juga ada kita kembali hidupkan di Jasuke kayaknya usaha ini gitu. Untuk memulainya itu gampang, mempertahankannya yang susah.
0: Iya benar.
1: memulainya gampang. Kalau nggak ada uang
0: semangat
1: buat memulainya.
0: Oke. Okay.
1: Jika udah mulai
0: omsetnya menurun, jalan,
1: melemah kita cari apa yang lain itu lagi.
0: Solusi yang lain ya
1: solusi
0: Kak.
1: Solusi yang lain itu konsisten. Kalau saya konsistennya itu memang kurang. Itu memang mau diperbaiki. gitu.
0: Oke, baik.
1: Biar bertahan di satu apa?
0: Satu usaha ya, Kak ya.
1: Iya, karena kita kurang-kurang hobi juga bermedia sosial gitu.
0: Iya, berarti ya. harus cari ini yang pinter nih, Kak, iya. Ya, mempromosikan.
1: Kayaknya butuh dukungan dari adik-adik kita ini.
0: Iya, benar sekali ini. Oke deh, Kak Rianti, kita sampai di ujung waktu ini. Iya. Apa sih harapan kedepannya nih, Kak, untuk usaha Kakak Jasuke dan es jagung Miyobi ya?
1: Mayobi
0: ini apa, Kak?
1: Harapan kedepannya, ya itulah. Mudah-mudahan besok kita bisa konsisten dan apa, biar dia maju. Enggak, jika omset menurun enggak boleh melemah gitu.
0: Hajar ya, hajar badai itu ya.
1: Iya, hajar badai.
0: Oke, semoga bisa ada banyak stand-stand yang berdiri dan banyak membuka peluang kerja untuk orang-orang yang mau ingin kerja tapi nggak ada peluangnya. Ini ada mungkin, Kak ya, bisa dibuka ya. Oke deh, dan semoga nih Kak Rianti sukses ya, mungkin bisa apa ya, nambah lagi variasi jagung ya, karena bahan utamanya ini memang jagung. Dan jagung ini sehat di Oldun Sarang Pandanga ya, jangan dianggap sepele, jagung ini sehat sekali. Jadi mungkin bisa dicoba atau bisa di coba pesan. Ini di mana lokasinya lagi nih, Kak?
1: Itu di Taman Napeksi aja satu ya, yang di Balai Kota.
0: Di Balai Kota ya, simple di Sarang Pandanga. Ada brandnya?
1: Ada.
0: Mereknya?
1: Jasuke Mayobi.
0: Mayobi. Jadi boleh silakan dicoba. Orang-orang yang tinggal di Balai Baru, di arah bypass ya, Steba, boleh tuh. Ya, boleh pesan, silakan berkunjung
1: main,
0: ya, main-main ya.
1: Iya, itu kan lapangan
0: Taman Kota ya. Iya, Taman Kreasi.
1: Jogging boleh sana.
0: Jogging boleh, silakan langsung pengen coba nih. Singgah saja ya. Ada Kak Rianti di sana, di Sarang Pandanga ya. Oke. Tentunya di Sarang Pandanga sampai di sini dulu, dan terima kasih untuk Kak Rianti sudah hadir di Perempat pada pagi hari ini. Semoga usahanya makin maju, banyak standnya lagi, dan makin ada variasi menunya lagi ya. Dan tentunya di Sarang Pandanga, terima kasih sudah menyaksikan kita di Kanal Utunya Perempat dan RR Digital pada pagi dan siang hari ini di Sarang Pandanga. Dan tentunya sampai di sini juga untuk program pojok UMKM kita pada hari ini di Sarang Pandanga. Jadi kita pamit, tetap bersama kami terus di Sarang Pandanga di 92,4 MHz.

0: Sumatera Barat. Kubu Gadang ini memiliki potensi
1: mata air yang membosek dari bumi keluar.
2: Padang Panjang merupakan sebuah kota yang terletak di antara Kota Padang dan Bukit Tinggi. Lebih kurang 2 jam perjalanan darat arah utara Kota Padang dan 30 menit arah selatannya Bukit Tinggi. Berada di kaki dua gunung yang menjadi ikon Sumatera Barat, Marapi dan Singgalang, menjadikan daerah ini memiliki keindahan tersendiri dan berhawa sejuk. Air terjun Lembah Anai yang tidak pernah kering sepanjang musim, serta hamparan sawah dan vegetasi hutan yang menghijau, merupakan sebuah panorama alam yang memanjakan mata bagi siapapun yang melihatnya. Ini tentunya merupakan potensi wisata yang luar biasa. Selain itu, Padang Panjang juga dilengkapi dengan kekayaan budaya, tradisi, dan kesenian khas, serta budaya Minangkabau yang hidup dan mengakar di tengah masyarakatnya. Dengan semua potensi itu, sejatinya Padang Panjang bisa menjadi salah satu destinasi wisata unggulan Sumatera Barat. Namun, potensi itu seakan-akan tenggelam di antara geliat perkembangan pariwisata daerah tetangganya seperti Padang, Pariaman, Agam dan Bukit Tinggi, Payakumbuh, serta Tanah Datar. Hingga kemudian, salah seorang anak nagari Padang Panjang, Yuliza Zain, bersama rekan-rekannya menyadari potensi besar tersebut, tidak hanya untuk perkembangan daerah, tapi juga akan mendatangkan pendapatan ekonomi bagi masyarakat. Maka, mereka bentuklah sebuah destinasi wisata yang memadukan potensi budaya dengan potensi panorama alamnya dengan dukungan dari Nenek Mama atau tetua adat. Terwujudlah Desa Wisata Kubu Gadang Padang Panjang.
0: Latar belakangnya karena kita melihat Kubu Gadang ini memiliki potensi dari segi alam dan budaya yang kalau dikelola dengan baik dan kalau dipromosikan itu akan mendatangkan ekonomi masyarakat. Karena mungkin basic kuliahnya memang ekonomi. Jadi sebenarnya menjadi salah satu hal yang menjadi ketika banyak teman-teman yang bergerak di bidang sosial namun terkadang tidak berdampak ke ekonomi. Jadi ternyata ekonomi merupakan salah satu hal yang seksi untuk dibahas gitu. Ya, karena dengan adanya kegiatan sosial namun mendampak ke ekonomi, akhirnya semuanya terbantu gitu. Karena kita tidak pungkiri bahwasanya kita hidup memang butuh itu gitu. Butuh materi. Jadi dengan adanya menjadi desa wisata ternyata itu bisa memberikan multiplier efek yang luar biasa. Itu tidak hanya kita pengelola, teman-teman atraksi, tapi semuanya yang mau terlibat itu bisa merasakan dampaknya dari segi ekonomi. Gitu.
2: Desa Kubu Gadang bisa dicapai dalam waktu 10 sampai 15 menit dari pusat kota Padang Panjang. Begitu memasuki kawasan ini, kita akan disambut hamparan sawah yang membentang di sepanjang desa dan kehidupan yang penuh keasrian. Keindahan panorama alam ini semakin mempesona dengan adanya Marapi dan Singgalang yang terlihat jelas menjulang. Pihak pengelola wisata menyiapkan paket-paket wisata budaya menarik bagi wisatawan yang menginap di beberapa rumah penduduk yang disulap menjadi penginapan. Paket tersebut meliputi paket wisata kuliner, atraksi, dan edukasi. Untuk kuliner, pengunjung bisa mencoba makan baradai atau makan secara adat, yakni makan dengan prosesi pesta khas Minangkabau. Selain itu, makan bacamba atau makan bersama, dan juga makan tengah sawah atau makan di tengah persawahan. Untuk atraksi, berupa pertunjukan silelanya, randai, dan tari tradisional lainnya. Silelanya merupakan atraksi pertarungan silat yang dilakukan di lahan sawah berlumpur. Menyaksikannya pada malam hari, di bawah cahaya bulan, akan memberikan sensasi tidak terlupakan. Sedangkan paket edukasi, pelancong bisa belajar memasak masakan tradisional seperti marandang atau memasak rendang. Juga diajarkan cara menanam dan memanen padi, serta menangkap ikan secara tradisional. Sebagaimana yang dijelaskan kembali oleh Yudisa.
0: Untuk atraksi silalahnya rendai musik dan tari tradisional, dan untuk makan itu ada makan barade, makan bajamba, dan makan di tengah sawah. Dan untuk aktivitas masyarakat, kita mengajarkan bagaimana menanam padi, menangkap ikan, memanen padi di sawah gitu. Hal-hal seperti itu kita mencoba untuk bagaimana mengemas mereka itu menjadi suatu nilai value added itu ada.
2: Desa wisata Kubu Gadang dirintis pada tahun 2014. Meski awalnya sempat diwarnai dinamika pro kontra, sebab tidak semua masyarakat bisa memahami dan menerima konsep desa wisata tersebut, namun akhirnya semua pihak dapat dirangkul dan saling mendukung, dan terciptalah desa wisata Kubu Gadang seperti yang ada saat ini. Sebagaimana disampaikan salah seorang nenek mama Datuk Sati.
1: Untuk lahirnya desa Kubu Gadang ini, desa wisata di Kubu Gadang ini adalah yang pertama, istilahnya ini adalah seperti mata air yang membosek dari bumi keluar. Ini kami, anak kemenakan kami di sini, sebagian ada yang juga ada pro dan kontra. Cukup berat juga perjuangan mendirikan desa Kubu Gadang ini. Jadi setelah kami jalan 4 bulan, jadi masuk bulan kelima itu kami bisa membuktikan kepada masyarakat, kepada semua warga di Kubu Gadang umumnya di Padang Panjang, ini dia baru terkejut. Oh, jadi ini yang digerakkan, ini yang dicintus sama Angku Sati sama Yuliza Zen. Nah, setelah dia merasakan hasilnya, melihat kegiatannya, dia baru masuk secara perlahan-lahan.
2: Setelah 5 tahun berjalan, desa wisata Kubu Gadang mulai dikenal dan menuai kunjungan wisatawan yang ingin menikmati keelokan alam dan merasakan sensasi kehidupan alami pedesaan yang disempurnakan dengan suguhan atraksi-atraksi seni tradisi. Menurut Yuriza, wisatawan yang datang bukan lagi hanya wisatawan lokal dan domestik, tapi juga mancanegara, seperti dari Malaysia, Thailand, Taiwan, Cina, bahkan Amerika dan Jerman. Mereka sangat mengagumi view yang indah, sajian kuliner yang lezat, dan atraksi kesenian tradisional yang mempesona. Seiring perjalanan waktu, kini desa wisata Kubu Gadang tidak hanya memberikan dampak positif secara ekonomis untuk pengelola dan masyarakat desa yang terlibat langsung dengan kegiatan wisata, tetapi juga menjadi multiplier effect terhadap sektor ekonomi lainnya yang terhubung dengan desa wisata Kubu Gadang tersebut, seperti sektor transportasi, baik oplet, ojek, maupun moda transportasi tradisional bendi atau transportasi tradisional kereta kuda. Semua itu bisa terwujud tidak terlepas dari dukungan pemerintah Kota Padang Panjang yang cukup besar semenjak dari awal perintisannya sampai saat ini. Mulai dari penyewaan lahan, melengkapi infrastruktur, promosi, hingga anggaran. Saat ini, Desa Kubu Gadang telah menjadikan Padang Panjang menjadi salah satu daerah yang wajib dipertimbangkan untuk dikunjungi oleh wisatawan. Demikian, saya Hatwarman untuk Pro 4 RRI. Sampai jumpa.

0: Pernahkah kamu mendengar, menggunakan pakaian hitam saat cuaca panas akan membuat kita semakin kepanasan? Beberapa orang juga mengatakan begitu. Akan tetapi, ada penelitian yang mempelajari bahwa jubah hitam tebal yang dikenakan oleh beberapa suku di padang pasir justru tidak mempengaruhi suhu tubuh mereka. Ternyata, kuncinya ada pada ketebalan pakaian tersebut. Lapisan luar pada pakaian hitam yang tebal menyerap lebih banyak panas, sehingga jumlah panas akan semakin berkurang ketika mencapai kulit kita.
1: Dari tadi buang kertas terus?
2: Salah terus nih aku ngeprintnya.
1: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
2: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
1: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
2: Pasti lama lah.
1: Nah, itu kamu tahu.
3: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Pandanga. Sampai di Siko dulu pajamuan kita di Rana Minang Pagi Jo Siang untuk edisi hari Jumat 9 Bale Juni 2020 Anam dan Beko dan Sana Pandanga akan dikawani basamo Uni Mice Jo Uda Ari Bekodu Sarapadanga. Dan sebelum itu kita informasikan pulo wakatu sholat zuhur atau sholat jumat kita untuk hari kini ko beko masuk pada jam 2:23 wakatu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami taruh di Sarapadanga di 92,4 MHz.

0: Dun Sana Pandanga, pemerintah Kota Sawalunto menunjukkan dukungannya terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dan diselenggarakan Badan Pusat Statistik BPS. Dukungan di Mukasui ditunjukkan Wali Kota Sawalunto Rianda Putra yang menjadi salah satu responden dalam kegiatan pendataan yang dilakukan Kapatan. Wali Kota Sawalunto Rianda Putra mengatakan sensus ekonomi punya peranan penting dalam menyediakan data yang akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Menurutnya, data yang diperoleh menjadi dasar untuk pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan. Rianda menegaskan keberhasilan pelaksanaan sensus itu sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam mengagi informasi dan bantuan lengkap jo sesuai jo kondisi sebenarnya kepada petugas BPS. Data nan akurat menjadi dasar nan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan serta menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara nyata. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Sana Pandanga. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tarik memperjuangkan program perumahan untuk masyarakat melalui koordinasi jo pemerintah pusat. Salah satunya yaitu bantuan rehabilitasi rumah indak layak huni RTLH. Bupati Solok Selatan Khairunnas mengatakan pihaknya telah melakukan kunjungan ke kementerian untuk mengajukan bantuan rehabilitasi rumah indak layak huni RTLH untuk warga di Kabupaten Solok Selatan. Khairunnas menyampaikan usulan yang diajukan mencapai 900 unit rumah dan indak layak huni. Dari jumlah itu, sebanyak 350 unit mendapatkan dukungan melalui bantuan anggota DPR RI. Pemerintah daerah berharap seluruh usulan dapat direalisasikan secara bertahap guna untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangan, pukul 2 balai lewat sabalai mini wakata Indonesia Barat kini ko. Kami informasikan pula untuk umat muslim dan muslimat di daerah Kota Padang dan sekitarnya. Untuk azan zuhur beko baku mandang pukul 2 balai lewat 23 mini wakata Indonesia Barat. Dan untuk nan kaum bapak-bapak, nan laki-laki, iko mungkinlah bersiap-siap pula menuju ke rumah saji, menuju ke surau untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat untuk hariko. Beko dan sana pandangnya, kita pun kami ikuti silang pelaksanaan ibadah sholat Jumat sama khutbah Jumat langsung dari Masjid Angkasa RRI Padang. Tapi sebelumnya kita masih dengarkan rangkaian lagu-lagu nambah rikui ko, mengawanan dan sana pandangnya di siang hariko. Kini ko kita ke lagu dari Adim, Cinto Jalintiko.

api yang berasal dari Sawalunto yang berarti paman hitam. Nama itu diberikan karena selain bentuknya berwarna hitam, juga mengeluarkan asap yang sangat pekat. Ma Hitam menjadi ikonik karena juga menggunakan mesin uap yang menjadi simbol kejayaan tambang batubara di kota Sawalunto. Digunakan untuk mengangkut batubara dari tambang Umbilin yang pada puncak kejayaannya pada tahun 1970-an bisa memproduksi lebih dari 1 juta ton batubara per tahun. Dengan membawa batubara dari kota Sawalunto, Ma Hitam menembus terowongan sepanjang 828 meter yang disebut sebagai Lubang Kalam menuju stasiun Muara Kalaban, kemudian melewati stasiun Solo. Rangkaian kereta itu kemudian menyusuri Danau Singkara untuk pergi ke stasiun Batu Tabal dengan relnya yang spesial untuk sampai ke stasiun Kayu Tanam menuju stasiun terakhir di Teluk Bayur, Kota Padang.

0: Jangan parkir di bahu jalan dong.
1: Saya kan cuma sebentar, Mas.
0: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baiklah dan sana pandangan, kini ke pukul 12 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya dan sana kita baga buang basamo tim siaran luar RRI Padang untuk mengikuti silang khotbah Jumat, jo pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk hari ko langsung dari Masjid Angkasa RRI Padang. Dan sebelum kita dengarkan siaran langsung, kita akan dengarkan dulu laporan bantu apa suasana di masjid basamo rekan Adrianto. Silakan Adrianto.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Jumpa bersama saya Adrianto Jasman yang saat ini sudah berada di Masjid Angkasa RRI Padang. Dan alhamdulillah saat ini kondisinya di dalam masjid sudah lumayan padat. Dan kondisinya saat ini ketua masjid sedang menyampaikan laporan keuangan. Dan dapat kami sampaikan juga yang tadinya kita rencana live dari Masjid Raya, karena kondisi cuaca jadi kita akan live dari Masjid Angkasa RRI Padang. Dan pendengar dimanapun Anda berada, setelah tadi beberapa waktu lalu kondisi cuaca memang sempat hujan ya, namun di kesempatan siang ini sudah lumayan mereda. Dan sesaat lagi kita akan menantikan untuk khatib naik mimbar, karena untuk hari ini waktu sholat Jumat itu jatuh pada pukul 12:23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda pendengar RRI Padang dimanapun Anda berada, nanti Anda juga akan bisa menyimak seperti apa nanti khutbah dari Masjid Angkasa RRI Padang. Dan untuk Anda yang mungkin yang berada di sekitar kawasan Sudirman, kawasan Tan Malaka atau di sekitar kawasan RRI Padang, Anda bisa langsung menuju Masjid Angkasa untuk melaksanakan sholat Jumat di sini nantinya. Dan pendengar, untuk itu kita akan langsung mengikuti khutbah Jumat dari Masjid Angkasa RRI Padang, dimanapun Anda berada. Kami ucapkan selamat mengikuti.

questa domanda. Stavamo

الشيطان الرجيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam artian meningkatkan kesolehan kita. Syukur dalam artian meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini adalah hari yang paling mulia dalam satu pekan. Selain kita diperintahkan melaksanakan ibadah yang wajib, kita disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak bersolawat pada hari yang mulia ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sadar rahimakumullah. Suatu ketika Imam Malik radhiyallahu anhu, Imam Malik adalah salah seorang imam darul hijrah, salah satu imam mazhab yang empat. Suatu ketika beliau didatangi oleh murid-muridnya. Beliau sakit, datanglah murid membesuknya. Sewaktu diskusi demi diskusi berlanjut, maka azan pun berkumandang di Masjid Nabawi. Kata muridnya, wahai guruku, wahai guru kami, izinkan kami salat berjamaah ke masjid. Persilakan, kata Imam Malik. Tapi Imam Malik yang sedang kurang sehat, yang sakit, bersiap-siap untuk salat pergi jamaah ke Masjid Nabawi. Kata muridnya, wahai guru, bukankah orang sakit ada keringanan tidak salat untuk berjamaah ke masjid? Apa jawaban murid-muridnya? Betul wahai muridku. Sesungguhnya orang sakit ada keringanan tidak salat berjamaah ke masjid. Tapi perlu kamu catat, kata Imam Malik. Perlu kamu catat. Seandainya azan itu hanya sampai hayya Allah, saya salat cukup di rumah saja. Tapi tidak mungkin saya tidak datang ke Allah yang mengatakan hayya 'alal falah. Mari mencari keberuntungan dan kesuksesan. Tidak mungkin saya tidak datang. Allah memanggil saya. Begitu imam, para ulama, para salafus saleh memahami salat. Salat bukan hanya sekedar melaksanakan tanggung jawab. Salat bukan sekedar melaksanakan perintah saja. Tapi mereka salat akan membawa kepada keberuntungan. Salat membawa kepada kebahagiaan. Dan itu pasti Allah yang mengatakan. Hayya 'alas shalah wal mu'adzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Begitu ulama tentang mana salat. Makanya di Al-Qur'an Allah sebutkan wa ulaika humul muflihun. Siapakah mereka yang sukses? Dan itu kata Allah, bukan kata manusia. Tidak ada manusia yang tidak sukses, kata Allah. Tapi adalah solat ala berbuat. Coba kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang membuat kita bukan kehebatan kita, tapi adalah solat kita. Inilah dipahami para ulama, solat membawa kepada kesuksesan. Solat membawa kepada kebaikan. Berulang-ulang Allah katakan, wa ulaika humul mu'minuna haqqan.
Itulah orang-orang yang betul-betul beriman. Siapa kata Allah? Mereka yang melaksanakan ibadah salat. Dan perlu kita catat kaum muslimin dan jemaah rahimahumullah, sesungguhnya salat itu pada dasarnya adalah di masjid. Salat itu pada dasarnya berjamaah di masjid. Mari kita simak seorang sahabat yang buta. Datanglah seorang sahabat buta kepada orang buta, tidak ada yang mengiringinya. Buta tidak bisa melihat. Ya Rasulullah, saya kan buta wahai Rasulullah. Laisa li qa'idun yaquduni ila al-masjid. Tidak ada yang membantu saya untuk salat berjamaah ke masjid. Hal merukhsah? Ada enggak keringanan bagi saya tidak salat berjamaah ya Rasulullah? Ada kata Nabi. Enggak apa-apa kata Nabi. Dia buta. Nabi berjalan dua langkah ke depan, menoleh ke belakang. Ya inna ummil maktum. Wahai, kamu dengar azan enggak wahai maktum? Dengar ya Rasulullah. Datang kamu sekalipun kamu merangkak. Begitu sahabat memahami. Coba kita bayangkan kalau orang tua kita memanggil beberapa kali. Sesibuk apapun kesibukan kita, pasti kita nomor satu kan orang tua kita. Ini bukan orang tua, Allah yang memanggil kita. Allah yang menyapa kita. Berulang-ulang Allah menyapa kita. Lewat suara muadzin, hayya ala salat, hayya ala salat. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, sewaktu ibadah bukan sekedar hanya kewajiban, tapi memahami nilai-nilai ibadah. Ini motivasi kita semangat untuk beribadah. Malu kalau kita katakan saya belum sholat, saya tidak, saya mau sholat berhutang kepada Allah. Allah tidak butuh dengan sholat kita. Allah tidak butuh dengan ketaatan kita. Yang butuh kita kepada Allah. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, salat adalah yang pertama. Bahkan Nabi mengatakan inna awwala ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamati as-salat. Kalau kamu lihat apakah orang itu baik atau tidak, lihatlah salatnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nilai salat adalah pada salat. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini kita berada di awal bulan Muharram. Adalah momen kita untuk bangkit. Bagaimana cara bangkit? Bukan dari materi. Kebangkitan itu bukan dari materi. Kebangkitan itu bukan dari materi, bukan sumber daya alam. Tapi kebangkitan perlu kita catat sumber daya manusia. Dan sumber daya manusia nomor satu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sejarah mencatat sewaktu Nabi Ibrahim hijrah dari Palestina ke Mekah, negeri yang tandus, tidak ada, jangankan kuat air pun susah didapatkan. Tapi pernyataan tanyaannya, apa yang menjadi harapan Ibrahim tinggal di kota Mekah? Tidak ada tanpa pohon dan air pun susah. Tapi yang perlu kita catat adalah harapan yang pertama kepada Allah, Rabbana yuqimus shalah, ya Allah, jadikan anak cucuku yang tinggal di kota ini orang yang salat. Itu doa pertamanya. Kebangkitan bukan dengan mulai dengan materi. Kalau kebangkitan itu materi yang menjadi ukurannya, maka Fir'aun dengan bala tentaranya masyarakat yang maju. Tapi kebangkitan itu, hijrah itu dimulai dari mana? Kebangkitan nilai-nilai spiritual, dan itu berawal dari salat. Maka kaum muslimin rahimakumullah, zaman yang sangat luar biasa pada hari ini. Kita sibuknya luar biasa pada hari ini. Pergi pagi, pulang malam. Anak kita sibuk juga luar biasa. Ditambah teknologi yang luar biasa pada hari ini.
Tidak ada yang menyelamatkan kita dan anak kita kecuali ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang menyelamatkan. Sehebat apapun teknologinya bisa diakali. Tapi ingatkan kepada anak kita, nak, ayah hanya titip satu kata kepada salatmu, jangan kamu abaikan. Kaum muslimin rahimakumullah. Lebih dari itu, rusaknya satu negeri bukan karena ekonomi. Mari kita simak firman Allah. Bagaimana mulai rusaknya sebuah bangsa? Allah ingatkan fakhalafa min ba'dihim khalqun adha'u salat wa ittaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Rusaknya sebuah bangsa, apalagi keluarga. Allah ingatkan apabila generasi mereka tidak solat. Abai dengan ayah tidak solat, istri tidak solat, anak tidak solat. Allah ingatkan adha'u salat wa ittaba'u syahawat. Kalau mereka tidak solat, apa ujungnya? Mereka mengikuti hawa nafsunya. Dari mana mulainya? Mereka abai dengan solat mereka. Fasaufa yalqawna wajhan. Rusaknya generasi bukan karena ekonomi, bukan karena apa-apa, tapi solatnya yang bermasalah, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatakan rusaknya sebuah rumah tangga bukan faktor ekonomi, tapi solat yang bermasalah. Maka kaum muslimin rahimakumullah, mari kita duduk bersama keluarga kita, diskusi dengan anak dan istri. Kita ingatkan ayah sibuk. Ayah sibuk, nak. Tapi jangan ini menjadi asal kita tidak kompak, tidak maju. Maka ayah-ayah inginkan kepada kita semuanya adalah solat. Tapi nomor satu, wabak, muslimin rahimakumullah, adalah keteladanan. Keteladanan. Makanya doa Ibrahim alaihi salam sewaktu di kota Makkah, negeri yang tanah Rabbana limkimus salat, tidak cukup apa doanya. Rabbi ja'anni mukimus salat wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku contoh model bagi anak-anakku. Hari ini anak-anak kehilangan model. Siapa mau ditiru? Siapa mau ditiru? Tentu logikanya orang terdekat dengan anak-anak kita. Maka doa Allah, jadikan aku ayat contoh bagi anak-anakku melaksanakan solat. Alangkah bahagianya ayah kami sibuk, tapi ayah kami model dalam kehidupan kami. Ayah kami luar biasa sibuknya, tapi kami bangga dengan ayah kami contoh bagi kami. Kaum muslimin rahimakumullah. Sekali lagi, hari ini momentum di awal tahun baru hijrah. Mari kita bangkit bersama keluarga. Maka bangkit itu bukan dari ekonomi, adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bangga, kita sukses, keluarga sukses. Keluarga sukses, anak sukses. Alangkah bahagianya. Alangkah bahagianya kita. Anak aku kompak, taat kepada Allah. Mereka sarjana, dan mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah mirisnya suatu ketika nantinya, di saat kita tiada, bertanya siapa menyolatkan ayahmu. Mereka mengatakan, serahkan Pak Ustaz yang menyolatkan. Alangkah mirisnya. Menyolatkan saja enggak mampu mereka. Carilah Pak Ustaz yang menyolatkan ayah saya. Pada ada anaknya pada waktu itu. Maka ada satu ketika peristiwa yang sangat miris sekali. Seorang anak menyolatkan ayahnya. Serahkan ayahnya. Apa yang terjadi? Anak membaca keras surah Al-Fatihah dan salat jenazah. Kata jamaah, jangan keraskan bacanya anak. Juga enggak paham juga. Akhirnya apa yang terjadi? Diganti imamnya dengan imam yang lain. Miris sekali kaum muslimin rahimakumullah. Maka sekali lagi, jangan sampai kesibukan kita menjadi alasan kita tidak peduli dengan anak-anak kita.
Sekali lagi, kesibukan kita, kepedulian kita adalah menghadirkan anak-anak yang soleh. Sesungguhnya doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa'tadhir ya absal la'allakum tuflihun.

Room, PT Riri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, setelah tadi kita ikuti silang khotbah Jumat pelaksanaan ibadah sholat Jumat langsung di Masjid Angkasa RRI Padang. Kini kok dan sana pandangnya, kita lanjut mengikuti siaran Suara Budaya Nusantara di Manohariko, RRI Tanjung Pinang bersama RRI Jakarta dengan temanya Cerita Duta Bahasa Menjago Bahasa Lewat Aksi Nyata. Bersama Perampai RRI Jakarta, selamat mengikuti.

Abang Po Perumda Pasar Jaya menyelenggarakan bazar UMKM dan kuliner di kantor pusat Perumda Pasar Jaya Cikini Raya 90 Jakarta Pusat. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Perumda Pasar Jaya dalam mendukung pengembangan usaha kecil, mikro dan menengah sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan di Jakarta. Kamis kemarin Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Agus Himawan menyampaikan penyelenggaraan bazar ini merupakan upaya perusahaan dalam memberikan ruang promosi dan pemasaran yang lebih luas bagi para pelaku usaha lokal. Beralih ke berita yang lain, InJourney Destination Management melalui program InJourney Community Care menyelenggarakan pelatihan fotografi bagi para juru foto di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Keraton Ratu Boko. General Manager Prambanan dan Ratu Boko IDM Leonardus Adityo Nugroho menyebut fotografi memiliki peran strategis dalam industri pariwisata modern karena tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi tetapi juga menjadi medium yang mampu menghadirkan pengalaman dan cerita bagi wisatawan. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan juga seluruh pendengar RRI Perempat FM dimanapun berada. Siang hari ini bersama Ayah Tiara Adinda bakal temenin Abang Po dan juga pendengar Perempat FM di rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi hari Jumat 19 Juni 2026. Kali ini spesial karena teman-teman seangkatan Ayah yang jadi tamunya. Biar dibilang muda. Kita di Jakarta nih bakalan ngobrol bareng dengan teman-teman dari RRI Tanjung Pinang. Ada Kak Julia Puspita, kita sapa dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Aduh, jalan-jalan beli pisang.
2: Iya.
1: Cakep gitu.
2: Oh, cakep.
1: Ih, Kak Julia meni cantik pisang. Ya Allah. Apa kabar Kak Julia?
2: Alhamdulillah sehat. Tiara ya?
1: Kelihatan dong sehat ya. Alhamdulillah. Turunin ya. Bangkunya malu gede banget.
2: mau dong bagi dong.
1: Oh jangan. Kalau Ayah tuh orangnya agak pelit, agak egois. Kalau mau sini kita tukeran. Tapi Kak Julia kayaknya di Tanjung Pinang cerah ceria nih kayaknya nih.
2: Ini simpel, mendung-mendung manja kok.
1: Ah, mendung-mendung manja.
2: Dibilang hujan tidak, dibilang panas juga tidak.
1: Kalau manja sama yang di studio boleh enggak aku?
2: Oh, ini ada tiga nih, Pak. Satu, dua, tiga.
1: Iya, mana dia mau aja dia maye lo pasrah. Hari ini ke Julia kita bakal bareng sama teman-teman seangkatan kita enggak sih ya kan?
2: Anak Gen Z.
1: Iya, yang kayak benar-benar jiwa muda banget gitu, fresh banget.
2: Betul sekali itu, Mbak. Ya Allah.
1: Benar. Boleh dong dikenalin nih tamunya, dua orang luar biasa ini, ada siapa di sana Kak Julia?
2: Okay. Tamu kita kebetulan enggak bisa datang ke studio, Mbak. Jadi langsung,
1: Mbak. Oh, gitu. Ini kayak di studio dia tapi bentukannya ya.
2: Betul, mereka menyiapkan tempatnya se-studio mungkin, Mbak.
1: Mantap, keren luar biasa.
2: Oke. Okay. Jadi ada narasumbernya ada dua orang nih, Mbak. Mm-hmm. Ya, ada. Ini manggilnya kakak, abang atau siapa ya?
1: Iya kakak lah, kita masih muda.
2: Ada abang Emmanuel, Maitri Ali Wisan, JR, namanya panjang ya.
1: Iya.
2: Kemudian ada kak Konita Isrina Daroja. Mereka ini adalah pemenang Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2026 dan juga pemenang satu Duta Bahasa Kepri 2026.
1: Wow, keren sekali. Mari kita sapa dulu. Halo abang dan juga kakak. Wah, tuh suaranya aja Gen Z banget. Sehat ya Bang Emmanuel. Ini manggilnya Bang Emmanuel, Bang Maitra, Bang Lee atau Bang Wisa atau Bang Junior?
3: Noel.
1: Oke, karena kalau misalnya orang tuh enggak boleh di Noel.
2: Dalam Toel.
1: Salah lagu dangdut itu. Lalu ada Kak Konita, Kak Isrina atau Kak Daroja manggilnya. Cantik banget loh namanya.
2: Konita.
1: Kok Nita?
2: Kok siapa?
1: Sehat ya abang sama kakak ya dua-duanya ya. Anyway, selamat lo berdua terpilih menjadi Duta Bahasa Kepulauan Riau 2026. Keren banget. Kapan nih kepilihnya, kapan sih?
2: Kapan tuh? Baru kemarin.
1: Oh, berarti baru kemarin. Okay.
2: Kemarin banyak sih,
1: iya. Bang. Satu bulan yang lalu jadi langsung selalu fresh from the oven, yeah. Sudah mulai berkeliling-keliling ya kan untuk nunjukin kemampuannya sebagai seorang duta bahasa. Kalau gitu, Aye tidak mau mengambil jatahnya Kak Julia Puspita. Monggo silakan Kak Julia ngobrol bareng dengan para duta bahasa kita.
2: Baik, terima kasih untuk sedap lomba dan juga pendengar di seluruh Indonesia. Kita kembali hadir di acara Suara Budaya Nusantara dan kali ini bersama dengan RRI Tanjung Pinang. Nah, tema kita di hari ini adalah cerita duta bahasa menjaga bahasa lewat aksi nyata. Dan tentunya juga sudah ada ya melalui Zoom meeting. Narasumber kita itu ada Bang Emmanuel Maitriali Wisan JR dan Konita Isrina Daroja. Mereka adalah pemenang satu duta bahasa Provinsi Provinsi Kepulauan Riau 2026 dan juga pemenang satu dosa bahasa Kepri 2026 ya. Halo kakak dan abang, bagaimana kabarnya, sehat ya?
3: Sehat,
2: alhamdulillah. Jadi sekarang lagi di luar kota nih?
3: Iya, lagi di Batam.
4: Lagi di Batam, Mbak.
2: Oh, lagi di Batam. Oke. Nah, karena dua pasangan ini sudah terpilih yang menjadi Duta Bahasa 2026, kita mau ngucapin dulu selamat ya, dan juga semoga semakin amanah dalam menjalankan tugasnya. Nah, untuk awal-awal nih, mungkin boleh dulu nih Bang Immanuel dan Kak Pendeta ceritakan gitu ya, perasaannya ketika dilantik itu gimana sih?
4: Dari pemerintah dulu ya, kan? Rasanya jujur karena aku tidak nyangka ya kalau kita bakal jadi pemenangnya. Karena dari awal kalau itu emang coba aja dan pengalaman itu ternyata pas pada saat kan sama kita
3: itu. Kalau saya juga sendiri sama juga ya, emang tidak nyangka bahwa kami akan menang gitu. Karena awalnya kami ada coba, memang terus selama saat itu karena kita berusaha bisa memberikan standar yang lumayan baik, tapi ternyata terpilih juga ya.
2: Oke. Berarti untuk seleksinya lumayan panjang berarti ya?
4: Iya, benar.
3: Seleksi lancar. Panjangnya bisa dibilang sampai ada kurang tidur ya.
2: Berarti ini di antara kedua Bang Immanuel dan berarti sebelumnya belum mengenal kan?
4: Belum.
2: Oh, belum. Jadi akhirnya disatukan di duta bahasa ini, akhirnya barulah membuat visi misinya apa nih gitu ya.
3: Iya, nah, kita udah setelah terpilih ya, mulailah untuk coba mendengarkan lagi diri.
2: Oke, tapi menurut Bang Immanuel dan Kak Penita nih, pada akhirnya terpilih gitu kan, kenapa? Apa pertimbangan dari dewan juri akhirnya dipilih kalian berdua nih yang jadi pemenangnya?
3: Ini dari saya dulu ya. Dari saya sendiri memang kami juga tidak tahu apa yang dipilih oleh jurinya, tapi dari pendapat saya sendiri, kami masing-masing sudah memberikan usaha dan juga standar yang mungkin dilihat oleh juri bahwa kami memiliki potensi. Kalau dari juri kan gimana?
4: Kalau sama sih, kurang lebih sama kayak juri. Mungkin di 5 pemeriksa itu sebelum kita ada di 10 besar yang dimana sebelum terpilih menjadi juara 1, 2, 3. Nah, ketika menjadi 10 besar itu kita ada menyampaikan hasilnya kak, itu menjawab pertanyaan dari juri. Dan mungkin penilaian kita melonjak besar di bagian itu, bagian sebelum penganugerahan.
2: Oke, berarti sebelum kalian terpilih menjadi pemenang itu, apa momen yang paling mendebarkan nih? Yang dirasakan gitu.
3: Oke, untuk kami berdua sih sama sebenarnya, yang emang tantangan terbesarnya itu saat presentasi ataupun tidak. Karena di situ satu-satunya momen kita tuh harus berdiri ya, dibilai gitu. Dan
4: jadi pada saat itu kita sendiri ini menyamakan kelas kita yang paling tinggi kak. Jadi otomatis kita tertekan ya ketika pas pelajaran sebelas itu pas sendiri. Jadi kalau pas sendiri itu pas proposal program kerja yang akan kita lakukan berkenaan lebih dari bulan yang lain.
2: Benar sih ya, kalau kita ikut apapun pasti deganya tuh luar biasa ya. Nah, setelah pada akhirnya kalian terpilih dinyatakan sebagai pemenangnya, jadi kedepannya nih ya, apa nih hal pertama yang bakalan kalian berdua lakukan nih?
3: Oke, kalau dari kemarin sih kami mulai dari kesibukan dulu sih, mulainya bawa kita, terus setelah itu kita lanjut juga seperti berkunjung ke rumah batik, memperlihatkan kepada orang melalui media sosial bahwa batik itu perlu di kita, dan batik itu menjadi suatu budaya yang terbentuk sehingga menjadi identitas.
2: Oke, jadi kayak lebih ini ya, apa ya, mengangkat batik lah di Kepulauan Riau tuh gitu ya, yang benar-benar menjadi identitas dari Kepulauan Riau sendiri gitu. Oke. Tapi sebelum kalian berdua terpilih itu, ada tak macam kalian punya visi misi yang menjadi pendukung pada akhirnya kalian masuk kategori nih.
3: Ya. Kalau dari saya, Kak, karena sebelumnya nih belum banyak cerita, sebelum buka bahasa, tapi setelah buka bahasa memang banyak sekali sadaran diberikan. Contoh, banyak generasi muda saat ini jarang menggunakan bahasa Indonesia atau juga bahasa daerahnya, dan lebih mengutamakan bahasa asing ya. Jadi kalau dari saya sendiri, saya ingin memberitahu pada kita semua bahwa bahasa Indonesia itu adalah suatu identitas yang tidak boleh kita tinggalkan gitu. Nah, apalagi bahasa daerah sekarang, ini beberapa daerah ada yang sudah mulai ada yang lupa bagaimana cara bahasanya atau tidak lagi karena memang dampak globalisasi. Jadi dari saya sendiri kan saya ingin menggunakan media sosial di era digital ini untuk meningkatkan lagi kesadaran bahwa bahasa ini, bahasa ibu kita, bahasa daerah, bahasa negara ini harus kita loh tidak boleh tinggalkan.
2: Oke, kalau dari Kak Kena gimana tuh?
4: Kalau dari saya sih Kak, sama dan mengangkat dari lingkungan politik dari teman-teman kita lingkungan kita terutama Gen Z ya, Gen Z ini kan kita hari berbicara itu campur-campur bahasa tetap tadi dan mulai untuk menangkap bahasa baby teori itu hari-hari maupun di sosial media kita. Jadi dengan mengikuti berita bahasa ini saya berharap bahwa saya bisa mengajar dan menginspirasi teman-teman kalian teman-teman saya di kuliah kampus dan pengikut juga saya di Instagram juga apa kita bisa mengikuti Indonesia dengan benar dan jangan banyak kita dengan sebenarnya yang aku tulisan malu untuk ngomong bahasa Melayu. Nah jadi dengan teman-teman belajar ini seperti itu terus membuka mengenalkan kepada kita semua tentang bahasa Melayu. Kita nggak perlu malu kok kita tahu kemudian
2: Oke, betul sekali. Berarti kalau di tanah Melayu itu ya bahasa Melayu itu tak boleh kita lupakan kan. Nah, harus angkat terus. Berarti ketika kalian ikut mengikuti audisi itu selain bahasa Melayu, ada bahasa asing tuh yang macam mana tuh? Yang menjadi persyaratan lagi.
3: Bahasa asing kalau dari saya dan bahasa Inggris.
4: Itu sama bahasa Inggris.
2: Oh, tak ada bahasa Italia ya? Oke, baik. Nah, kalau untuk khususnya terkait bahasa Melayu, nanti bidang apa nih yang mau kalian berdua fokus, Kak?
4: Oh, bahasa Melayu. Karena kita sendiri suka menjadi pewaran, menjadi MC di beberapa event. Nah, ini kan menjadi pewaran itu kan membuat dengan pantun, Kak. Nah, dari situ, jadi, kalau dari kita sendiri mau memfokuskan bahasa Melayu itu di pantun
2: itu kita menjadi pewarna di kebiasaan. Oke. Jadi pantunnya itu mau diapain tuh? Mungkin ke ada bikin komunitas pantun atau semacam mana tuh?
4: Kalau pantun kita masukkan ke dalam MC itu aja di dalam teks keluarannya aja.
2: Oke, bicara tentang pantun, mungkin Bang Inamal dengan Kak ini ada mau pantun dulu. Apa tuh sudah menyiapkan sebuah pantun?
3: Pantun perkenalan ya, kayaknya udah gue lupa ya. Udah
2: sering pantun. Pantun perkenalan boleh gitu.
4: Oke, boleh dari kelima ya. Mungkin boleh sambut Ewa kali ya. Agak-agak lupa sedikit ya, jadi soalnya pantun di HP pas kita lomba kemarin ya.
2: Oke, boleh.
4: Nggak cembaka, harus sebetulnya.
3: Ewa.
4: Harus sama di topi, pesara.
3: Ewa.
4: Wanita istrinya mohon berpantun. Kepulauannya ya Allah bangga suara.
2: Ewa, oke. Jadi lebih ke kepala trio. Nah, kalau pantun Ewa gimana nih? Pantunnya gimana tuh?
3: Ah, kalau dari saya sendiri Kak, memang saya tumpah di depan. Jadi, nah itu lah mengapa kalau tadi kan kita sudah memberikan fokusnya kemana ya. Boleh tahu fokusnya kemana dia untuk mengatakan itu dari saya sendiri. Karena latar belakang saya bukan orang dari sini, Kak. Di sini, saya tahu. Jadi, dengan buta bahasa ini saya mau pelajari lagi itu mengapa saya ingin menggunakan ruang media sosial untuk saya belajar dan juga beberapa teman-teman lainnya untuk belajar tentang bahasa. Saat ini saya belum
2: tambahin
3: sekali ya.
2: Oh gitu, jadi ini juga menjadi tantangan untuk Manuel tuh supaya belajar pantun lah gitu ya. Oh iya, dari mana tuh?
3: Saya, wah ini pertanyaan yang menarik. Soalnya saya dari dulu pindah-pindah ke Terus ada pindah-pindah ke Manado, ada pindah-pindah ke Manado, ke Manado.
2: Oke. Okay. Nah, bicara tentang bahasa Melayu tadi itu, ya memang kita orang Melayu ini, apakah kakak dan abang ini berdua berarti dekat rumah nih tak pakai bahasa Melayu?
3: Mungkin bahasa Melayu saya masih bisa ngerti dan mendengarkan karena emang masa kecil saya itu sempat mendengarkan bagaimana Ubin itu cara ya.
4: Apakah teman Melayu?
3: Tapi karena teman-teman di dunia bahasa juga pandai berbahasa Melayu, sehingga jadi belajar dan ingin meningkatkan lagi bahasa Melayu saya. Dengan cara ya, itu kak, mereka ngobrol bahasa Melayu, saya harus coba memahami apa yang mereka katakan dan ingin mempelajari bagaimana bahasa Melayu.
4: Kalau Pandina sendiri, keluarga besar kita, saudara kita Pandina itu kebetulan orang Melayu asli, kan? Jadi ketika kita berkumpul bersama di satu rumah itu, pembicaranya nggak sama Melayu, walaupun itu sebenarnya nggak ngerti banget, tapi karena sering mendengar, jadi lumayan lah bahwa.
2: Oke, oke. Jadi memang karena lingkungannya ada bahasa Melayunya, jadi terbiasa adalah gitu, walaupun tak pandai adalah gitu ya.
4: Tak
2: pandai sangat, tapi sikit-sikit lah, sikit-sikit ya. Oke, baik. Nah, setelah akhirnya kalian berdua terpilih menjadi duta bahasa gitu ya. Nah, menurut kalian sendiri nih, sebagai yang baru terpilih menjadi duta bahasa, sebenarnya peran duta bahasa itu seperti apa nih di masyarakat?
3: Oke, duta bahasa di masyarakat Jakarta. Mungkin beberapa orang akan mengatakan bahwa duta bahasa ini suatu gelar, suatu piala. Tapi bagi saya sendiri, saya sadar bahwa duta bahasa itu tidaklah sekedar gelar, tapi juga pengingat ataupun juga yang menggerakkan masyarakat generasi muda untuk sadar akan bahasanya.
4: Kalau dari saya sendiri, dan bahasa ini merupakan kepanjangan tangan dari kata bahasa. Nah, jadi kita dipercaya kita diberi tanggung jawab untuk menjadi representasi karakter sendiri dari generasi muda itu untuk mengaplikasikan bahwa kita bisa menggunakan bahasa. Benar, gitu. Kita melestarikan bahasa Melayu kita sebagai bahasa ibu kota Pulau Riau dan tentunya juga belajar menggunakan bahasa asing.
3: Apalagi karena biasanya kegembiraan seperti ini itu dibentuk karena ada suatu urgensi ya Pak ya. Dan memang saat ini karena westernisasi atau globalisasi, banyak sekali generasi muda ini lebih sering menggunakan bahasa asing. Terutama ya, dan kami juga menggunakan itu Kak. Tapi karena persekalan dari duta bahasa, kita memang harus mengutamakan bahasa Indonesia. Seperti terikatan dalam bahasa ya.
2: Okay, baik. Jadi memang sebenarnya kita juga harus mengedukasi kepada masyarakat ya, yang mungkin anak-anaknya tuh sudah terbiasa dengan bahasa asing. Sebetulnya kita boleh berbahasa asing, tapi kita tak boleh melupakan bahasa ibu pertiwi kita sendiri gitu.
4: Iya, benar.
2: Tapi kalau kita nih sebagai orang Kepulauan Riau, sebagai orang Melayu, menurut kalian berdua itu apa yang membuat bahasa Melayu itu tetap menarik untuk kita gunakan?
4: Ini kalau dari kita seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dari pantun itu sekarang. Kalau kita sendiri sama tertarik belajar bahasa Melayu itu salah satunya dari pantun-pantun ini. Jadi kayak logatnya, dari aksennya, dari kata-kata biasa itu kan sebenarnya dan awal, karena biasa-biasa jadi pantun itu sebenarnya.
3: Kalau saya sih, sebagai orang yang sering pantun, perantau ya, saya melihat bahwa budaya atau bahasa Melayu itu sangat menarik karena bagaimana cara mereka mengimplementasikan itu ke media-media kan? Contohnya seperti kurinda, pantun, dan sangat kental bisa dibilang kan? Seperti saat ada pengumuman acara di dalam pantun, juga saat menyambut ya. Nah, jadi bagi saya sih pantun itu sangat menarik karena jarang sekali saya temukan bahasa-bahasa daerah diaplikasikan pada media-media tersebut. Jadi saya sangat kagum dengan para orang di Kepulauan Riau ini dapat melestarikan bahasa dan budaya itu melalui hal seperti itu, Kak. Karena pada zaman sekarang pasti orang-orang ingin lebih relevan, diikuti tren globalisasi ya, Kak ya. Tapi ternyata di sini bahasa daerah itu bisa diimplementasikan ke yang lebih modern loh gitu sih. Jadi saya lihat itu sebagai suatu hal yang menarik.
2: Sekarang juga banyak ya cara untuk kita mempromosikan bahasa kita sendiri. Macam ada beberapa influencer tuh yang kadang mereka tuh pakai bahasa Melayu gitu kan, untuk mempromosikan sebuah makanan gitu ya. Nah, itu kan juga satu hal yang bagus ya. Nah, mungkin nanti dari kalian berdua juga bisa nih mungkin ada rencana untuk kalau jalan-jalan misalnya gitu ya. Nah, mungkin bisa menggunakan bahasa Melayu juga walaupun seperti itu ya. Oke, nah kedepannya nih ya, apa nih harapan kalian berdua setelah dipercaya menjadi duta bahasa? Kan ini kan walaupun udah dititulkan jadi duta bahasa pasti jadi tantangan besar dong.
3: Kalau dari saya sendiri harapan saya yang pertama, kami kan karena udah mulai nasional, saya harap ini bisa menjadi inspirasi untuk orang sekitar, masyarakat bahwa kita aja bisa coba suatu hal seperti ini dan memang dijalankan gitu kan. Meskipun awalnya mungkin ada yang minder, ada yang tidak percaya diri, namun saat dilakukan ya ada suatu potensi. Selain itu saya anak juga saya kami sebagai duta bahasa dapat menggerak dan meningkatkan kesadaran lingkungan, masyarakat, dan generasi muda bahwa bahasa itu sangat penting. Nah, memang itulah cara kita berkomunikasi. Tapi tetap perlu diketahui juga bahwa bahasa daerah kita, bahasa ya ibu kita tidak boleh ditinggalkan karena hanya karena tren ataupun juga ya ada suatu kata-kata lain, bahasa lain yang terdengar keren. Jadi dengan duta bahasa ini saya ingin sekali generasi muda dan pak sadar gitu lah, mereka itu punya bahasa ini, itu punya bahasa identitas sendiri. Mereka tidak boleh tidak perlu ya berbahasa asing terus biar keren. Tapi padahal bahasa Indonesia sendiri udah keren, bahasa daerah pun itu udah.
4: Dan setelah ini kita akan lanjut ke panggung nasional
2: dan
4: ya, kami harap di panggung nasional ini kami bisa membawa harum nama Kepulauan Riau di antara 30-31 provinsi lainnya.
2: Oke, itu kapan itu diadakan itu, Kak?
4: Itu September ya, September.
2: Ke Jakarta nanti. Oke, jadi nanti di semua provinsi akhirnya nanti akan dipilih satu laki-laki, satu perempuan gitu ya?
3: Iya.
2: Oke, nah baik nih. Nah kalian sebagai generasi, kalian Gen Z ya?
3: Iya.
2: Oke, nah kalian sebagai Gen Z nih, kan sekarang banyak nih ya bahasa-bahasa yang masuk ke Indonesia, kayak bahasa-bahasa Korea, Jepang, sebagai macamnya gitu ya. Nah gimana cara kalian tuh untuk mendekati generasi muda tuh biar ini bahasa kita keren loh padahal gitu.
3: Kalau dari saya seperti yang tadi saya sudah katakan nih Kak, melalui media sosial, karena media sosial sekarang ini dijadikan suatu ruang untuk menggerak gitu. Kalau bahasa kerennya menginfluen orang ya, ya menggerak seseorang yang ada di yang ada menggerakkan media sosial. Jadi dari situ kami bisa coba meningkatkan lagi dengan berpakaian konten ya. Seperti konten pertama kami berdua yaitu berkunjung ke Bedula Batik. Mungkin dengan itu sih banyak orang yang mulai tertarik tuh bahwa batik itu tidak sekedar dicetak saja, tapi ada motif-motifnya, ada kurang-kurangnya, dan tidak hanya sudah tempel-tempel saja, itu memang harus ada penelitian ya. Jadi hal yang sama juga kami ingin menggunakan video untuk jadi ruang akan kesadaran para masyarakat.
4: Lalu kalau Korea, kita nonton drama Korea, kita nonton anime, dan maksudnya dari kita lebih pengen kita bisa belajar bahasa ini, jadi kita belajar bahasa ini, dan kalau dari kita lihat dari Korea, kayak kalau dari Korea, ya, gitu. Dan itu nggak apa-apa ya, nggak ada yang melarang tentunya, karena justru malah menambah pengetahuan kita. Cuma dari tadi gimana cara kita tetap menyeimbangkan kedua bahasa itu. Jadi kita tetap mengutamakan bahasa Indonesia, tapi kita juga boleh dan malah bagus banget kita belajar bahasa-bahasa internasional. Lupa Korea, Cina, apalagi kan Cina di era industri pada saat itu.
3: Ya, jadi pergantian bangun bahasa tidak jangan dilupakan juga sih, ya. Karena dengan pergantian bangun bahasa ketahui bahwa tidak perlu mengutamakan bahasa Indonesia, mengutamakan bahasa daerah dan juga menguasai bahasa asing.
1: Baik, Kak, aku mau ikutan nanya boleh enggak?
2: Pokoknya sabar apa aja, Mbak.
1: Ayah tuh kayak ini, kayak dikucilkan dari pergaulan. Padahal kita kan juga Gen Z, yang milenial mah kita berdua, Kak. Mereka mah kagak, mereka Gen Z.
2: Masih Gen Z, Po.
1: Eh gimana? Kita kan settingannya jadi kan jadi ketahuan gitu atau mah umur kita berapa. Tapi ini penasaran gitu loh. Penasaran karena tadi kan Noel sempat nyebut kalau misalnya pindah-pindah posisinya, jalan ke sana kemari, udah kayak Ayu Ting-Ting nyari alamat ya, pindah-pindah kota mulu gitu. Iya kan? Terus akhirnya bisa terpilih menjadi duta bahasa untuk wilayah Kepri 2026 bersama juga dengan Kak Konita, benar ya aku sebut namanya ya? Nah, ini akhirnya ada kesulitan apa nih yang dihadepin sama Noel sama Konita juga ketika seleksi? Karena kan kalau Kak Konita oke deh, bahasa Melayunya udah jadi karena emang asli Melayu gitu ya. Nah, ini kalau Bang Noel gimana nih? Apa kudu nonton film-film Malaysia dulu gitu atau atau mungkin latihan lidahnya semua A di E-in gitu misalnya. Kalau Betawi kan di E-in gitu ya. Kalau Melayu kan banyak yang di E-in gitu. Atau gimana?
3: Dari saya memang sulit banget. Tapi sejauh ini sih setelah sebulan berteman dengan mereka ya, kayak udah jadi keluarga. Saya juga mulai tuh mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Tapi memang masih pakai ee di akhirnya ya, karena memang belum tahu kosakata khusus dalam bahasa. Tapi setidaknya dari saya pun sendiri sudah mulai mengerti nih, oh kalau mendengarkan berbual kemarin ini artinya operasi apa yang dinamakan katakan gitu sih. Tapi memang kalau baca atau dengarkan bisa, tapi kalau berbicara atasnya sempat lembut sedikit gitu.
1: Nah ini nanti Ayah takutnya nanti tiba-tiba Bang Noel nyampe ke Jakarta lupa di bahasa Indonesia, pakai bahasa Melayu gitu nanti kalau ketemu ya.
3: Iya, makanya memang harus mempersiapkan sebelum ke Jakarta.
4: Jadi karantina sampai sekarang itu kita bahkan sampai sekarang masih belajar banget bahasa Melayu.
1: Tapi belajarnya jalan sama Ayah ya. Kalau Ayah semuanya E-nya hidup. Ya, yeah, mau kemana gitu. Iya kan? Kalau
2: Kemana tuh?
1: Kalau Melayu kan gitu. Ayah kan sebenarnya aslinya orang Minang. Orang Minang kan ada suku Melayunya. Jadi tuh kadang suka ketuker gitu loh. Kalau ngomong tuh harusnya E-nya hidup jadinya E-nya mati gitu. Harusnya E-nya mati malah E-nya hidup. Jadi kalau ketemu keluarga nih ngumpul pakai bahasa Minang Batak jadi. E-nya nyala semua. Oke deh kalau gitu nih mungkin ada Abang Pot atau pendengar. Kalau pendengar di Tanjung Pinang panggilannya siapa ya, Kak?
2: Saudara.
1: Kalau untuk nak saudara-saudara nak bergabung, boleh. Nak telepon nak ke mana?
2: Boleh dekat talian telepon kita 0771 444 9050.
1: Nah, 9050. Kalau di Jakarta, kok Jakarta?
2: Jakarta juga sih, Bo.
1: Kalau di Jakarta di 0213504510 WhatsApp nggak bisa telepon dulu nih Abang Po dan juga saudara. Kalau untuk di Jakarta karena WhatsAppnya belum bayar, nggak ada yang bercanda.
2: Tapi Po, belum bayar. Po katanya benar nggak berbunyi nih Po.
1: Ah boleh kita angkat dulu.
2: Oke, kita angkat dulu sekejap ya.
1: Jadi
2: oke kita coba lah, ada siapa kat belakang sana yang bergabung dekat telepon kita nih ya. Assalamualaikum, halo. Kejap ya.
1: Kenapa?
2: Agaknya tersenyap tadi dia punya suara.
1: Oh. Tuh. Oh.
2: Sabar ya. Alah, halo.
1: Halo. Halo Bandung. Oke, sambil menunggu, Ayah tuh punya pantun. Tapi kalau misalnya bahasa Melayunya agak salah, Kak Konita mohon diperbaiki ya. Ini kan Ayah cuma sekali doang tuh bisa bahasanya, cuma belakangan doang kasih E nih. Pergi ke pasar membeli ketan, jangan lupa nak beli markise. Bahasa daerah warisan zaman, mari dijaga sepanjang masa. Bener gak tuh? Bener ya? Hei! Balas dong, loh, minta balasan. Kalau di Betawi, itu kalau misalnya kita kasih, itu namanya kita ngejual, kita ngasih pantun. Jadi Ayah ngejual pantun nih sama Kak Konita gitu. Nah, ketika Kak Konita mau balas, itu namanya istilahnya adalah kita ngebeli.
2: Ngebeli.
1: Ada nggak? Kalau di sana istilahnya ada nggak kayak gitu?
2: Ada, berbalas pantun namanya.
1: Berbalas pantun. Jadi kalau di sini namanya jual beli pantun gitu. Daripada jual beli iri dan murka, iri dan dengki ya. Mending kita jual beli pantun. Udah terhubung yang ngelfon? Gimana?
2: Ada ini po, dekat WA ada nih po, tapi ini aja chat aja boleh?
1: Boleh.
2: Ya, oke. Okay. Ini pertanyaannya untuk Kak Konita dan Bang Immanuel.
1: Mm-hmm.
2: Katanya selamat, salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Tanjung Pinang dan RRI Jakarta. Ini mohon maaf nih mengganggu, saya Haris dari kota Jogja.
1: Halo Mas Haris.
2: Mohon izin bertanya perihal tema obrolan kita pada hari ini, cerita duta bahasa lewat aksi nyata. Nah, macam mana sarannya menjaga bahasa halus lewat aksi nyata? Ah, demikian. Insya Allah semoga bahasa halus tersebut terpelihara. Semoga kita kakek nenek, orang tua, keluarga semua panjang umur dan rezeki berlimpah. Gitu pertanyaannya.
1: Monggo, silahkan.
4: Oke. Terima kasih ya. Konstruksi yang mulai. Jadi bagaimana sih cara kita menjaga bahasa kita agar tetap halus ya tadi? Jadi kalau tips dari kita sendiri, itu kita niatkan dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita yang berkemauan kuat dari untuk bisa berbahasa. Soalnya dalam kita lihat, sekarang kan mana juga ya bahasa kasar, yang kotor gitu. Nah, itu kemauan dari diri kita sendiri untuk berbahasa di lingkungan kita baik dari lingkungan langsung kita, dari teman kita, dari lingkungan organisasi kita, lingkungan kerja kita. Nah, itu kita lakukan dari hal kecil, jadi kita biasakan. Jadi kita mengedepankan adat kita. Jika kita mengedepankan adat kita, maka otomatis cara berbahasa kita akan berbahasa santun kepada semua orang, baik itu kalau di kuda, kalau di tua. Itu namanya. Dan juga ada tambahan
3: dari saya, ya memang sulit ya kalau sudah terbiasa tidak menggunakan bahasa yang halus. Jadi saya sih mulailah memfilter atau disaringkan juga bahasa kasarnya boleh dicapai ataupun juga mencari bahasa alternatif yang masih halus. Mungkin beberapa kata-kata kasar yang versi halusnya, tapi itu masih termasuk kata kasar ya, masih dipelesetkan sedikit. Mungkin kalau dari saya sendiri boleh mencari kosakata-kosakata yang lebih halus, kayak contohnya tidak langsung memanggil orang bodoh gitu
4: ya.
3: Mungkin juga pasti kita bisa mencari kata-kata yang lebih sopan dan juga halus, tapi itu tidak bisa langsung cepat kita terbiasa, memang butuh waktu
4: untuk biasakan. Dan juga tambahan lingkungan ya, lingkungan sangat mempengaruhi. Jadi kan kita berada di lingkungan yang suka berbicara frontal, tidak di filter, itu akan berpengaruh. Apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan akan berpengaruh. Jadi carilah lingkungan dan komunitas itu yang berbahasa Indonesia yang baik dan benar.
1: Mungkin kalau marahnya tuh boleh dengan kalimat-kalimat positif gitu. Boleh marah, tapi bentuknya kalimatnya positif. Iya kan? Kayak dasar kamu anak ganteng, dasar kamu badannya singset gitu. Iya kan?
2: Dasar kamu lebih beruntung jadi wakil gubernur gitu.
1: Oh ya. Iya, aduh, amin gitu. Tapi kalau jadi wakilnya yang lain boleh enggak?
2: Boleh jadi wakil apa tuh?
1: Berat banget kok jadi wakil gubernur kayaknya ya.
2: Tahu kan?
1: Wakil ketua aja deh, wakil ketua kelas. Tapi ini Aye sebagai alumni Duta Bahasa 1998 sebelum Masehi ya.
2: Belum lahir.
1: Enggak usah 98 aja dia belum lahir loh. Kak. Takut banget, kalian 98 belum lahir.
5: Kayaknya masih dalam perjalanan, Pak.
1: Oh, masih dalam perjalanan. Kalau kita udah ini, udah nyari uang. Tua banget ya. Enggak. Maksudnya sebagai duta bahasa itu kan sebenarnya berat loh. Berat dalam artian gini. Enggak cuman sekedar harus memperkenalkan bahasa daerah kita masing-masing, mempertahankan bahasa Indonesia. Boleh dicampur dengan bahasa asing tapi enggak berlebihan. Itu berat gitu. Apalagi kalau zaman sekarang semua gadget, semua aplikasi, semua hal itu udah terintegrasi dengan bahasa asing. Iya kan? Anak kecil aja sekarang kalau ketemu anjing enggak saya tante kayak gitu kalau ngomong.
5: Ya anjing. Gitu.
1: Iya kan, kiyawa gitu-gitu. Tapi apa nih yang menjadi penyemangat kalian nih sebagai generasi muda? Ayo kita gunain bahasa Indonesia, gunain bahasa daerah. Apa sih yang bikin kalian tuh semangat terus menggencarkan penggunaan bahasa daerah ataupun juga bahasa Indonesia?
3: Kalau saya yang kayak, yang awalnya memang saya merasa bahasa sering terpisahkan di bahasa sehari-hari. Gawai saya bahasa asing, terus beberapa pengaturan teknologi bahasa asing. Tapi lama-kelamaan saya merasa bahwa kita itu dijajah ya, tidak secara langsung ya. Wah, bahasa asing itu sudah masuk ke kehidupan sehari-hari. Seperti tadi saya juga katakan, bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang kita miliki sekarang pun itu sudah jadi identitas kita. Dan malah di bisa dikatakan ditutup gitu Pak dan ditinggalkan meskipun tidak semuanya. Jadi dari saya sendiri mengapa saya menyemangati teman-teman bahwa ingatlah akan identitas kita. Kita lahir di sini, kita berdiri di sini, kita berkomunikasi dengan teman dan keluarga itu dengan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah masing-masing. Jadi memang bukan artinya dilarang untuk menggunakan bahasa asing, tapi jika bisa kita menggunakan bahasa Indonesia ya, dan juga dapat melestarikan bahasa daerah. Karena jujur saja sih kak, sejauh ini ya, selama saya berkunjung ke beberapa tempat, sebenarnya ke Batam, ada yang bahasa daerahnya sudah mulai tidak digunakan lagi di keluarga ya, lumayan kendor. Nah dengan itu saya ingin mengingatkan kepada teman-teman lagi bahwa tidak merupakan identitas tersebut, karena memang sudah suatu hal yang turun temurun, sudah menjadi suatu warisan dan menjadi suatu kebanggaan.
4: Sebenarnya itu buat pas kita ya, kita melihat contoh nih kak, contoh kerja dari kartun Filipina. Nah, kartun Filipina sudah mulai mendunia ya, banyak negara-negara lain selain Indonesia dan Malaysia yang melakukan itu, dan itu bisa melihat bahwa bahasa Melayu itu berpotensi untuk dikenal di mancanegara. Jadi maka dari itu kita mempunyai semangat untuk mengenalkan bahasa Melayu ini mulai dari lingkungan kita, mungkin di nasional kita bisa mengenalkan bahasa Melayu ke teman-teman provinsi lainnya, dan sampai kalau bisa ya sampai di internasional. Opini-opini itu tadi.
1: Berarti nanti bisa dibuat seriesnya atau nggak yang baru apa kak Julia?
5: Oh, apa tuh?
1: Namanya Noel Konita.
5: Oh,
1: iya kan? Buktinya nih, itu mereka chemistry dapat banget ya. Katanya ketemunya tuh pas lagi juara doang kan. Selama ini kan gak partneran ya kan. Terus sekarang tuh udah bisa saling mengisi gitu jawabannya. Saling mengisi, saling melengkapi gitu. Ibarat dia yin, aku yang gitu. Tapi iya, keren sih maksud aku ini dia. Itu kelebihan dari anak-anak muda zaman sekarang udah bisa gampang dapat chemistry, gak kayak kita yang introvert banget ini gitu kan. Bisa ketemu chemistry sama orang baru, cepet mingle, cepet pengertian juga. Jadi akhirnya bisa ngejalanin program yang luar biasa. Kita tunggu di Jakarta, main karir di Jakarta ya, Konita Emmanuel ya.
5: Cara tuh.
1: Kalau datang ke sini nanti ya udah datang aja.
5: Oh, enggak ada penyebutan lain, Pak.
1: Oh, ada, ntar kita tari gelombang.
5: Tari ya. Gelombang.
1: Tari gelombang cinta. Ini di Jakarta dia yang gabung, boleh diangkat dulu ya Kak Julia ya.
4: Silakan, Pak.
1: Halo, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
6: Halo, selamat siang budaya, salam budaya Nusantara.
1: Yes, dengan siapa sih di Mandose?
6: Mbak Sule Adinda.
1: Oh iya betul, dengan siapa nih Pak?
6: Dengan Leman, Pak.
1: Dengan siapa?
6: Leman, Lampung.
1: Bang Leman?
6: Iya, Pak.
1: Bang Leman di Bandar Lampung, apa kabar Bang Leman?
6: Saya di Tanggamus, bukan di Bandar Lampung.
1: Oh iya, Tanggamus.
6: Agung Lampung,
1: Pak. Iya.
6: Ini dengan Kakak siapa yang Tanjung Pinang?
5: Yang saya Julia.
6: Oh, selamat siang Mbak. Kakak Julia.
1: Dan juga ada narasumber kita dengan... nih, Noel sama Konita. Monggo, silakan Bang Leman.
6: Saya mau nanya dengan nasumnya yang pasti muda-muda kayaknya nih. Wajahnya nih, saya lihat di internetnya nih.
1: Iya.
6: Begini, apakah di Tanjung Pinang itu ada bahasa gaul, bahasa Betawi?

0: campuran dengan bahasa lainnya. Terus yang kedua, bahasa aslinya di Tanjung Pinang itu apa?
1: Itu boleh peminta beri tahu saya.
0: Sama kasih contohnya ya, kasih contohnya ya. Bahasa gaulnya kayak gimana?
2: Kalau bahasa gaul yang dari Tanjung Pinang, kebetulan karena kita dari Batam ya, jadi aku tahu yang sebelumnya, mohon maaf. Kalau bahasa gaul yang Melayu, mungkin
3: aku ya. Dia tapi bahasa-bahasa yang tua zaman dulu.
0: Kayak gimana tuh?
3: Betulah saat perlu.
0: Maksudnya kalau di bahasa Minang tuh ada, jadi bahasa Minang tapi pakai pilihan katanya Indonesia. Misalnya. Niokama kalau gitu, Rabina, mau kemana Niokama? Terus kalau di gaul jadi mau kemana kamu gitu. Jadi logat dan nadanya pakai bahasa Minang tapi pilihan katanya pakai bahasa Indonesia. Kalau di sana ada nggak sih?
3: Paling kayak misalnya apa ya, ih budak tuh berdelau sangat lah, ah gitu. Biasanya kayak kinclong bersinar gitu mpok, ih muka macam tuh.
0: Jadi ada kata-kata slangnya yang dimasukin dalam rangkaian bahasa Melayunya gitu.
3: Berdelau sangat lu dia tuh, ah gitu.
0: Kalau misalnya wajahnya sangat cantik sekali, bahasa gaulnya gimana kalau di sana?
3: Oh, bahasa gaulnya mas mana ya?
0: Dikerjain dia. Ayo malah ngerjain kayak Julia lagi. Tapi kalau bahasa aslinya untuk Kepri sendiri itu Kepri itu sendiri bahasa daerahnya aslinya apa sih namanya? Melayu.
3: Melayu tetap Melayu, Pak.
0: Melayu ya.
3: Gitu. Cuma Melayunya lagi tuh di bagi daerah di kabupaten tuh beda-beda gitu, Pak, Melayunya.
0: Betul. Kalau di Konita bedanya apa dengan national language dengan bahasa Melayu umum dengan bahasa Melayu yang Konita pakai?
2: Kalau Konita tuh hari-hari kebetulan jarang ya, kalau lebih ke keluarga yang besar yang jauh itu pakai Melayu bahasa pulau gitu. Melayu itu enggak banyak kemajuan. Iya.
0: Karena emang setiap daerah tuh beda-beda gitu ya, Kak Julia ya.
3: Tuh kalau dekat sini kan macam iya tuh kan iya. Nah tuh kalau daerah lain tuh ada kayak ao gitu. Ao.
0: Ih seru.
3: Ao tuh iya gitu.
0: Gitu. Seru. Ya sebenarnya kurang lebih mah sama gitu ya. Kayak di beberapa daerah Indonesia juga kayak gitu. Gak usah jauh-jauh deh sampai ke Sumatera. Di Jawa sendiri aja, Jawa Tengah aja tuh beda-beda. Iya kan? Tiap bagian itu ada pilihan kata yang beda-beda. Bahkan juga ada yang ngapa kan Tegal tuh. Padahal sama-sama Jawa Tengah gitu istilahnya. Tapi ya luar biasa sih. Jarang-jarang ada anak muda yang mau mempertahankan bahasa daerah sehingga bisa menularkan dalam tanda kutip positifnya kepada teman-temannya gitu ya Kak Julia.
3: Betul sekali.
0: Oke, ini udah mau jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Kira-kira apa sih yang ingin disampaikan lagi nih sama Noel sama Konita kepada generasi muda gitu buat teman-temannya juga sama kembaran-kembaran kita ya Kak Julia yang masih muda-muda kayak begini. Pesan apa yang pengen disampaikan sama kalian berdua ke teman-teman yang lain?
1: Pas banget sih Kak, karena kami juga ada slogan ya.
0: Boleh.
3: Apa tuh slogannya?
1: Yang paling penting kita memang harus mengutamakan bahasa Indonesia,
2: melestarikan bahasa daerah,
1: dan menguasai bahasa asing. Santun bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa. Salam literasi.
0: Keren.
3: Mau ini juga empok, mau ikut tapi panjang betul ya, Pak?
0: Iya. Udah, ayo kita coba sekali lagi, tapi kita bagian salam literasinya aja yuk.
3: Oke, boleh.
0: Ya, salam literasi gitu ya. Pakai tangan kanan kan ya?
3: Kanan, Pak.
0: Kanan, oke. Oke, take two. 1, 2, 3.
1: Santun bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa. Salam literasi.
0: Belum nyebutin. Patokannya berbahasa, bijak berbahasa, salam literasi gitu ya.
3: Ya, oke.
0: Oke, yuk. Wah, sekali lagi. Cie 2, 3.
1: Santun bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa.
0: Salam literasi. Keren, luar biasa. Makasih banyak ya buat Noel sama Konita. Sukses

0: terus ya Kak Julia buat mereka berdua ya Kak.
1: Amin, amin. Harus dong.
0: Bener. Tapi ini aku serius loh, kalau misalnya Noel sama Konita ke Jakarta harus main ke dari Jakarta ya.
1: Ya harus, harus.
0: Harus kita main dampu di sini sama main engklek.
1: Engklek. Main lama banget, Po.
0: Ya wes kalau gitu Kak Julia juga makasih banyak ya Kak Julia ya.
1: Halo, Pak.
0: Salam buat teman-teman di Tanjung Pinang, salam buat Aisyah ya. Bilang sama Aisyah suruh pulang ke Jakarta.
1: Ya, Aisyah kutung bedelau kan?
0: Iya, makanya. Kita ketemu lagi di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya. Selamat siang Kak Julia, selamat siang Nuwa dan juga Konita. Dan buat Abang Po, terima kasih banyak sudah bergabung di siang hari ini. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Tiara pamit dari rangkaian Suara Budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Provinsi Riau adalah provinsi yang memiliki banyak keunikan. Salah satu keunikan tersebut terdapat pada pakaian adat Riau yang ternyata berbeda-beda untuk berbagai suasana. Khusus untuk pakaian resmi, kaum lelaki menggunakan baju kurung cekak musang yang digunakan lengkap bersama kopiah dan kain sarung tenun. Baju kurung cekak musang dibuat dari kain berkualitas tinggi seperti satin dan sutra. Untuk perempuan, mengenakan kebaya laboh yang terbuat dari kain tenun khas Siak, Indragiri, Trengganu, dan lain-lain. Untuk perempuan yang masih gadis, kebaya dibuat panjang hingga 3 jari di atas lutut. Sementara untuk perempuan setengah baya, dibuat 3 jari di bawah lutut.

0: Terdiri dari kader tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, pelajar, dan warga mengikuti workshop ekoenzim di Gereja Santo Andreas Kim Tegon di Jalan Puspa Gading, Pegangsaan 2 Kelapa Gading. Kegiatan yang berlangsung serentak di 5 wilayah kota administrasi DKI Jakarta merupakan hasil kolaborasi antara TP PKK dan Yayasan Sedulur Bunda Milenial dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Bersih Sungai 2026 serta menyambut HUT ke-499 Jakarta. Ketua TP PKK Jakarta Utara, Fida Hendra, mengatakan lokakarya tersebut menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah organik dan menjaga kelestarian lingkungan. Beralih ke berita yang lain, salah satu warisan budaya khas Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yaitu tari Nyambai Ugan, resmi tercatat sebagai kekayaan intelektual komunal oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia. Sertifikat tersebut diterima langsung oleh Bupati Oku Teddy Melwansyah dalam kegiatan penguatan branding wilayah melalui kekayaan intelektual yang digelar di Hotel Arya Duta Palembang 17 hingga 19 Juni 2026. Teddy mengatakan pencatatan tari Nyambai Ugan sebagai KL komunal menjadi langkah penting dalam upaya perlindungan hukum sekaligus pelestarian budaya asli masyarakat Oku. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 15.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Profat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusana Padangak Sedoyo. Senawan hari standby Bapak Lia mengawankan Dusana Padang untuk hariko. Isi hari Minggu tanggal Sumambale Juni 2026. Dan kita akan bersama Dusana Padangak sampai jam 6 sore Biko. Kita akan kawankan Dusana Padangak di lagu-lagu dan ranca jo formasi-formasi dan menarik serato program Denang Dangdut Beko kan. Nah, silakan berpartisipasi. Dan di jam 2 lebih 2 balik sampai jam 3 kita akan berbagi informasi seputar budaya hidup sehat. Melahwa salian sehat, salian mengean, salian berbagi informasi dan sehat-sehat sejo ya kan. Oke lah, Dusa Pandangan. Awak putarkan lagu berikutnya dulu. Di Marta Filova, Manangi Tiado Yang.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Temenin aku daftar S2 yuk.
1: Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Perempuan itu nanti juga bakal ngurus rumah aja.
0: Ah, pengen deh jadi pilot.
1: Pesawat terbangnya emang tinggi. Mimpi kamu jangan ketinggian. Kamu kan cewek.
0: Dok, bantuin aku cuci piring dong.
1: Nyuci piring kan tugas cewek. Kok malah nyuruh aku?
2: Duh, zaman gini masih aja bedain strata perempuan sama laki-laki. Yuk, ubah mindsetnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Keempat, RRI Padang.

Selamat dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Selamat pandangnya pola makan itu punya peran penting dalam menjaga kesehatan badan, wah, ya kan? Nah, salah satu langkah yang dianjurkan di ahli gizi adalah mengurangi konsumsi karbohidrat berlebihan dan membatasi asupan gula harian. Kebiasaan ko bisa membantu menjaga berat badan awak, meningkatkan energi serta menurunkan risiko berbagai penyakit yang tidak menular. Memang dusun apa nak, karbohidrat ko menjadi sumber energi utama untuk badan. Tapi kalau konsumsinya berlebihan, terutama dari makanan olahan serupa roti putih, mie instan, makanan capek saji, ya itu akan membuat penumpukan kalori yang berujung ke kenaikan berat badan. Serakat lebih dianjurkan memilih sumber karbo yang lebih sihai, sarupo, nasi merah, ubi, jagung ataupun gandum dan utuh. Nah, selain karbohidrat, konsumsi gula pun berlebih itu akan menjadi perhatian di sunan pandangan, karena minuman manis, makanan ringan kemasan dan berbagai jenis dessert itu cobanya mengandung gula dalam jumlah nan tinggi. Kalau dikonsumsi tarikh menarui, pasti kebiasaan ku akan meningkatkan risiko obesitas, diabetes sampai penyakit jantung. Nah, menurut rekomendasi dari World Health Organization atau WHO, konsumsi gula tambahan itu sabayanya dibatasi kurang dari 10% dari total kebutuhan energi harian. Bahkan pengurangan sampai di bawah 5% pun dinilai itu akan membawa manfaat yang lebih untuk kesehatan. Nah, mengurangi karbo, gula bukan berarti harus menghilangkan sama sekali dari menu hari-harian. Nah, artinya mengatur porsi dan memilih sumber makanan yang awak konsumsi itu lebih bernutrisi, itu lebih penting. Umpamanya konsumsi sayur, buah, protein tak berlama, serta minum air putih yang cukup, itu akan membantu badan awak menjadi tetap bugar dan sehat. Nah, kalau lah pola makan awak lebih seimbang, badan awak akan bakar rajo lebih optimal dan bisa mengurangi risiko berbagai penyakit. Dikurangilah kini karbohidrat dan gula berlebih, ya, menjadi salah satu investasi kesehatan yang sederhana tapi magih manfaat nan gadang untuk kualitas hidup selanjutnya. Mulai dusun pandangan awak baralih dulu, itu informasi pertama di program Budaya Hidup Sehat. Awak kadang dulu Chelsea Dialova juga featuring sama Teddy Cordions. Judulnya Menunggu Janji Cinta. Nan sedang menunggu janji cintanya datang. Uliah sambil menangan lagu Minang nan rencana kita pilihkan di perempat air di Padang siang hariko. Dan selamat siang tua kasadonyo, nan sibuk, nan santai, ataupun nan masih bakar rajo. Mulai kita dengarkan lagu nan rencana sambil bagi informasi untuk nusa kasadonyo beko. Adekan balia-balia di.

0: ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: Kegiatan ilegal di wilayah
2: Ya Allah, ngeri sekali bencana ini. Longsor dan banjir bandang membawa semua material, termasuk pohon-pohon.
3: Itulah akibat tidak bisa menjaga alam dan lingkungan. Penebangan liar terjadi di mana-mana. Sehingga ketika hujan, longsor dan banjir bandang pun terjadi seperti yang terlihat di berita ini.
4: Mari kita buat dunia ini lebih baik dengan menanam lebih banyak pohon. Selamatkan pohon berarti menyelamatkan dunia.

0: kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Aduh, ngantri lagi. Udah biarin aja deh ngantri. Kan cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 motor lagi. Daripada ntar mogok di jalan. Enak banget sih si Mas ya. Aku yang udah antri dari tadi, dia enak aja nerobos antriannya. Waduh, gak bisa dibiarin nih. Samperin dah.
3: Mas. Kok nerobos antri sih? Saya dari tadi ngantri nunggu 5 motor untuk ngisi bensin. Si Mas malah nerobos. Gimana sih, Mas?
4: Waduh, maaf ya, Mbak. Aku lagi buru-buru nih. Isi full ya, Pak?
2: Dada aja.
5: Budaya antri harus ditanam sejak dini, sehingga menciptakan suasana yang kondusif, tertib, tanpa harus merugikan kepentingan pribadi dan juga kepentingan orang lain. Ayo lestarikan budaya antri demi ketertiban bersama.

0: 15 waktu Indonesia Barat.
1: Dusara Padangapa, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengambil langkah lanjutan untuk mengatasi antrian panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Gubernur Sumbar Mahyildia Surullah menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten kota membantu satuan tugas atau satgas pengendalian dan pengawasan BBM subsidi untuk memperkuat pengawasan distribusi solar dan pertalite di daerah masing-masing. Susiko disampaikan Mahyildi dalam rapat koordinasi pengendalian dan pengawasan pendistribusian BBM subsidi yang digelar di auditorium Gubernuran Padang. Beralih ke kabar yang kedua, Dusara Padangapa, pemerintah Kabupaten Darmas Raya Sumatera Barat menggelar nonton bareng Piala Dunia 2026 dalam upaya menyediakan ruang kebersamaan untuk masyarakat merayakan pesta bola ampe tahunan Niko. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang difasilitasi Pemkab Darmas Raya digelar perdana di halaman kantor Bupati Darmas Raya di 20 Juni 2026. Bupati Darmas Raya Anissa Suci Ramadhani di Pulau Punjo mengatakan kegiatanku adalah bantu dukungan dalam menghadirkan ruang publik yang positif, memperoleh kebersamaan masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi daerah lewat keterlibatan UMKM.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Pagan, suara budaya Sumatera Barat.
1: Sana Pandangan, sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito.
2: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

berempat dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Terus kenapa ada ngawak di program Dendang Dangdut gitu, putarkan lagu-lagu dan rancak lagu dangdut spesial untuk Nusra Kasa Dojo di sore hari nan hangi barna aku di kota Padang. Iko Allah wak mulai jo memutarkan lagu dari Ayu Ting Ting judulnya Cemburu Mantanmu. Cemburu mantanmu lagi. Bahaya kiro-kiro tuh kalau cemburu jo mantan ya gak. Oke, itu spesial terus anak dan sore kau masih bersama perempat RRI Padang. Jangan lupa dengar kita di streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa terus anak download di Via Store, via RRI Digital, via App Store dan Play Store. Kalau nyampang terus anak ada agenda kalau aku tak kan, udah gampang dah prompe. Di zaman nambah lebih kau ada di program Dendang Special Request, jadi silakan bergabung, kita akan tunggu Beko. Untuk bergabung request dan basalam-salam sore hari di Dendang Dangdut Special Request. Mau harus apa ngawak kabar lihat dulu deh ka lagu kalau bisa dikatakan kok Dendang Dangdut Ceko adalah Divo Dangdut Indonesia yang berawal atau mengawali karirnya dari seorang kontestan kontes Dangdut Indonesia. Tapi tahunnya lupa di tahun berapa. Nah, gini kok beliau aktif sebagai juri dan konser-konser serta mungkin ada lagu-lagu baru nanti produksi kan. Kau dengarkan lagu dari Nasar KDI. Jadi kok untuk dan sadang Bagujola Asmara dengan

0: yang suka masakan pedas tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
1: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
2: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
1: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
4: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id
6: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Kabupaten Raya Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padang, penyanyi dangdut muda Lesti Kejora balik menyapa penggemarnya lewat single terbaru berjudul Kura-Kura Dalam Perahu yang penuh kiasan cinta. Lagu Kura resmi dirilis di Rabu tanggal 7 Balai Juni kepatang, jadi karya ke-31 sepanjang perjalanan seorang Lesti. Dan dalam rilisnya Rabu 7 Balai Juni 2026, Lesti mengatakan, ketika aku dikasih lagu ini sama Kak Adi, aku langsung suka karena musiknya enak kayak gitu. Liriknya juga penuh kiasan. Dan aku sampai mikir, kok bisa ya Kak Adi kepikiran bikin lirik seperti ini? Dan apa sih, kalau lagu adalah ciptaan Adi Balsahrul, Suara Padangan langsung menarik perhatian Lesti sejak pertama kali didengar. Dan menurut Lesti, harmoni musik dan khas berpadu jauh lirik penuh makna dan kiasan yang unik. Sebelum memutuskan merilis lagu, kok Lesti terlebih dahulu meminta pendapat sang ayah mengenai materinya. Dan kebiasaan kok lah lamu memang dilakukan Lesti sebagai bentuk penghargaan terhadap sosok yang mendukung perjalanan karirnya. Single Kura-Kura Dalam Perahu resmi rilis Basamo 3D Entertainment dan tersedia di berbagai platform digital. Dan video musiknya pun tayang di hari yang sama lewat kanal YouTube resmi label tersebut. Proses pengambilan gambar video musiknya dilakukan di sebuah studio kawasan Jakarta Selatan, Dusun Apanangah, yang konsep romantis. Tapi walaupun menyerahkan penggarapan ke rumah produksi, yang Lesti tetap bagi sentuhan personal di hasil akhirnya. Dan lagu kok hadir sebagai lagu dengan tema kecewaan dan harapan yang sulit terwujud dalam sebuah hubungan. Kiasan kuat dalam diriku berpotensi menjadikan karyaku sebagai lagu patah hati yang baru. Nah, Dusun Apanangah, kalau berbicara soal karakter vokal Lesti, nah di Siko, karakternya yang kuat, Bapak Rujo sentuhan khas Adi Balsahrul menghadirkan warna emosional mendalam. Dan kombinasi kulah diharapkan mampu membuat Kura-Kura Dalam Perahu melekat di hati pendengar dangdut Indonesia. Dan sepanjang karirnya, Lesti yang dikenal sebagai penyanyi yang acuh menghadirkan lagu-lagu bertema cinta dan kehidupan, dan konsistensinya menjadikannya sebagai salah satu figur penting dalam perkembangan musik dangdut generasi muda di Indonesia. Dari lagu Terima Kalah punya diva dangdut Indonesia yang lah senior-senior menang, wah kita sekiar tuh awak kepindah ke diva selanjutnya. Barangkali pernah mendengar seorang mega musika, penyanyi dangdut lawas yang terkenal di eranya. Dan kita letakkan untuk Dusun Apanangah di sore hariku, lagunya berjudul Bulan.

keadaan darurat, 60 detik bisa menentukan segalanya. Itulah kenapa penting untuk selalu siap, mulai dari mengetahui titik kumpul terdekat, memastikan pintu keluar tidak terhalang, sampai menyiapkan tas siaga yang mudah dijangkau. Waktu boleh singkat, tapi persiapan yang tepat bisa menyelamatkan banyak nyawa. Coba bayangkan, jika alarm peringatan berbunyi hari ini, apa yang akan kamu lakukan dalam 1 menit pertama? Intinya, tetap tenang,

0: kesiapsiagaan bukan hanya sekedar teori. Ini adalah kebiasaan yang harus dibangun setiap hari. Karena keselamatan tidak menunggu, tapi kita bisa menyiapkan diri sebelum semuanya terjadi.
1: Dapat nih. Dapat nih. Ah!
2: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput udah dapat banyak atuh.
1: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
2: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
1: Benar-benar orang zaman sekarang mah aya-aya wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
2: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
1: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
2: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Ki, pancingan atah, tah, katarik deh kita.
1: Sendal jepit deh, aing mah.
2: Lumayan lagi, jadi sapasang.
0: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pendengar, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.
1: Hey bro, sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro, bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam, dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Maktaba Sakile pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Kedusara Padanga, pemerintah kota Bukit Tinggi menggelar tabligh akbar menyambut satu Muharram Ampe Balai Ampe 8 Hijriah. Ikuti seluruh aparatur sipil negara dan perwakilan pelajar kota Bukit Tinggi di Masjid Jami Tigo Balai. Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Asis menjelaskan tabligh akbar ko diselenggarakan pemerintah kota Bukit Tinggi sekaligus memeriahkan peringatan 100 tahun jam gadang. Penceramah Ustadz Albert Nasir dalam tausiahnya menyampaikan Bukit Tinggi memiliki filsafah-falsafah adat basani syarak, syarak basani kitabullah dan peringatan pergantian tahun baru ko tentunya menjadi salah satu bukti dari implementasi adat basani syarak, syarak basani kitabullah. Beralih ke kabar yang kedua, Wakil Wali Kota Padang Panjang Sumatera Barat Alex Saputra mengatakan proses administrasi dan mekanisme penyaluran bantuan dan bersumber dari alokasi transfer keuangan ke daerah atau TKD bencana kini ko sedang berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Beliau mengatakan pemerintah Kota Padang Panjang Baharo bantuan itu tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur yang terdampak bencana, tapi membantu memulihkan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Menurut beliau, sinergi para antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Pemerintah Kota Padang Panjang menerima alokasi TKD bencana senilai 79,01 miliar rupiah dari pemerintah pusat sebagai dukungan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Perempat dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Suara Padang ya, ala jaman ambalih labiah 10 mini. Sore Ariko dan tadi do lagunan kita putar dari Evita Mala, judulnya Sayo Malam. Nah, itu lagu pertamunan mengawali kita di Denang Dangdut Special Request di sore Ariko. Jadi silakan tuan mau gabung langsung 08 66 09 24 0 dan 82 Bali Ampes Tompes. Selamat malam. Selamat malam. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Pak Nur.
1: Bagoyang kita ri.
0: Bagoyang kita Pak Nur. Di luar lah kalam Pak Nur. Mako ceri tri. Selamat malam ceri. Padahal di luaran kalam.
1: Iya. Takalo ari.
0: Takalo ri Pak Nur. Wali Pak Nur. Di luar angin, di dalam dingin. Nah.
1: Lambah. Makan tabu.
0: Makan tabu Pak Nur.
1: Iya.
0: Ah, biar tabu lalak matu kok Pak Nur ya.
1: Tabu lalak ya.
0: Ya ngantuk aku buka matu nah Pak Nur.
1: Iya.
0: Bapak Nur di ada apa di kawasan rumah Pak Nur lah kalam lori.
1: Enggak kini ke cerah mah.
0: Cerah. Oh di situ kok agak-agak kalam. Agak ujung sih enggak Sudirman mana enggak kalam sih.
1: Sampai hari itu kalam dia kecoh-kecoh reben kan.
0: Oh, dari dalam aku nampaknya kalam di luar, Pak Nur.
1: Iya.
0: Oh, tertipu lah kira.
1: Jadi kacau reben itu kalam.
0: Awan kan? Tak buluk kiranya. Ah, luar biasa ya, Pak Nur. Pak Nur yang penting sehat ya, Pak Nur.
1: Alhamdulillah. Sehat. Ya, dua hari ini dapat masuk, Pak ya.
0: Oh, patang jo sehari sebelumnya enggak masuk-masuk ada benar di pagi, di malam enggak masuk ada di sore di malam.
1: Enggak masuk.
0: Wes, oh, mantap.
1: Jo ne enggak masuk, jari enggak masuk malam sebelumnya.
0: Menjadi nomor satu minimal iya. Masuk hari itu ya. Oh, iya. Nah, ada benar gini kan penting lah masuk benar.
1: Indar Saki lo Pak.
0: Saki, iya waktu.
1: Iya.
0: Saki itu kan ada pedawa ada benar.
1: Saki ku bagi-bagi ini.
0: Iya, betul. Nda awak sejunan mah enam dah persaki dah benar
1: iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Pak Nur lagunya ado sambilan lah Pak Nur. Satu kecil lari putar tadi. Nah. Pak Nur nionan mah angka satu Caca Handika masa lalu Inul Daratista.
1: Aja selesai. Pilihan saya dari sekali kuah.
0: Kalau Nur Arian cak angka satu sila Pak Nur. Nyanyi penyanyi lawas kan, penyanyi lawas, penyanyi iya. Senior, lagunya rencak aja. Nah, oke lah Pak Nur, silakan salam-salam Pak Nur.
1: Assalamualaikum untuk hari dulu sekeluarga kan.
0: Jadi, makasih banyak Pak Nur.
1: Iya ke libur hari.
0: Libur Pak Nur, libur celu. Menenangkan pikiran sih. Sebenarnya menenangkan pikiran tuh menambah pikiran Pak Nur.
1: Sudah tuh untuk Nir apa masuk petang kan?
0: Iya lu ngecaki Pak Nur Joni Pak Nur ya.
1: Dari mulai start sampai ya habis kan. Enggak dapat tuh kan. Suara. Ya sudah dapat. Nah, sudah tu untuk Bunda Queen, untuk Diana,
0: okay,
1: untuk Pak. Bunda Nur di Simpang Gia, untuk Yulmi di Mega Permedimo, untuk Bu Zur di Gunung Bengilun,
0: okay.
1: Oh, Putri Tanjung di Priaman, Unimoni di Tabiang. Sudah tu.
0: Sudah tuh.
1: Mbak Yul di Lubuk Lintah. Mudah-mudahan cepat sehat kan.
0: Amin.
1: Petang ke beliau kan? Sakit kan bertukar soro kan.
0: Iya.
1: Sudah tuh. Mama Ica Nadi di mana mana?
0: Mama.
1: Di Steba.
0: Iya. Mama Ica di Steba.
1: Bu Zura lah tadi ya.
0: Bu Zura lah Pak Nur.
1: Sudah tu Nadi Priaman Putri Tanjung. Sudah tu Malin Sempono, Angkura Jokaci. Sudah tu Putra Kelok 9 Jema jo, Roni Ceniago jo Putri Sekumbang, Haji Piala beradik kakak. Sudah Bujang Tarusan. Oyon Tanjuang, Aldi Tanjuang, kau Tanjuang satu hari.
0: Jadi, okay. Sepatu
1: termasuk hari Tanjuang jo.
0: Di keluarga.
1: Bro hari tu.
0: Oh, iya. Siapa Bro Pino
1: kan?
0: Iya. Tanjuang.
1: Ini kan Tanjuang jo tu.
0: Cuma Tanjung aja. Iya. Saudara om bener.
1: Sadar selari.
0: Jadi okay,
1: waktu
0: Manur.
1: Pendek.
0: Waktu pendek. Iya.
1: Kok malam napa ada kan?
0: Iya, itulah. Kok sangat satu jamnya lah temakan. Lo tadi ya bener.
1: Iya, terima kasih Ri.
0: Sama-sama Pak Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama sore itu Pak Nur di Lubek. Nah, Pak, coba tadi telepon ke dulu deh. Assalamualaikum. Selamat sore Dendang dari Lut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Mama. Selamat sore,
2: Mazur.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat. Gimana nih, Mama sehat gak?
2: Alhamdulillah.
0: Nah, syukurlah.
2: Ini gara-gara hari, Mama jadi suka
0: dangdut. Iya, gitu. Wah mantep dong. Kan lagu-lagu dangdut memang bagus, Ma. Music of our country nih, music of Indonesia. Iya kan, Ma?
2: Nah, ini suhunya nih hari, kayaknya ini suhunya.
0: Suhu. Dangdut, Ma, mau sedih, mau ngebeat, mau sedih, mau ini tetap aja goyang.
2: Nah, ya, kan, tapi Mama yang suka itu ada di Indosiar itu loh, dangdut akademi itu selalu nonton Mama. Terus
0: itu
2: bagus-bagus lagu dangdutnya, Mama bagus.
0: Iya. Sekarang anak-anak tapi, muda kan udah interest tinggi juga ke dangdut Ma.
2: Benar. Iya. Tapi kalau Mama mengambil kalau lagu Minang, Mama masuk karena Mama nggak menikmati seumur Mama, baru sekarang Mama menikmati di situ.
0: Oh ya? iya benar sih.
2: Iya, jangan diketawain Mama suka lagu Minang aja. Iya, emang suka.
0: Iya, kan kita udah orang Minang, Ma. Jadi sudah sewajarnya kita suka dengan lagu Minang.
2: Iya kan, Ma? Jangan dibilang Mama ngomongnya kok bahasa Indonesia. Entar dulu kalau Mama udah hebat nanti bahasa Minang yang kayak gimana-gimana, Mama bahasa Minang.
0: Coba Mama ketek ke Minang, juari. Coba ketek.
2: Jadi, Yori.
0: Minta lagunya, Ri, putar lagu ke Cik Ri ya. Yang Mama
2: dia. Mama minta diputarkan lagu Cik Ri.
0: Ah, tuh kan
2: carikan mantap. Carikan Mama tuh. Lagu apa tuh dangdut.
0: Mantap tuh. Masa lalu sih Ri putar untuk Mama deh.
2: Aja.
0: Masa itu siapa lalu tuh? Ini udah Risa mah.
2: Itu aja. Sorry ya Mama suka campur-campur enggak apa-apa kan.
0: Enggak apa-apa. Itu. Biasa kita yang penting Indonesia. Oke, Mama iyo. Salam-salamnya ada enggak nih, Ma?
2: Nah, salamnya nih banyak nih.
0: Silakan, Ma.
2: Kakak Bunda Queen ya.
0: Oke, Ma.
2: Ibu Nur. Pak Edi, Pak Munir. Widya.
0: Oke.
2: Terus siapa lagi nih? Pak Oyon Tanjung. Mama Najwa.
0: Oke, Ma.
2: Udah deh, Bu Nur. Itu orang-orang ya. Beko kurang berang ke Mama kok.
0: Bu Zur gak disalamin, Bu Zur.
2: Bu Zur, oh iya deh.
0: Itu Mama Bu Zur.
2: Iyo banget tuh, iyo banget.
0: Betul kan, Ma. Siap, lo masih banyak di Ma. Telepon, Ma. Sorry, Bu.
2: Pertama untuk Ari Sorlang.
0: Nah, terima kasih banyak, ya, Ma.
2: Ya, keluarga, bukan
0: tolong. Nah, keluarga. Oke, Ma.
2: Iyo.
0: Masih banyak, Ma.
2: Makasih banyak, Ari.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Mama Zur di Gunung Pangilun. Nah, iya betul itu mantap luar biasa. Selamat sore. Assalamualaikum Nendang Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hah, masih sakit ini kok? Nelpon Bayul.
1: Masih.
0: Sakit apa Bayul?
1: Pilek demam.
0: Oh, ya emang lagi musim sih Bayul. Di kantor juga ada beberapa teman hari yang pilek flu, meler mulu, bahkan suaranya mulai menghilang kan. Tapi Mbak Yul gak?
1: Malam itu 2 hari yang lalu ke klinik, itu ada juga yang pakai jaket apa Pro 1, 2, 4.
0: Oh iya, siapa tuh? Kayaknya orangnya
1: dari... Pikiran saya adik mau ditegur, tapi dia udah mau pergi.
0: Coba Mbak Yul, gimana ininya? Ciri-cirinya? Ada kumis?
1: Orangnya agak pendek, pakai kacamata.
0: Oh, Adit itu Bang Adit.
1: Kayaknya ya deh. Mbak Yul tahu.
0: Mbak, kalau perawakannya kecil, berkacamata, berkumis, agak putih-putih.
1: Dia pakai masker.
0: Oh, pakai masker ya. Siapa?
1: Tapi dia buru-buru mungkin nomor antriannya yang tinggi kali nomor antriannya. Jadi dia pergi dulu.
0: Mungkin karena ada Mbak Yul, ya cabut lah gitu kali.
1: Gak apa-apa juga.
0: Apa juga. Yang penting cepat sembuh ya Mbak Yul.
1: Amin, makasih doanya.
0: Iya, Mbak Yul mau diputerin apa?
3: Ada yang dari.
0: Ada undangan mantan dari Denias, ada warna cinta iris dari Khairat KDI, cerita cinta dari Isdahlia, terus Tega dari Tama, Iqbal, Anugerah Cinta, dan Rindu dan Sesal dari Wela. Nah, oh,
3: Bayul yang bagus, cari-cariin aja lari.
0: Ari cariin ya. Ah, oke okay, ya. Bayul, silakan Bayul salam-salaman. Ari putarkan
3: lagunya. Buat Ari, semoga sehat selalu, semoga panjang umur.
0: Makasih Bayul.
3: Tambah rezeki Ari.
0: Amin ya Allah.
3: Siapa Bayul yang baru masuk Ari?
0: Yang tadi ada Pak Nur Tanjuang sama Mama Zur di Gunung Pangilun.
3: Mama Zur tadi, iya. Salam lah juga untuk Mama Zur. Hmm. Pak Nur.
0: Oke.
3: Okay. Yang enggak lupa pula itu yang mantan mantan penyiar, bukan mantan suami, ya, mantan penyiar.
0: Heeh, siapa itu?
3: Di Taruko.
0: Oh, mantan dia perempat. Oh, Sultan
3: Sultan Mudo, Semudo. Sekeluarga.
0: Oke, okay, Bayul.
3: Sultan Mandaro.
0: Hmm.
3: PTGP.
0: Mantan penyiarnya itu Mas Mandaro. Hah? Sultan Mandaro mantan penyiarnya di Gunung Pangilun, Bayul ya?
3: Iya.
0: Oke, okay, Bayu. Terus Mete Gope.
3: Yang udah almarhumah udah banyak itu.
0: Iya, benar Bayu. Bayu salam dari
3: untuk Pak Nur Tanjung. Eh, udah ya.
0: Dari Mama Ica nih, Bayu.
3: Sama Pamenan, Pak Roni Caniago sama ibunya Putra Kelok 9 sama ibunya juga. Pak Buyong sampai. Okay. Nggak lupa pula tuh Unianca.
0: Unianca iya. Mana Unianca kok?
3: Enggak muncul-muncul. Diana.
0: Udah hilang nih suaranya nih.
3: Ica di Bone. Sudita Mame di Aceh. Pokoknya okay. Disalami sadonya Ari.
0: Iyo, Mbak Yul dapat salam dari Mama Ica di Steba Mbak Yul.
3: Iya Desi. Desi juga Mama Ica, oh, iya. Mama Uni Urel.
0: Uni Okta.
3: Sama Bang Arinya.
0: Oke.
3: Okay. Mohon maaf ya Mama Ica, kadang-kadang lupa.
0: Aman.
3: Kasih banyak Ari, pokoknya disalamin semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Oke Mbak Yul, makasih banyak. Sama-sama Mbak Yul.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Mbak Yul di rumah. Mudah-mudahan cepat sembuh Mbak Yul ya. Oke, ini salam juga. Oke, bahasa Indonesia itu sebentar loh. Salam untuk Oma Ica, untuk Uni Okta, dan untuk kesadaran jurus apa karena masih ini Oba Gabuang. Anu kok. Silakan dari tadi mau balik Beko. Kita putar 3 lagu dulu di Cecah Handika angka 1 untuk Pak Nur masa lalu, Nodar Santu Amazur di Gunung Pangilun, Celai dari Anugerah Cinta dari Kebal dan Selfie Yama untuk Bayul. Oke. Okay? Di Dedang Dangdut masih di 82 Lempe Stompe di 08916 09 2 sampai 0 kita lewatkan 3 lagu dulu di Ko lagu dan Patambung Cecah Handika angka 1.

0: Mai, kawanan kabang Ci apa yang mampir piti? Kapai beli baju,
1: Ih, mangalo panek-panek kabang tuh, Yan.
0: Hah?
1: Zaman kini kok orang tuh lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
1: Aneh, Dian. Ndak kris jatuh tajam tuh, do, Dian.
0: Nah, tuh?
1: Krisko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tuh ndak paralu pakai piti tunai, alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nyo langsung tebayar. Yo, ada tapi wah.
0: Tapi itu Mei.
1: Tapi ya harus ada piti di rekening awak tuh, Dian.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Adek, ambilin remote itu dong.
4: Minta tolong kakak.
3: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
4: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
3: Iya, terima kasih ya dek.
5: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
3: Mama.
5: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
4: Tapi ma, adek mau minta maaf sama mama. Adek tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga adek.
4: Maafkan adek ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
6: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
7: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kita masih di Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Jadi silahkan bergabung di program Denang Dangdut. Selamat sore, assalamualaikum. Iyo, Denang Dangdut, bagoyang kita. Nah, coba tak kok, sama si aku. Hah? Coba tak kok nih, si aku lah.
1: Yang siaran apa yang mau?
0: Yang siaran, yang siaran.
1: Kayaknya Ar yang menteng tuh ya.
0: Ah, yang nah, yang apa tadi yang menteng? Uni di mana menelpon kau di apa? Wartel di pinggir jalan.
1: Di taplau.
0: Ondeh mandeh main bana sampai pulau kata plau, hey. Mantap kali.
1: Lagi mancing.
0: Mancing apa? Mancing orang ganteng.
1: Mancing kerusuhan.
0: Janganlah nih, cukup sudah nih, cukup lah. Jangan enggak lah, jangan lari lah kan. Uni Okta alias Uni Desi, kabar sehat Uni?
1: Sehat lah.
0: Ah, syukurlah. Patang kok mau hilang sih?
1: Ini orang nggak bisa lama lah, mau ada waktu takut.
0: Iya sih. Nah lo bagi tahu tuh pas balik kan pas ah, mana Uni Okta tadi? Kok nak dosennya nih? Tanya ke Sony lah pulang lagi. Pasan go atau oh pasang online, ojek online gitu ya. Ya Allah. Ya wah sedang sibuk petang sih kan. Tawa aru nih, mau kasih banyak lebar kunjung ke kantor kami nih. Kantor kami nan rancak benar aku. Oke lah. Uni, ada 5 lagu nanti siso. Anan ke diputar tahun ini.
1: Putang sih ke 5 itu.
0: Ah, ndak biarlah dari 5 itu yang paling rancak dipilihkan undangan mantan.
1: Oke lah.
0: Siap Uni, salam untuk siapa Uni Desi?
1: Ayo buat Ari yang ganteng.
0: Terima kasih Uni Okta. Uni Okta itu siapa tuh orang? Sudah tuh nih?
1: Ayo buat Pak Yul, Pak Kontadi.
0: Oke.
1: Mama aja, Diana. Buat Sada yang mendengar sama Ari.
0: Jadi selalu menikmati di pantai Uni Desi.
1: Lagi mancing.
0: Kas lah, kau dapet lawak digoreng lawak tuh.
1: Orang mancing kerusuh, nak mancing lawak gak dah.
0: Oh, mancing kerusuhan. Santai lu, telepon apa deh. Aparat keamanan sentari.
1: Lah, ada
0: standby sih. Ayo lah lanjut lah Uni Desi, makasih banyak nih Uni. Yo Uni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Uni Desi, Lesni Okta. Di pantai mancing kata beliau. Mancing di pinggir jalan, orang mancing di pinggir pantai. Aduh ayahnya Uni. Halo, assalamualaikum. Denang Dangdut, selamat sore.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita
0: Bagoyang kita, Bundo. Selamat sore, Bundo. Caman lo kabar Bundo kok?
2: Kabar?
0: Baa kabar Bundo Nur?
2: Alhamdulillah, sehat wa afiat.
0: Nah, iyalah Bundo kok kalau ndak
2: ah. Ini sehari jadi sekepek jam hari gini sih ya.
0: Mice dari jam 10 nah, Bun.
2: Dari jam berapa tadi? Mice jam 2 balik, nak.
0: Iya, jam si
2: jam 2.
0: Jam Mice yang sakete.
2: Hah?
0: Jamnya si Mice yang sakete, Bundo.
2: Nah, hari itu jam 6 enggak lah, kan?
0: Enggak lah, jam 6 pulang, leh.
2: Itu sampai hari itu, Bunya, jadwal hari.
0: Iya, berapa jam tuh, 2, 3, sampai 5, 6, sampai jam.
2: Hari.
0: Iya, Pak Bundo.
2: Hari, habis itu kan kamu ujo papi baru, mari.
0: Hah? Papi baru maksud?
2: Papi baru.
0: Maksudnya?
2: Ya mami itu, dia punya papi baru besok ini katanya.
0: Oh iya, kan mami lah lama gak masuk kan Bunda ya? Entah kamu apa sih? Oh,
2: dia udah tinggi gini.
0: Oh Allah, wah, luar biasa. Serius?
2: Tak dapet papi baru hari, mudo, mudo ganteng lagi.
0: Onde, luar biasa. Berarti apa nunggu undangan sih dari mami itu?
2: Ah, iya lah, sama-sama ke situ.
0: Ah, jadi?
2: Sama banyak, kami ke situ banyak undangan.
0: Ah, jadi? Kalau lagi diundang, Rin, soalnya datang.
2: Tanggalnya, dia tahu lah tanggalnya.
0: Bulan-bulan, Abun?
2: Bulan-bulan depan, katanya tanggalnya belum tahu lagi.
0: Wih, mantap.
2: cuma sekedar informasi aja.
0: Iya, enggak apa-apa. Saya
2: enggak loh kan.
0: Luar biasa.
2: Nyalain kecian kan undong.
0: Iya, yang penting yang elok-elok itu doakan saya dah undonor.
2: Iya, enggak ada kau kabar yang kan
0: bisa iya.
2: Sampai
0: iya,
2: soalnya mami itu kan seorang cintaan,
0: kan? Oh,
2: jadi
0: iya,
2: iya. Kalau yang menemani kan bisa jo. Hanya tujuannya gitu ya, abah.
0: Untuk keamanan.
2: Kalau seandainya pendek, umumnya mami itu kan si undir bisa untuk pati baru itu katanya.
0: Onde, kalau kasih itu sih payinya kalau.
2: Itu tujuannya kamu. Soalnya papinya itu kan karajonya serabutan saya kan.
0: Oh gitu.
2: Tapi dia menolong gitu. Dia menolong mami, mami nolong.
0: Iya kan yang saling mencintai dan saling tolong-menolong.
2: Iya, mudah lagi baru 50-an umurnya.
0: Oh iya, iya betul. Nah baru bunda itulah
2: nah, baru, lah,
0: jodoh ndak kemana tuh bunda
2: ya, Nur. Iya. Yang, soalnya mami itu ndak bisa jalan loh kata si Kori. Jalan ke sini sesuruh ke sini hari nanti ke sini
0: nanti. Itulah bilo lah kok. Mungkin minggu depan lah bunda coba cek minggu depan
2: dulu. Ada waktu. Ronda saya sini sesuruh si Ronda saya kan sama kapan si Ronda saya.
0: Oh ayo, iya.
2: Ayo lagi lama lama.
0: Ayo lagi
2: lama jawa kalau kita kalau
0: mau. Jadi jadi. Oh ayo
2: apa lagu nanti galeri?
0: Lagu-lagu baru saja ku bunda. Warna Cinta Iris, Karet KDI, Rindu dan Sesal, Wela. Aduh, Iis Dahlia nih bunda. Count to J, Iis Dahlia.
2: Ah, itu sajalah.
0: Itu sajalah, oke. Salam ya bun, untuk siapa bun?
2: Oh, salam-salamnya pertama buat anakku yang tanya-tanya
0: ini. Terima kasih bunda.
2: Iya, terus buat kasar Osun Sali yang masuk tadi, Diana, Unidesi. Ulan Olala,
0: Ulan Olala,
2: Pak Nur Tanjung, pokoknya saya soal semua kata doalan di buku
0: di salam ya. Oh, kiri bunda siap.
2: Eh, Ari, jangan kamu tak tanya nanti ya biar aja ya. Nanti datang ada undangan itu.
0: Oh iya, menunggu aja ya bun.
2: Iya, tunggu aja, nggak usah ditanya-tanya.
0: Masa
2: tapi kalau Ari mau ke sana boleh juga, kasihan dia kan pakai kursi roda, mundar-mandir pakai kursi roda aja gitu.
0: Iya iya, oke lah bun, insyaallah nanti ada waktu bun do.
2: Ah iya, bobo mama Aris kalian.
0: Jadi aman bun, insyaallah.
2: Diana aja.
0: Nah, kok mau nelpon ya? Telepon terakhir nah, bentuknya.
2: Diana aja.
0: Oh Diana.
2: Ayo kasih
0: Ri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat sore untuk Bunda Nur. Halo. Telepon terakhir kita. Selamat sore.
3: Sore. Waalaikumsalam.
0: Iya.

0: gelap kan gitu mah.
1: Oh, terkelap.
0: Iyalah. Sehat,
1: alhamdulillah. Undin, apa kabar Undin?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Kini lah buka apa? Lah buka.
0: Apa ni pati?
1: Ya.
0: Jam 5.
1: Ah, iyalah. Aduh, santai lah. Ready lah Undin lah. Semoga laris manis.
0: Undin tidak di situ, ini tidak di kasir lah.
1: Undin di mah? Di rumahnya tukang masaknya.
0: Di rumah
1: masaknya. Oh, kukernya, apa chef.
0: Oh, masalah dosa di rumah.
1: Masalah dosa tu awak surangan, nyokap rujukan orang lain tak kawal arso nyokap.
0: Itu alamak orang Bali tu.
1: Oh, banyak yang Bali, alhamdulillah.
0: Syukurlah.
1: Alhamdulillah, serius alhamdulillah. Okay lah. Undin tak bisa putar kayak dona dua putar ko, dua lagu ko ikut sedih.
0: Udin ikut
1: selade. Jadi, Alhamdulillah salam selamat.
0: Salam pertama untuk Aris mengalir
1: sehat
0: selalu panjangnya. Tetap untuk selamat
1: malam
0: ya. Terima
1: kasih, Undin.
0: Jadi ada Pak Nur,
1: habis itu tadi ya. Habis Pak Nur ada Bunda Nur, Mamazur.
0: Mamazur,
1: Mbak Yul,
0: Bunda Nur, Mbak Yul, Mbak Yul tetap saja Mbak Yul.
1: Okey. Itu salah.
0: Terima kasih banyak Aris.
1: Jadi, Undin masih banyak di Undin.
0: Ini macam ya.
1: Imatian lah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Undin alias orang rancak Tunggu Hitam tentunya. Di Tunggu Hitam nih. Penemuan terakhir kita untuk di sore hari ko dan lalu terima kasih banyak untuk Pak Nur, Mamazur, Bayul, Unidesi, Bunda Nur, Serato, Undin dan terakhir penelpon kita lagunya lah Ready Sedonyo dan dua lagu terakhir kita putar di. Jam 5 sampai jam 6 mari masih standby di Siko mengawankan Dusun Aksadonyo berbagi informasi kabar Dusun Aksadonyo sambil kita putarkan lagu-lagu Minang Balia dan Rancadih tetap 0.4 RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat.

akui, memang aku salah. Dulu aku selalu menyakitimu. Kini ku telah sadar, aku masih menyimpan rasa.

0: Suara Budaya Sumatera Barat. Kabasakile, pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Desa Padanga, Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam Sumatera Barat mengerahkan 500 TPBL petugas dalam pendataan sensus ekonomi dimulai 5 Baleh Juni sampai 31 Agustus 2026. Kepala BPS Kabupaten Agam, Yerison Bukhari mengatakan ke 500 TPBL Baleh petugas ko terdiri dari 500 Baleh petugas UMK atau usaha mikro dan kecil, 3 petugas usaha menengah dan besar atau UMB, dan petugas ko akan mendata berbagai aktivitas usaha di seluruh wilayah Agam kecuali sektor administrasi pemerintahan dan pertahanan, jaminan sosial, wajib, dan aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja. Beralih ke kabar yang kedua, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat meningkatkan kapasitas pengelola aplikasi Pusat Operasional Penurunan Stunting atau PPS dalam upaya keakuratan data yang terintegrasi. Asisten Duo Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Pasaman Barat, Eka Dian Oktavia di Simpang Ampe, menyampaikan stunting masih menjadi tantangan di Pasaman Barat. Dan beliau mengatakan beberapa permasalahan data stunting yang masih dihadapi adalah ketidakakuratan dan ketidaklengkapan data yang dihasilkan.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Tahukah kamu, kucing sangat suka kotak karena tempat tersebut adalah tempat yang hangat dan dianggap nyaman terlebih ketika ingin mereduksi stres yang dialami. Para pakar biologi dan dokter hewan menjelaskan bahwa ada beberapa alasan kenapa kucing menyukai kotak, yaitu 1. Kotak adalah tempat ia beradaptasi. Penelitian dari seorang etologis dari Utrecht University bernama Claudia Finke mengungkapkan bahwa kucing yang disediakan kotak di sekitarnya akan cepat beradaptasi dengan lingkungannya dan cepat juga berinteraksi dengan manusia. 2. Kotak juga dijadikan tempat untuk menghindari konflik baik pada dirinya sendiri dan lingkungan. Mereka merasa kotak adalah tempat yang aman dan mengurangi cemas. 3. Kotak untuk memberi kehangatan sesaat mereka merasa kedinginan serta memberi rasa nyaman.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas, ada motor di depan lu, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: RRI.co.id
5: RRI.co.id
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
5: RRI.co.id
6: Pro 4 RRI Padang.

Robot dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Terus barengan lagu dari Rena Putra featuring Rana Lida, judulnya Rantau Panabuh Janji. Allah membawa kita di jam 7.28 semakin sore, dan Ile dari Sudirman. Allah turun rintik-rintik hujan, mungkin beberapa lokasi Allah hujan dan mendung sampai sore, dan ya kemudianlah cuaca aku bisa membui awak agak-agak namanya kok tidak gerah kan, adem, karena dari tadi siang tuh bantuannya cuaca di luar angin itu sampai nengah. Sore aku mungkin bisa santai sambil menikmati lagu-lagu yang kita putar di siko. Jam 6 sore masih standby terus anak pendengar kasadonya.

tradisi memasak makanan yang terbuat dari tepung beras di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat dinamakan Maapam. Puluhan tungku untuk memasak apam tersebut dikerumuni oleh ibu-ibu. Sambil memasak apam, warga terlihat tertawa bersama sambil mengaduk bumbu dan santan kental sebagai bahan dasar apam. Semua bahan dan cara yang digunakan masih sangat tradisional. Biasanya setelah dimasak, apam disantap bersama-sama atau dibagikan kepada masyarakat dan sanak keluarga. Tradisi yang sudah puluhan tahun berlangsung ini mengandung nilai kebersamaan yang sangat kental agar terciptanya rasa kekeluargaan dan mempererat tali silaturahmi masyarakat.

0: Yeay, orang Indonesia, kalian harus tunduk kepada kami. Kalau tidak, kalian akan kami habisi.
1: Demi Tuhan, kami rakyat Indonesia bersumpah tidak akan pernah tunduk kepada segala macam bentuk penjajahan. Merdeka atau mati.
2: Saudara, dulu pahlawan kita mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan bangsa kita tercinta, Indonesia. Mari ambil bagian untuk menjadi pejuang bangsa. Cintai negerimu, cintai bangsamu.

0: ada. Ku ado cek dari kurir, katanya paket Iro ditanya. Iro harus bagian lewat link kau dah. Aku ndak hilang paket Iro balik kau dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagian pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iro nak nio dah. Hilang tas branded Iro ibu kau. Iro klik salah.
1: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buat awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iro dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang di tiroi dari gening dah.
1: Makanya jangan main klik se. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iro ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Prompat RRI Padang, Suara Budaya.

Perempat dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dusun apa nengah, salah jam 7 balai MPMP. Lagu dari Hore Kajol, Marawah Hitam. Untuk dusun apa nengah, kesadunya Soriko. Dan ginilah jam 7 balai MPMP, artinya hari harus pamit dari ruang dengah dusun apa nengah hari Akiniko, hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Terima kasih untuk dusun kesadunya nelah bergabung mendengar perempi. Mudah-mudahan informasi dan lagu-lagu dan kita suguhkan maksimal bermanfaat lah untuk sunak sadonya kan. Beko awak kebaga buang jo pro satu menanggalkan pengaji Al-Quran, ceramah agama dan kumandangan azan maghrib hariku untuk warga padang sekitarnya dan masuk di jam 8 balik lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada berapa lagu lain dan kita putar untuk dusun anak kesadunya. Mulari harus pamit, beko akan dilanjutkan de Uda Adit alias Mauti ya, sampai jam 2 balik malam. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berisi potongan jenazah Hushein diterbangkan ke langit oleh burak. Berdasarkan kisah inilah, setiap tahun masyarakat Pariaman membuat replika burak. Adapun rangkaian tradisi Tabuy terdiri dari 7 tahapan ritual. Prosesi pertama mengambil tanah dilangsungkan pada 1 Muharram, menebang batang pisang pada hari ke-5 Muharram, matam pada hari ke-7, dan dilanjutkan dengan mengarak jari-jari pada malam hari. Pada keesokan harinya dilangsungkan ritual mengarak saroban, sedangkan untuk acara puncak digelar pada 10 Muharram dilakukan ritual tabuy nanya angke dan dilanjutkan dengan hoya tabuy. Sebagai ritual penutup menjelang maghrib, tabuy setinggi 12 meter ini diarak menuju pantai dan dilarungkan ke laut.
1: Gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
1: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
1: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Keempat, RRI Padang.

Sumatera Barat. Sanak pandangnya, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepada-Nya saja kamu takut. Dan milik-Nya meliputi segala apa yang di langit dan di bumi. Dan kepada-Nyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah? Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepada-Nyalah kamu meminta pertolongan. Kemudian apabila Dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Dan mereka menyediakan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia. Sedang untuk mereka sendiri, apa yang mereka sukai, anak laki-laki. Padahal, apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajah mereka menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau akan membenamkan ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu. Bagi orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, dan Dia maha perkasa, maha bijaksana. Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-Nya, dan bersalat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa nanti kelak mendapatkan syafaat-Nya. Pemirsa RRI Padang yang berbahagia, manusia itu diciptakan berkeluh kesah. Apabila dia ditimpa nikmat, bila dia mendapatkan rezeki atau mendapatkan kebahagiaan, mereka sering lupa dan lalai. Tetapi ketika mereka mendapatkan ujian, cobaan ataupun musibah, mereka suka berkeluh kesah. Itulah sifat manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering dihadapkan pada berbagai tantangan dan masalah yang dapat memicu keluh kesah. Misalnya perasaan putus asa karena keinginan atau cita-citanya tidak terwujud. Kecewa karena gagal dalam mendapatkan atau mewujudkan impiannya, ataupun frustasi. Kerap kali hal ini muncul ketika menghadapi situasi yang sulit. Namun, dalam ajaran Islam, zikir dan doa merupakan dua amalan spiritual yang sangat dianjurkan untuk membantu manusia dalam menghadapi cobaan hidupnya. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Peran Zikir dan Doa dalam Menghindari Keluh Kesah. Berzikir memiliki makna mengingat Allah dalam setiap keadaan. Zikir ini bisa dilakukan dalam bentuk lisan dengan mengucapkan kalimat-kalimat suci atau kalimat-kalimat thayyibah seperti subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allahu akbar, Allah maha besar. Dalam konteks menghindari keluh kesah, zikir memiliki peran penting karena bisa membantu seseorang untuk selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka. Sebagai contoh, ketika seseorang mendapatkan nikmat Allah, maka ucapan yang keluar adalah kalimat zikir alhamdulillahirrabbilalamin. Sebaliknya, ketika kita ditimpa musibah, ujian, cobaan, maka zikir kita adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, kita ucapkan Masya Allah atau Allahu Akbar. Artinya, dalam keadaan apapun, kita mesti dan selalu ingat Allah. Baik itu susah, sedih, ataupun bahagia, ataupun dalam kondisi kita mendapatkan nikmat Allah. Ucapan zikir selalu terucap dari lisan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran bahwa dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat hati dan jiwa seseorang itu menjadi tenang dan tenteram. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Ketika kita sering berzikir, kita akan lebih mudah menerima segala bentuk ujian yang datang dengan lapang dada. Zikir juga menjadi pengingat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak Allah, dan bahwa segala cobaan yang diberikannya adalah untuk kebaikan hamba-hambanya. Dengan demikian, keluh kesah dapat dihindari karena seseorang lebih fokus pada kekuasaan Allah, kasih sayang Allah, daripada masalah yang dihadapinya. Seseorang yang beriman, ketika dia mendapatkan masalah, dia akan berkata, aku punya masalah yang besar, tetapi aku punya Allah, Tuhan yang maha besar. Artinya, apapun yang dialaminya tidak sebesar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini jika kita miliki, jika tetapi kita tetapkan di dalam hati kita, tentu kita akan terhindar dari keluh kesah tadi. Kemudian yang kedua adalah doa. Doa adalah permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyuruh kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita berdoa kepada Allah? Karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Sempurna, Allah Maha Tahu, dan Allah Maha Mengetahui semua hambanya. Sebagai makhluk yang dhaif, yang lemah, sudah sepantasnya lah kita bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan kabulkan doa-doamu. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, ketika kita menghadapi kesulitan, maka doa dapat menjadi pelipur lara bagi kita. Dengan berdoa, kita akan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini bahwa Allah lah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Mengetahui, dan Allah Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Doa bagi seorang mukmin itu adalah senjata, sebagaimana hadis mengatakan, "Ad-du'a'u silahul mu'minin." Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Doa akan memberikan kekuatan, doa akan memberikan keyakinan bahwa Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Dengan meyakini hal tersebut akan membuat diri kita lebih tenang, akan membuat kita tidak berkeluh kesah, karena kita percaya Allah tentu akan memberikan yang terbaik bagi diri kita. Apapun musibah yang kita alami, apapun ujian yang diberikan Allah kepada kita, tentu ada hikmah terbaik di balik ujian yang diberikan Allah tersebut. Karena itu, dengan berdoa membuat kita yakin dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yakin ada maksud atau rencana Allah yang lebih baik yang diberikannya kepada kita. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, zikir dan doa adalah dua amalan spiritual yang sangat efektif dalam membantu seseorang menghindari keluh kesah. Dengan berzikir, hati menjadi tenang dan selalu terhubung dengan Allah. Sementara melalui doa, seseorang dapat menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh ketenangan batin, dan yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membiasakan berzikir dan berdoa, kita bisa menghindari keluh kesah dan diganti dengan rasa syukur dan sabar dalam menghadapi setiap ujian hidup. Karena itu, mari kita selalu memperbanyak zikir dan doa dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan keduanya itu adalah kunci untuk mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan menghindarkan kita dari keluh kesah. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dan menjauhkan kita dari sifat keluh kesah. Demikian, banyak maaf billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar RRI Padang dimanapun Anda berada, baru saja sama-sama kita simak bacaan Nature Quran dan juga bimbingan rohani untuk kesempatan petang hari ini. Dan selanjutnya, pendengar dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami di pukul 18:25 waktu Indonesia Barat. Ini saatnya kita dengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Dalam kehidupan, masalah dan kesulitan adalah dua hal yang pasti terjadi. Tidak ada satu orang pun yang bebas dari segala masalah maupun kesulitan. Tidak peduli kaya atau miskin. Setiap kita menghadapi kesulitannya masing-masing. Ibnu Abdil Barr dalam kitabnya Bahjatul Majalis wa Ansul Majalis menyebutkan tiga kesulitan dalam hidup yang tidak bisa disembuhkan, yaitu kemiskinan beserta kemalasan, permusuhan yang dirasuki kedengkian, dan sakit yang disebabkan faktor usia. Jadilah muslim yang bijak dengan berusaha, berdoa, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada.
1: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: memberikan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang. Karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik. Dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan. Dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian. Sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif. Sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam ketidakseriusan.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Khusus Anda pendengar, Dinas Sosial Kabupaten Agam, Sumatera Barat menyatukan penyandang disabilitas asal daerah itu atas nama Rofi Rafiadinata, maksud kami Rory Rafiadinata, telah mulai bekerja di PT Sugiti Kreativis Cikarang, Jawa Barat. Kepala Dinas Sosial Agam Villa RD didampingi Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Agam Has Neril mengatakan Rory bekerja di perusahaan manufaktur otomotif dan menjadi bagian dari rantai produksi Toyota Auto Bali. Iko merupakan kabanan sangat membanggakan bagi Agam, sekaligus menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan yang sama untuk berprestasi apabila diberikan kesempatan kerajo. Keberhasilan itu menjadi bukti nyata keseriusan Pemkab Agam di bawah kepemimpinan Bupati Agam Beni Warlis dalam mendorong pemberdayaan kelompok rentan supaya memiliki kesempatan yang sama untuk hidup mandiri, produktif dan berdaya sayang di dunia kerajaan.

Dan sana pendengar, pemerintah Kota Padang Sumatera Barat menekankan perlunya standarisasi berbagai produk lokal supaya bisa menjadi penyuplai program makan bergizi gratis atau MBG. Hal nanti disampaikan oleh Kota Padang pada rapat koordinasi dan evaluasi komprehensif tentang implementasi MBG dan merupakan program nasional. Wali Kota Padang Fadli Amran mengatakan standarisasi produk-produk lokal itu ditujukan supaya program MBG memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat, terutama pelaku UMKM, petani, pedagang, dan lain sebagainya. Fadli mengatakan keberhasilan program ko bertumpu pada akurasi sistem pendataan mulai dari kebutuhan satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG, ketersediaan bahan baku hingga pola distribusi. Apalagi Badan Gizi Nasional telah merumuskan sistem penilaian.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

Pembatar dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, ya, Dun Sarabangga, selamat malam dan terima kasih Dun Sana masih tetap menjadikan Trompet di Padangku menjadi kawan istirahat Dun Sana di malam hari ku, Dun Sarabangga, ya. Dan sekaligus memulai akhir pakan Dun Sana tentunya di malam kini kok, ya. Karena besok jam Minggu Dun Sana tetap libur, ya. Yalah Dun Sarabangga, mudah-mudahan ambo jumpai, bertamui Dun Sana di malam nanku lagi dalam keadaan sehat walafiat, ya. Dan hendak kurang sedap apapun pelayanan sedang merencanakan tu agenda-agenda weekend atau akhir pekan Dun Sana bisa di keluarga malam kini, ya. Mudah-mudahan selalu bahagia, ya, sejahtera dan bisa menikmati malam ko untuk menghilangkan rangki-rangki kerajo sepekan dan lalu, enak. Ya lah Dun Sana barangnya jam 9 boleh lewat 50 minit waktu Indonesia Barat ini ko. Serupa biasa Dun Sana, kita dalam segmen Pesona Etnis Nusantara dan akan menghadirkan rangkaian lagu-lagu daerah dari berbagai daerah di Nusantara, ya, sampai beko kami kumandangkan azan Isya untuk Kota Padang dan sekitarnya jam 9 baleh liwat 39 minit waktu Indonesia Barat, ya. Inilah Dun Sana Padangah, lagu dari Melayu tadilah kita putarkan untuk pembuka lagu-lagu dari Nusantara ko berjudul Kalau Jodoh Tak Kemana. Ya iyalah, kalau jodoh ndak kemana, Sana Padangah, ya. Ndak lari gunung dikejar kata orang, ya kan. Kalau gunung dikejar lari ke sana, kalau orang dikejar tu lari, nak. Yalah Dun Sana Padangah, Tika, Zangga dan Faisal lambokkan lagu tadi Kalau Jodoh Tak Kemana sebagai lagu pertama di Pesona Etnis Nusantara ko. Dan dari Melayu ko kita melangkah atau kita tabang ke Garut, Nusa Penanga, ya. Jo lagunya dibawakan Dek Darso, cover de Anjar Anjar Bolias, ya. Judul lagu Garut Intan, ya. Yalah Dun Sana Penanga, dari Sudirman 2 boleh Padang mengucapkan selamat malam, ya, selamat menikmati lagu-lagu dari Dun Sana kita ada di daerah-daerah lain di Nusantara.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.
2: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
3: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
4: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
5: Hewa ayah nufa be'e-be'eita, banosa siha saratan.
6: Jadi astuni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
7: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
8: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
9: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
10: Kami
11: cinta Indonesia.
12: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
13: Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya. Hari Sabtu, 20 Juni 2026. Laga Grup C, Brasil versus Haiti, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Laga Grup D, Turki versus Paraguay, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026. Indonesia.
14: Pro 4 RRI Padang, suara budaya.

Tidak ada alasan bagi seorang makhluk Allah di muka bumi ini untuk tidak bersyukur kepada Allah, meskipun dirinya mendapatkan berbagai kesulitan hidup atau kekurangan hidup. Mari kita renungi sejenak apa yang kita lalui dalam kehidupan ini. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan untuk kita, baik berupa nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Namun dari kesemua nikmat itu, apakah kita sudah bersyukur? Allah telah melimpahkan nikmat-Nya dan

tersedia untuk hidup kita. Begitulah nikmat yang Allah berikan, yang terkadang kita tidak menyadarinya. Masihkah kita belum bersyukur? Padahal begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Quran Surat Ibrahim ayat 7 menyatakan, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan wujud syukur adalah tunduk dan patuh kepada Allah.

menyelesaikan suatu masalah. Quran Surat Al-Ma'rij ayat 19-23 yang artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa

0: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dan salam perangkat, selamat malam dan selamat menikmati serat malam di sana bersama keluarga tercinta di rumah masing-masing ya. Yalah, dun sana perangkat.

0: lah kita dengarkan dari dun sana rangkaian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara ko dalam segmen Pesona Etnis Nusantara. Dan tentunya dun sana pendengar kita ke berbalik ke rangkaian lagu-lagu hiburan malam dun sana berupa lagu pop Minang sampai pulau ke jam 9 malam beko sebelum kita melangkah ke salam bacawe tentunya. Yulah dun sana pendengar, seorang pebiasa dun sana sabalun dun sana kami kawan ijo lagu-lagu Minang balik. Mulah kita dengarkan dulu sebuah sandiwara legenda dan malam hariko mangke legenda tembang dongan ya dari Mataram ya. Yulah dun sana pendengar dari Sudirman Dole Podo oleh Padang mengucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan legenda Mataram berjudul tembang dongan berikriko.
1: Jadi ke mall gak? Aduh, jam segini dengerin lagu sedih. Kenapa toh? Kenapa? Putus cinta? Ditinggalin? Atau jangan-jangan terlanjur sayang tapi nyatanya cuma temen?
2: Apa sih?
1: Abis lagu kamu sedih banget. Kenapa sih?
2: Enggak, tadi abis baca cerita di buku adekku.
1: Terus?
2: Ya, ceritanya sedih gitu.
1: Terus-terus?
2: Terus, keinget lagu ini deh.
1: Emang ada hubungannya cerita itu sama lagu ini?
2: Ada lah.
1: Ini lagu apa sih? Kok kayaknya pernah denger gitu?
2: Ya ampun, masa lupa sih? Ini kan soundtracknya Romeo and Juliet. Film fenomenal yang romantis bingit.
1: Oh, iya-iya. Romeo and Juliet. Si Bambang Leo sama Tante Clary kan?
2: Iya.
1: Emang kamu baca cerita apa sih?
2: Nih,
1: tembang dongan. Cerita apa nih?
2: Cerita rakyat.
1: Masa?
2: Iyalah.
1: Daerah mana?
2: Sumbawa.
1: Oh, emang ceritanya mirip sama Romeo and Juliet?
2: Iya.
1: Serius?
2: Iya, ini tuh Romeo and Juliet dengan kearifan lokal. Tahu gak sih?
1: Kearifan lokal? Kamu bohong ya?
2: Enggak, beneran ini.
1: Coba ceritain.
2: Ye, baca aja sendiri.
1: Eh, mau kemana?
2: Mandi kan? Katanya mau ke mall. Jadi?
1: Iyalah jadi. Jangan lama-lama loh.
2: Iya, paling sejam kurang dikit lah.
1: itu lama tahu.
2: Tunggu ya.
1: Pasti lama nih. Belum mandinya, belum milih bajunya, belum dandannya. Aduh. Ngapain ya? Cerita rakyat Sumbawa tembang dongan. Masa sih ceritanya mirip Romeo and Juliet? Mumpung tari masih lama, baca aja deh. Ini dia. Cerita ini mengisahkan tentang seorang gadis cantik bernama Sari di desa Pungkit. Sehari-hari Sari menenun kain sarung, kebaya, selendang, dan tudung kepala di atas loteng.
3: Wah, betapa cantiknya Sari. Aku benar-benar terpesona dengan kecantikannya.
4: Iya, dia memang cantik sekali. Tapi, kenapa dia menenun di atas loteng?
5: Itu karena Sari tidak ingin terganggu. Lihat, sejak pagi kalian para lelaki sudah berkumpul di sini. Bagaimana Sari bisa menyelesaikan kain tenunnya kalau hampir setiap hari kalian datang melihatnya?
1: Jadi Sari ini nenunnya di atas loteng karena sering digangguin. Wah, pasti cantik nih orangnya. Coba baca lagi deh. Kecantikan Sari kerap membuat banyak pemuda jatuh hati kepadanya. Namun, tidak pernah berhasil menarik perhatiannya. Tuh kan bener, si Sari ini orangnya cantik. Ceritanya klasik banget deh. Terus, apalagi ya? Ini dia. Diceritakan kalau Sari memiliki teman bermain bernama Sena. Persahabatan mereka selalu seia sekata bagai saudara. Dan akhirnya menjadi cinta. Wah, ternyata cintanya udah sama Sena. Terus Sari juga memiliki sepupu laki-laki dari garis keturunan ayah bernama Rambanging. Dan sepupu laki-laki dari garis keturunan ibu bernama Sampuang.
6: Adinda Sari.
7: Iya, Kak Sena.
6: Biar aku saja yang memintal benang itu. Nanti tanganmu terluka.
7: Tak apa, Kak.
6: biar aku saja. Kak Sena tentu lelah setelah bekerja di ladang.
7: Tidak mengapa, biar aku saja. Hatiku akan sangat sedih jika tanganmu yang cantik itu terluka.
6: Kak Sena, tak mengapa. Aku juga tidak mau Kak Sena terluka.
8: Kalau begitu, biar aku yang memintal benang itu.
6: Kakak Rambanging, apa yang kakak lakukan di sini?
8: Tidak ada. Aku hanya ingin melihat wajah cantikmu, Adinda Sari.
9: Hei, minggir! Sari itu milikku.
6: Kakak Sampuang?
8: Enak saja. Sari itu calon istriku.
9: Jangan asal bicara, Rambanging. Aku yang lebih dulu meminang Sari.
7: Adinda Sari, sebaiknya kita pergi dari tempat ini.
6: Iya, Kak Sena.
1: Wah, berantem nih. Mulai seru ceritanya.
2: Rin, tunggu ya. Dandan bentar.
1: Oke. Baca lagi ah. Mumpung Tari baru habis mandi, pasti lama tuh milih bajunya. Belum dandannya. Terus mana dia? Oh ini dia. Keluarga Dea Lebah, utusan orang tua Rambanging yang sepupu dari keluarga ayah Sari, dan keluarga Sampuang yang merupakan sepupu dari keluarga ibu Sari, datang dengan niat meminang Sari. Kedua keluarga ini diterima dengan sangat baik oleh ayah Sari. Tapi sayang, kedua pinangan ini akhirnya ditolak. Karena penolakan tersebut timbul perpecahan di antara keluarga Rambanging dan Sampuang. Nah loh, berantem beneran nih.
10: Berani sekali keluarga Sampuang meminang Sari. Jelas anak kita Rambanging yang lebih cocok untuk Sari. Kalau begini, kita harus buat perhitungan dengan mereka.
1: Wah, berantem mereka nih. Makin seru aja ceritanya. Baca lagi deh, penasaran nih akhirnya gimana. Sari merasa bersalah karena penolakannya membawa bencana untuk keluarga besarnya. Sementara Sari tidak ingin berbohong dengan perasaannya kepada Sena.
7: Oh, adindaku Sari, hati ini ikut merasakan kesedihan yang kau rasakan. Apa yang harus kakak perbuat, Adinda?
6: Kakak Sena, ada apa?
7: Kau melamun lagi?
6: Aku bingung, Kak.
7: Kau memikirkan masalah pertengkaran keluarga Rambanging dan Sampuang lagi?
6: Iya, aku sedih melihat mereka bertengkar. Hanya karena aku menolak lamaran mereka.
7: Mungkin ini salahku juga.
6: Mengapa?
7: Perasaanmu padaku?
6: Tidak, Kak. Perasaan ini tulus untuk kakak, dan aku tidak bisa membohongi perasaanku sendiri.
7: Tapi melihatmu sedih seperti ini, benar-benar menyakiti perasaanku. Seandainya aku bisa melakukan sesuatu untuk mendamaikan keluarga besarmu, pasti akan aku lakukan.
6: Kak Sena.
1: Nah, ini nih, namanya cinta zaman Siti Nurbaya. Orang tua ngasih, malah keluarga besar yang larang. Kalau gini bisa jadi kayak cerita Romeo dan Juliet ya. Lanjut baca lagi ah. Kayaknya Tari belum selesai nih dandannya. Mana ya tadi? Ini dia. Lanjut lagi. Untuk mendamaikan kedua belah pihak, akhirnya Sari memutuskan untuk mengundang keluarga Rambanging dan Sampuang ke Temang Dongan. Sesampainya di Temang Dongan, Sari dan Sena saling tatap, kemudian menangis sambil berpelukan. Nah, kenapa nih?
6: Ayah, ibu, paman, bibi, kakak Rambanging, kakak Sampuang, terima kasih telah datang memenuhi permintaanku.
8: Ada apa ini, Adinda Sari?
9: Iya, mengapa Adinda meminta kami datang?
6: Aku ingin meminta maaf karena penolakanku pada lamaran kalian membuat kedua keluarga menjadi bertengkar. Dan aku tidak sanggup melihat kedua orang tuaku terus merasa bersalah.
8: Adinda Sari, jangan menangis. Bila kau menikah dengan kakakmu Rambanging, kau tidak akan sedih lagi.
9: Enak saja, hanya aku Sampuang yang bisa membuat Adinda Sari bahagia.
8: Hei Sampuang, jangan asal bicara. Lihat dulu kedudukanmu.
9: Kau yang seharusnya melihat tampangmu sendiri.
6: Cukup. Aku mohon, aku tidak bisa memilih kalian berdua karena hatiku telah bersamanya.
7: Sanu, aku mencintai Adinda Sari sejak kecil dan cinta kami akan selalu bersama.
6: Selamat tinggal ayah, ibu, selamat tinggal semua. Kak Sanu, Aku mencintaimu.
7: Aku pun sama, Dinda Sari. Sampai maut yang memisahkan.
11: Tidak! Dinda Sari!
1: Menerjunkan diri ke jurang Temangdongan.
12: Hah? Mereka bunuh diri gitu?
1: Wah, beneran. Katanya si Tari, ternyata emang ceritanya mirip Romeo and Juliet gitu. Cinta sampai mati. Sari dan Sanu tewas di dasar jurang dan tak lama kemudian jenazahnya ditemukan oleh keluarga Rambangi dan Sampuang yang terpaksa kembali dengan berat hati dan menyesali pertengkaran di antara mereka. Aduh, kalau yang namanya nyesel emang selalu belakangan. Coba aja mereka direstuin, pasti kan gak gini endingnya.
2: Sedih deh. Udah siap nih? Loh, kok nangis? Kenapa?
1: Aku baca cerita ini, ternyata beneran sedih loh.
2: Dasar, jadi baca juga toh.
1: Iya, habis kamu sih mandinya lama, belum dandan lagi.
2: Sorry, bagus kan ceritanya?
1: Iya loh, mirip Romeo and Juliet.
2: Tahu gak?
1: Apa?
2: Ada yang bilang kalau tubuh Sari dan Sena ini berubah menjadi batu bertindih yang bentuknya seperti tubuh manusia. Terus, rambut Sari berubah menjadi tumbuhan pakis yang sering dipakai buat obat penyubur rambut.

Sumatera di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Inilah Dun Sanak Padang. Inilah Dun Sanak Padang kan tadi sebuah drama legenda ya dari daerah Bima ya, tanpa judul Tembang Dongan ya. Inilah Dun Sanak Padang ya, jam 20 lewat sambil mulai mini waktu Indonesia Barat kini Dun Sanak. Dan tiba saatnya kita balik ke rangkaian lagu-lagu pop Minang sebagai hiburan malam Dun Sanak kini ko ya. Dan lah kami pilihkan Kasih Diranggutkan dari Putri untuk lagu pertama kita di rangkaian lagu Minang ko. Dan tentunya masih banyak lagu-lagu Minang dan ke Dun Sanak nikmati sampai ke jam 9 malam baik Dun Sanak berangga ya. Yalah, kita dengarkan Putri Jo Kasih Diranggutkan. Berikut kita beralih ke lagu dari Robby Jenwarta nan berjudul Maafkan Mandeh. Ya, selamat malam aja, selamat malam seluruhnya dan selamat menikmati.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

adalah hewan khas yang ada di negara Indonesia dan kini terancam punah. Dikutip dari detik.com, menurut para arkeologi, komodo sudah ada sejak zaman prasejarah, diperkirakan sekitar 30 juta tahun yang lalu. Perkiraan ini semakin kuat setelah ditemukannya fosil hewan dengan susunan rangka yang menyerupai tubuh si kadal raksasa ini. Selain disebut sebagai kadal raksasa, komodo juga dikenal dengan kadal purba terbesar. Berikut fakta unik tentang komodo. Pertama, komodo dikenal memiliki indera penciuman yang kuat. Komodo diketahui dapat membau sampai jarak 5 hingga 11 km. Mereka lebih mengandalkan indera pembau ketimbang penglihatan, meskipun mereka memiliki penglihatan yang baik. Ketika sedang membau, komodo akan menjulurkan lidahnya. Saat itu, mereka sedang menangkap partikel zat kimia dari tanah dan udara. Kedua, komodo betina dapat berkembang biak tanpa kawin. Tahun 2006, peneliti memverifikasi bahwa komodo adalah hewan khas yang ada di negara Indonesia ini untuk betina dapat bereproduksi secara aseksual melalui proses yang disebut dengan partenogenesis. Jika tidak ada jantan, komodo betina masih bisa bertelur.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

dari Padang, Saudara Budaya Sumatera Barat. Inilah Dun Sanak Penanga. Kita masih jod rangkaian lagu-lagu pop Minang untuk hiburan malam Sanak tentunya. Nah, namun sebelum kita beralih ke lagu nan berikutnya Dun Sanak Penanga, kami akan mengatakan sebuah informasi tentang makan malam. Nah, Dun Sanak Penanga, makan malam acok menjadi momen nan serba salah Dun Sanak ya. Di satu sisi, tubuh butuh energi sesudah seharian beraktivitas. Di sisi lain, ada pula mitos bahwa makan malam selalu bikin atau membuat berat badan melonjak. Nah, sebenarnya makan malam itu sangat perlu asalkan dilakukan jo strategi dan caronan tape di sebenarnya ya. Nah, berikut itu kita cari lihat manfaat serta panduan makan malam dan sehat ya. Nah, pertama, makan malam bukanlah musuh atau lawan untuk diet, terus apa dengan atau diet ya. Jika menunya seimbang, makan malam memberikan manfaat penting bagi tubuh. Yaitu mendukung pemulihan otot ya. Ketika hendak sangat lalu, tubuh bekerja memperbaiki jaringan sel dan otot dan rusak selama beraktivitas. Nah, protein dari makan malam adalah bahan baku utamanya. Nah, berikutnya menjaga gula darah tetap stabil. Jadi, melewatkan makan malam bisa membuat gula darah drop di malam hari dan acak memicu terjago tengah malam atau merasa lemas seorang ini atau latih luar biasa di pagi hari dan sebenarnya ya. Kemudian, meningkatkan kualitas lalu. Nah, parut dan lapa, keroncongan adalah musuh tamuan lalu lama, lalu nyenyak dan sebenarnya ya. Nah, makanan tertentu serupa mengandung asam amino triptofan justru membantu memicu hormon melatonin dan membuat lalu lebih pulih ya. Nah, kemudian panduan makan malam sehat Bapak Abdul Sanak Penanga ya. jadi kunci dari makan malam dan menyehatkan tuh terletak pada waktu dan komposisi piring yang di sana. Pertama, perhatikan aturan wakatunya ya.

0: Jadi itu sudah pernah ingat waktunya itu waktu untuk makan malam tuh anggi jarak atau jeda lebih kurang 2 sampai 3 jam sebelum lalu. Hindari dan suang rabahan sesudah makan. Nah, berikan waktu untuk lambung mencerna makanan secara maksimal supaya hindar memicu yang namanya acid reflux, yaitu asam lambung naik ke kerongkongan. Nah, itu. Jadi kalau sudah makan, kemudian lambung sudah langsung rabah, iyalah. Itu bisa memicu acid reflux tadi atau asam lambung naik ke kerongkongan. Nah, kemudian komposisi piring makro atau piring model T ya. Bagi piring makan malam Nusana menjadi bagi piring makan malam Nusana itu menjadi tiga bagian utama. Dua, menghindari kalori berlebih namun tetap mengenyangkan. Kemudian haluskan karbohidrat. Pilih karbohidrat kompleks dan lambek dicerna dan sebagainya serupa nasi merah, kantang abuh, kulit atau oat ya. Porsinya cukup seperempat piring. Kemudian penuhi protein ranah lama. Ambil porsi seperempat piring untuk dadu ayam tanpa kulit, ikan, tahu, tempe atau telur. Nah, protein menjaga dosana kenyang lebih lama hingga pagi. Dan setengah lagi itu penuhi sayuran atau serat ya. Jadi isi setengah piring sisonyo jo sayuran hijau, tumis brokoli atau sup bening. Nah, serat kot membantu melancarkan pencernaan di pagi hari dan sudah berangga ya. Kemudian batasi trio musuh tidur nyenyak. Oh, itu istilah sudah berangga ya. Jadi jika ingin lalu berkualitas dan berat badan terjaga, kurangi konsumsi makanan nomor kiko sana, yaitu makanan tinggi lemak jenuh dan gorengan, kemudian makanan terlalu padeh dan kafein nanta suruh ya atau tersembunyi. Nah, dosa berangga itulah manfaat dan panduan makan malam sehat yang mudah-mudahan bisa menjadi referensi kita untuk lebih mengatur makan malam ya. Jadi tidak perlu takut makan malam, tapi tidak perlu mengakibatkan gangguan-gangguan kesehatan begitu ya. Jadi boleh saja makan malam, tapi jo caro dan waktu nan tape pagi itu dah sudah pernah ya. Yalah, dah sudah pernah. Kita ke lagu berikutnya lagi, yaitu dari Fauzana jo jatuh cinta. Namun sebelumnya mulah kita dengarkan pulo dan berikut ko terlebih dahulu.
1: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan.

0: Yolah dun sana panengah di mana saja berado. Tak terasa dun sana lah tiba kita di jam 9 malam ya. Seru ya dun sana kita ke berinteraksi, ke bersuatu rahmi serta ke baku cinta dan baku rau dalam acara salam bacawi malam kini ko enak. Yolah dun sana panengah. Silakan tekan nomor 812 ataupun 08166 0920 untuk dutsana nanka bergabung di salam bajaweko ya. Yalah dutsana, nampaknya lah donan ka masuk. Kita langsung terima untuk telepon pertama kita di malam nanko ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mutia.
0: Selamat malam Nabi Yuang. Semangat ibadah malam.
1: Hampir yang manggu boleh Mutia. Hampir yang manggu boleh.
0: Pandai lah Nabi Yuang manggu ya.
1: Ambo jiwamu melu Mutia.
0: Melu ya. Udah biasa mau ngerokok pasti melu loh.
1: Kok ada Mutia mang?
0: Tapi lah macam itu. Lalu ngomong mang. Coba sih ya, badok itu.
1: Yo, apa semangat ya, Mama Mutia?
0: Nah, batu.
1: Pasrah, tapi tak rela, Mama Mutia.
0: Ulah,
1: pasrah. Ampunian saja dari durian tu mulai putih sampai lari-lari.
0: Sejak durian mulai berputih, ni kau lah kau. Siang jo malam.
1: Sampai jadi oleh malam, enggak cuma sama.
0: Ande. Iko yo sadi lah, pernah boleh dia lah ya.
1: Kamu lah yang macam tapi lah,
0: Mutia. Iya, batu.
1: Alam yang dapat lah buat dia orang lepas-lepas tapi pantai lepas dikasih ya. Alah pera dia.
0: Alah
1: tunya sekali mode itu sampai malam. Sampai jam 2 malam dah terapet dulu lagi.
0: Iya, tak berapa tapuk air itu setiap itu ya. Jadi tapuk air itu setiap. Menurut ya, mah.
1: Pasrah tapi tak rela, Mutia.
0: Iya, dah buang. Biasa tu lah curang nak curang nan tahu macam apa tapu itu stek.
1: Aku macam si kumbang
0: cakap. Eh, macam hitam ni ya.
1: Oh, bayu orang naik itu mah.
0: Oh, tanya aku hitam aku. Ya. Bagi lah hitam cua.
1: Ya.
0: Iya. Apa kah ni kau? Lagu lagi kah
1: segi? Alhamdulillah mutia.
0: Lagi kah segi empat mah?
1: Awak biasa lah siom mutia. Awak mulai pilih dulu mutia.
0: Ayo, sejak pertama awak terima Irma. Halo,
1: ado.
0: Nada aku ndak.
1: Ado sama di makan, ndak ado sama ditahan manuara komitmen kami lah mau itu. Ya alhamdulillah. Nah manuara lei. Ndak pernah terlantar rambo, ndak kok terlantar. Dia gara-gara beliau.
0: Iya.
1: Mak kita sungku ai lapang nyo.
0: Ande.
1: Kadang-kadang masuk rumah sakit itu.
0: Sedang lapau kah?
1: Tidak, di rumah.
0: Rumah.
1: Senang pandang-pandang lah sini, Mak.
0: Alah. Senang pandang-pandang.
1: Oh, nak mau ketinggalan. Ya, ini kerja aku.
0: Tentu, iyo. Nyo umur nak boleh dah banyak manuwa, ya nak?
1: Ayo.
0: Nan semangat ke tetap, yo.
1: Jinu pesu, Mutia. Jinu pesu.
0: Atau?
1: Jiwa muda, semangat, Jiwa muda. Semangat tua, pengalaman tua.
0: Oh, itu ya.
1: Ayo. Aroni salah takut sang nama Mutia.
0: Batu.
1: Awak mau nakut mau orang siapa kan, Mak? Pernah bercerita yang Mutia, Mak.
0: Siap.
1: Bagi lutomi. Awak kok di kampung nak ini kamu ayak tak, Boy? Tidak, saya beliau kan. Awak menangar itu, ha. Awak mau nyian Mutia sampai sajak durian mah putih lah.
0: Iya.
1: Sampai lari
0: ya.
1: Menangah saya rapetnya.
0: Iro wa ketul lari.
1: Aku kecil beliau.
0: Oh, dah ya.
1: Makan awal itu dia gila muda-muda lah. Memangnya batu kecil mutia kan. Dah lo talo dah wa. Dah lo warau mu memangnya kecil mutia.
0: Ya.
1: 73 kecilnya.
0: Iya.
1: Nah itu kecil beliau itu.
0: Iya, betul.
1: Hanya tanggah dia bundung nur. Malu, sampai pelapan mau beliau. Jalung ngecian di jepi go ni.
0: Iya.
1: Pandai-pandai saya mak. Gunung Nor.
0: Ya lah.
1: So ngiceng eh. Iku ko gara-gara dia nusanya ko undo aja tapi gua undo. Kita lo cuma mana jua.
0: Ya, tapi kita malah perang-perang ki sih ya.
1: Iya, aku nyerang habis-habisan lo mo. Kamu apa di udara aku mesti ya. Kamu jibari orang macam jung mesti orang mau cakap. Orang ke macam orang orang pun apa orang cakapnya macam dia bertambuan yo.
0: Ia
1: kan curinya sabab sabab ni lah jaleh lo.
0: Ia.
1: Anu bersihnya masuk ya tinju orang dulu. Allah bagaikan kaca jago.
0: Yo. Ambo ada dia jenis mak tangku tangko ada istilah je.
1: Ah.
0: Abi ngiang abi kuciang je. Ah. Kan abi kuciang kok ngiang hilang. Nah itu.
1: Iya.
0: Jangan mereka lah nampak kucing kalau yang tinggal lah ya tetap kuih itu mah.
1: Ayo, itu anak si Roni itu mesti ya. Nah itu mau nama lambo umu 65 aja. Ah, dan ambo warna mesti ya. Ampe bulan lain baru 57 baru.
0: Siapa ada buang?
1: Ayo.
0: Oh.
1: Roni itu salah tako.
0: Ya, tidak salah tako tu doh. Nyo nama saya mana ko tu bisa cocok bisa indah kan tu. Ya lah.
1: Jawa takku iko. Ko meradang lo ko lah dulu tiba yang lain meradang ni lo.
0: Tapi masa buat terima. Kita kan baku cinta untuk melapen rangkit siang hari.
1: Ya nak. Mana mesti ya.
0: Nak tu kalau bahasa serius kita tarik ko capek nah stres ada ko.
1: Iyalah.
0: Jadilah ada buang anak teragak malam ko.
1: Batambah cabiak mesti ya.
0: Batambah cabiak.
1: Yo.
0: Eh.
1: Batambah cabiak dompet kau balik senyuman orang. Nah, abis lah kepiang kau ke Jawa.
0: Abis lah
1: kepiang. Memang tak dorong mesti
0: ya. Ya.
1: Dah abis lah kepiang kau ke Jawa balik senyuman orang tu. Kira kepiang kau memang tak dorong.
0: Ya.
1: Tapi semangat juang tinggi mesti ya.
0: Ha?
1: Semangat juang tinggi.
0: Oh iyalah. Kepiang kau, kalau kepiang kau di dompet tak donya, tapi di bank
1: langsung. Harus mesti ya.
0: Di bank langsung gua nak.
1: Tidak, kadang-kadang kau nama bagi nawa-awak. Kau nama kecil mesti ya, bagi kolega ambu mesti ya. Ambu tak menyinggung orang, kan kau kau. Nah, itu sepanjang orang melihat. Meradang orang-orang terlalu sedih-sedih.
0: Itu.
1: Itu anak-anak muda-muda kini kau, anak-anak ambu kemanakan ambu, segala macam. Malaya, nak tak kawin tapai kau, siru orang, you nak giat.
0: Yolah.
1: Tapi kau nama dia. Wah, nama tua aku. Rumah.
0: Sudah.
1: Wah, nama tua kandang kudo, kandang jawi, rumah kada seo makan kada cari.
0: Yo.
1: Ana lapang sawar itu. Sawar lapang yo. Ya, awak magi nawa berni yang ke mesti amun magi orang nak ikut tak pasang lu ni pun sia. Ya bagalau dunia aja dia. Kumaradang.
0: Tidak, yo. Tapi kalau kecil terima, awak kan lama-lama kopi, nak.
1: Kawan ni yo, mesti awak orangnya pergaulan, mesti ya. Awak gini bukan nak kasih orang pun tak doge dewa.
0: Atuh, tidak perlu. Siapa nak kebah saru?
1: Anu pertama mana untuk mesti ya?
0: Makasih, dah buang.
1: Semoga selalu semua panjang rezeki bertambah.
0: Amin, baik tu pulau dah buang.
1: Selalu amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wataala, nanya.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Tapi buat mana arah mesti ya?
0: Ah.
1: Yo nak siapa ni pandai bapa negara mesti ya. Yo berpengaruh kadang jo anak ibu ibu negara agam mesti ya.
0: Oh tentu yo.
1: Kadang apa negara agam nak tahunya maju, dia lah maju rinyo seorang deh.
0: Ya.
1: Padahal dia pandai ibu negara jo kadang deh.
0: Nyo tapi
1: orang kan hanya lupung mesti ya.
0: Tapi dok.
1: Yo nyo nampak kurek, dia nyo jual pakai nyo deh. Ya bayi yo lo kerana rumah lo. Atau sar taro jadi lain.
0: Ada pepatah mah di belakang laki-laki yang sukses berdiri perempuan yang kuat ya kan itu.
1: Mau dia gua itu nan lama mesti gua.
0: Jadi jangan dilupuan. Jangan dilupuan. Eko mantan lah sukses wak kau nan di belakang lupuan pada inyo.
1: Dan nyo
0: ben kopi pagi lah lita ada mah. Tak indah.
1: Halo Cia, salam yang lain Cia.
0: Yo, dah buang.
1: Ramu Dewi Bira, Maikam Kumbang. Diana Ulan.
0: Yo.
1: Ulan masalah Ulan, ramai kan dunia persilatan gua. Yo, ni anda macam apa ya, Rod? Mana dia beli dia? Lalu dua kali masuk doa.
0: Ya.
1: Asyik aku, Abu Donur. Mbak Yul, Mama Najwa, Ibu Monik, Bu Eli Tanjung, Jumlah Lebay, Aha Putra, Zema, Roni Cenago, Jo Ibu Putri, Pak Wawan Jamba, Jo Ibu Nyumiarkinyo, Salam kompaksin kuat sedua lalai Musia.
0: Tuh sedua lalai ya.
1: Semoga sihat selalu, umur panjang, rezeki bertambah.
0: Amin, amin.
1: Banyak
0: amin.
1: Senang daripada susah.
0: Yo, betul.
1: Terima kasih banyak Musia ya.
0: Sama-sama, Dawiyong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayolah dun sana pada ngati tadi dah buyang tapai ya. Nyo memang tanda kebesaran Tuhan tu kata orang-orang arif ke. Nyo ciptakan kita tu beda-beda ya nak. Nyo ciptakan kita tu dah serupa. Cuba lah di sana tu 5 miliar lebih di dunia aku ha. Ada nak nama sebut serupa mana aku ha. Tak ada nak. Pokoknya itu bentuk fisiknya. Apa lagi kurenahnya karakternya masing-masing berbeda enak. Nah, memahami hal-hal seperti itu yang perlu kita pekue enak. Jadi dalam perbedaan kita tetap menyatu enak. Baik itu pula dalam berguru atau berkucinan kita ko. Kadang-kadang ada dosa kita ko nan iya benar lebih kucindannya kan itu. Kadang-kadang ada nan saat dia resah sejo. Itu tanda kebesaran Tuhan tu. Yalah ada sana pandang kita ke 08 sebelah nama nama lena ke 812 sampai lah ya. Ya kita bagi lah tadi ke 08 sebelah nama nama ya. Yalah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo Pak Nur.
1: Yo ti.
0: Baik apa malam go?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Lah makan.
1: Ya, pun keadaan alhamdulillah.
0: Itu waktu.
1: Nana lado mengatur.
0: Ande, ya bana masuk ke situ mah. Lama kan enggak benar?
1: Palak.
0: Syukurlah alhamdulillah. Lai tambuh makan kan?
1: Alhamdulillah.
0: Kalau lewat tambuh makan tu tandur lesi ada dan mah kan itu.
1: Lai tigo
0: kali tambuh.
1: Hai.
0: Ati ya mantap mah.
1: Enggak. Makan bertambuh.
0: Oh, baik tu.
1: Lalu berkaru.
0: Iya.
1: Ke belakang lesu.
0: Kan lesu ya. Salero lena mua. Iyalah, Pak Nur. Anan kau aputan malam lagu kok.
1: Edikasi mah nanti lalu
0: edikasi banyak.
1: Nanti ya.
0: Edikasi Santari Eli Kasim ya, sebanyak kok. Apa judul di Pak Nur bentar kak?
1: Apa namanya?
0: Pantai Padang ada enggak?
1: Apa lupa lah judul dia. Nak lama tak letakkan lagu kan?
0: Apa? Nak lama tekan aju oh.
1: Iya.
0: Tu alah judul itu sendiri nya ada. Alah judul itu ya. Ini dek lagu yang dikasih kalau gelam mu kadang enggak tersimak
1: lah. Lo awal orang lama tu ya.
0: Iya. Tahu tu. Enggak muka si itu enggak tersimak lah boleh kan. Eli Kasim. Dene Putiaso Mudi Arau. Aduh tuh. Banyak.
1: Anu surat ya. Pantai Padang selah.
0: Pantai Padang. Jadi. Pantai Padang. Pantai Padang dan dari Eli Kasim penyanyinya ya enggak muncul dah.
1: Enggak
0: munculnya dah Pak. Yang munculnya tuh jadi lebih kalau. Ya enggak muncul dah.
1: Kalau tidak, mana ada selatih?
0: Pantai Padang tu ada penyanyinya, Fitri. Nyanyinya ada Pantai Padang. Cuma penyanyi tidak dikasih no. Pantai Padang. Tidak.
1: Kalau dikasih ku kan ganti gitar tu nak tak khawatir.
0: Yo. Itulah Pantai Padang tidak ada dikasih no Pak.
1: Kalau ada, mana ada selatih?
0: Mana ada saya? Maksudnya mana ada saya yang dikasih ku?
1: Iya. Saran sekutih.
0: Apa kau tadi? Mudi Arau kau tadi?
1: Jadi.
0: Beli gak bagoyang gitu. Sasanjo kau lu. Adalah le sanjo baru. Kalau tengah malam diputar lebih Mudi Arau kau. Terjaga kurang kau. Yalah Pak Nur. Jangan kamu salam Pak Nur.
1: Salam pertama untuk sekeluarga.
0: Terima kasih Pak
1: Nur. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Rasaki berkah kan.
0: Amin. Ya Allah. Amin.
1: Sudah tentu nak masuk tadi tu. Siapa nak masuk tu?
0: Oh, Pak Dabu yang tapai.
1: kecil seorang baru.
0: Ya.
1: Ah, ya, itu punya tapai. Sudah tu dua bunda bunda Nur, bunda Queen.
0: Ya.
1: Ah, Yulmi di Mega Permalimo. Oh, Mbak Yul di Lubuk Lintah. Mbak Yul sakit, mudah-mudah cepat sehatnya nyoti.
0: Ah, ya ya.
1: Sudah tu Bu Zur di Gunung Pengilun. Putri Tanjung.
0: Ya.
1: Sudah tu Engku Raju Kacik. Malin Sampono. Putra ke 9 jemaahnya. Doni Ciniago.
0: Ya.
1: Jopri Sekumbang. Maitam Sekumbang. Ajo Piala beradik kakak dia.
0: Ya.
1: Anina Tasa Petro. Sudah tu Bujang Terusan.
0: Ya.
1: Anina Tasa Bui kumpulan saya sadar dia. Pak Munir sadar saya lah.
0: Jadi.
1: Tak apa dia.
0: Jadi.
1: Ya. Nak dapat salam tak kurang saya sadar dia.
0: Jadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur ya. Pak Nur Tanjuang di Canggih ya. Yalah, dan sebelumnya kita lanjutkan ke telepon ketiga kita ya. Di malam nanko ke 0816 ya. 0920. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum Mas Tia.
0: Ya, iya dah deh. Apa kabar deh?
2: Dari minggu petang anak kanan baru kini masuk. Dari jumlah petang anak kanan kini masuk.
0: Andi, itulah lah hilang si jari tu.
2: Itulah.
0: Kan lain-lain nak kempui jari tu lah.
2: Ayuh lah, lok lagi coba.
0: Ha?
2: Kau pun tanya, jumlah kini mana lok lagi coba.
0: Oh, baik tu ya. Nah bedo kau sekarang lalu sekarang lalu kau halo je.
2: Tidak pandai kan tuan mesti.
0: Tidak pandai.
2: Apa cakap sih kehabisannya entah sih.
0: Hah?
2: Nah kalau mereka itu orangnya kehabisannya entah.
0: Kehabisannya ya.
2: Itu mesti kehabisan kan?
0: Lebih pernah dengan kamu ah?
2: Ayolah.
0: Alagu.
2: Alagu mesti.
0: Ah Minang.
2: Lurah ndak bawa batu.
0: Lurah ndak bawa batu.
2: Wah. Kita bawa batu jalan tengah. Nae mau mampu supaya nyomam bu kawa.
0: Lurah ndak bawa batu dari Misra Mulai. Nyata Fitria.
2: Misra Mulai berarti.
0: Misra Mulai ya. Jadi.
2: Kalau dibetan dan seorang itu mana itu lagu ero.
0: Ah iya. Jadi Misra Mulai siap.
2: Terima
0: kasih. Yo, makasih deh Buyang. Po, tadi.
2: Assalamualaikum Pak Buyang Tapai.
0: Yo.
2: Masa. Apa terakhir kalau saya bilang ya, Ma. Untuk Pak Nur tadi.
0: Ya.
2: Untuk Wulan.
0: Yo.
2: Diana. Pak Tommy, Baginda Tommy di Pekaman.
0: Baginda ya.
2: Apa dia? Apa saya ramai?
0: Hah?
2: Pak Sultan Paminan, nasionalnya cara menandang nama bini meninggal gitu mah.
0: Yang di mana?
2: Kapan tuh orang mah?
0: Yang tinggal di mah?
2: Balai baru kunjung itu lah.
0: Balai. Oh, Pak Bujang Baibo.
2: Ah, tuh ada Pak Balai Baibo.
0: Baik.
2: Atau saya di
0: mana? Itu saya.
2: Ya, tonton larinya ke lebih bawah, nggak dipenjara tuh. Tapi lah model kan asalnya gua kan berdua sama.
0: Ah iya iya.
2: Masa kita aja mah timbulnya sambil bawa aja jalan anu itu sih Rowan.
0: Yes ya.
2: Dak.
0: Apa itu ya? Dak kira mau sambil kok aja sih tadi.
2: Dak no.
0: Saya kan aja. Iyalah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dade Jo. Ai kita tahu Jo. Iyalah. Batu apa dah kalah Yalah dosa tak perangah. Kalau begitu kita lagu Rudi dah tiga lagu nanti sedia. Sudah tiga telefon masuk agak buang. Lalu kita dengarkan pertama buat tambah cabai dari Roje Firdaus ya. Iko permintaannya Dabu yang tapai sudah tuh Dabu di Araut dari Heli Kasim tuh Pandur Tanjuang dan Lurah Ndak Babatu dari Mesra Mulai ke spesial mana kot nyentuh udah ada ya ada di Bateh Kota ya Bateh Kota Padang di Pariaman tentunya. Yalah, kalau itu ke sana apa enggak? Jangan kawan-kawan ke sana, kamu ke balik ke mana pun yang sana. Tentunya sesudah tiga lagu tiga informasi kok. Tetap di 92.5 MHz, Propeller di Padang, Surabaya, Sumatera Barat.

Di Minangkabau, Sumatera Barat, ada ritual yang disebut Malam Bainai. Prosesi Malam Bainai merupakan momen penting sebagai wujud doa restu dari para sesepuh keluarga, kerabat dekat di malam hari sebelum pernikahan. Prosesi tersebut memakaikan inai atau daun pacar merah ke kuku-kuku jari calon pengantin wanita. Selain memberi tanda bahwa wanita tersebut sudah menikah, dengan memakai inai, pengantin wanita diyakini akan terlindung bahaya atau hal-hal buruk lainnya jika sudah melewati prosesi tersebut. Uniknya, tidak 10 kuku jari tangan dipakaikan inai, tapi hanya 9 jari, karena 10 berarti sempurna, sedangkan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Inai yang dipakaikan ke masing-masing kuku jari pun punya doa dan makna yang berbeda-beda. Para kerabat yang memakaikan inai biasanya akan membisikkan kata-kata berisi nasihat tentang berumah tangga kepada calon anak daro.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Sambah jatitah dipulangkan kepada Allah.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
6: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Program PR di Padang Sore Budaya Sumatera Barat. Amalah dan selamat mendengarlah. Kita dengarkan 3 buah lagu tadi di sana ya. Dan tentunya kita balikkan line telepon di salam bajak kita di malam nanko ya. Yalah dan selamat mendengar. Kita coba di 08 96 092 B0. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bu Zur.
1: Jual mahal ya.
0: Gimana, Bu?
1: Suka banget dapatnya.
0: Ah, gitu ya. Tapi ini alhamdulillah.
1: Tipis jarinya neken dari tadi.
0: Tapi enggak kesleo kan Bu ya jarinya.
1: Sengaja ya?
0: Enggak, kita kan dibagi karena nomor 2 kan. Jadi satu GSM, terus satu nomor biasa, habis itu GSM, biasa kayak gitu. Nah. Gimana Bu, sehat Bu?
1: Alhamdulillah. Adik udah makan malam?
0: Udah, sebelum siaran tadi udah.
1: Pokoknya tadi enggak boleh makan malam. Jadi larangin enggak boleh makan malam
0: kan. Kata referensi tadi boleh-boleh aja katanya. Cuman ya pengaturannya jangan.
1: Tapi tadi kecil enggak apa-apa, tadi kan enggak endut.
0: Gitu ya. Tergantung kondisi kayaknya.
1: Tahu kan Ibu, Adit kecil atau endut
0: nih? Hah?
1: Tahu kan Ibu?
0: Gimana?
1: Adit apa kecil apa endut? Ibu tahu kan? Kecil kata Ibu. Yang benarnya apa?
0: Iya benar-benar. Kurang-kurang ya, ini Bu, lama. Kurang ini Bu ya? Kalau pakai handphone WA. Maksudnya kalau pakai teleponnya fasilitas WA itu kurang bagus penerimaannya di mixer kita, di studio kita. Dia maunya pakai tetap telepon biasa walaupun ke nomor GSM gitu loh. Nah, itu baru.
1: Kita di sini ada WA juga.
0: Ah,
1: Bu. Ada WA juga di sini.
0: Iya, itu masalahnya. Kalau kita nelpon WA langsung handphone itu kan jernih biasa ya. Tapi karena kita mau masuk sistem audio. Nah, itu jadinya kayak gini nih. Nah, ya kan? Kayak ada double-doublenya kadang-kadang kayak kejepit gitu kan. Gimana Bu? Biasanya kayak gitu juga sih, ya. Agak kurang-kurang bersih gitu loh. Bagusnya itu, bagusnya ke nomor WA Bu juga boleh, tapi ya pakai kan kita di handphone tuh bisa tuh pakai telepon biasa, tapi maksudnya gimana ya, pakai jalur biasa tapi ke nomor handphone gitu lah kan, bukan yang call dari WA nya gitu. Oke Bu, iya nggak apa-apa,
1: Gue meminta lagu bayi ditanam
0: Itu ya, bayi ditanam buruk nan tumbuh hari perintang, bayi. Oke. Siap Bu, nanti kita putarkan ada Bu, ada. Oke.
1: Kenapa ya? Tadi ganti ya?
0: Hah?
1: Ganti aja. Ada enggak?
0: Ada. Bayi ditanam buruk. Buruk nan tumbuh ada. Ya. Iya deh. Baik.
1: Ini Ibu untuk ya Bunda Queen.
0: Iya.
1: Gubernur.
0: Ya.
1: Mama Najwa. Dian. Mbak Yul. Pak Mir. Doni Jambang.
0: Iya.
1: Sultan Pameran. Siapa nih?
0: Ada.
1: Ini dia. Oke. Datang lagi di Adit.
0: Iya Bu.
1: Lagi siapa lagi?
0: Ada Pak Nur juga siapa? Tadi. Ada Pak Nur Tanjung. Tadi ada Udah Ade di Batas Kota. Terus ada Bu Yang Tapai juga, gitu kan?
1: Ya udah semuanya deh yang udah masuk,
0: yeah.
1: Yang mau yeah, masuk. Tapi terutama buat aduh sekeluarga.
0: Iya, yeah, makasih.
1: Sudah sehat lagi.
0: Amin. Nah,
1: jadi boleh makan malam ya.
0: Tergantung kayaknya Bu, tergantung kebiasaan juga, tergantung kondisi juga. Kalau kita apa ya, biasanya makan jam 6 bagus kan, biar pencernaan kita bisa mencerna dengan baik gitu kan. Nah, cuman kan banyak juga orang yang kalau nggak makan habis maghrib dia kelaparan ter gitu lah.
1: Tapi ibu harus 3 jam setelah makan baru boleh tidur. Itu memang jernih, enggak umum. Tapi kalau 3 jam sebelum tidur itu, makan itu ya, masih jernih kumat. Memang benar itu.
0: Iya Bu ya.
1: Itu bilang itu benar pengalaman ibu.
0: Iya.
1: Iya Bu. Untuk adi sekeluarga semua, mau sehat-sehat selalu.
0: Iya.
1: Jangan kena sakit ke ibu.
0: Oke Bu, semoga ibu, semoga ibu juga sehat selalu Bu ya.
1: Amin.
0: Iya deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bu Zur dan keluarga di rumah di Gunung Panggilun Nusa Lengga ya. Ya lah Nusa, kita bagi ke nomor nan sabalah. 812-14 halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Lama suak diputus. Ya iyalah. Kalau itu kita tunggu tetap dengar ya. Masih jo ambo di sikur sana lagunya masih banyak. Konyo. Di 08 soal nama nama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya,
0: Jo.
2: Iya.
0: Bang Wajah.
2: Tak,
0: tu tiba-tiba
2: boleh.
0: Saya kerja pimpai
2: melekat masuk
0: salam jauh. Ah, la tiba
2: kempuang kau, lolai?
0: Lolai. Ilo kempuang?
2: Masih padan, yo.
0: Hah?
2: Di kempuang, wadah, tu. Dia bayar ni, dia tak buik
0: lah. Oh, begitu. Jadi
2: lah. Dah kempuang hari ni lah, hari minggu.
0: Hari minggu, ya. Memang cerita buik, ya.
2: Nak
0: ingin cembui tu,
2: pergi
0: ke rumah
2: saya.
0: Oh, gitu. Adik, apa? Lala ada telefon dia?
2: Halo, telefon labu mati.
0: Oh, begitu.
2: Ada pe bantah baru dia, apa yang mati ni lalu?
0: Biar kau masuk, apa kau mau suruh telefon kak kau?
2: Ayo, sebelum tu cuci bantah, ibu telefon lah. Alah, ada pe bantah pakai dia, anu, yo.
0: Mungkin mungkin lama lalu nak.
2: Mungkin ya ya.
0: Iyalah Jo. Lagu nang lama di petak di tengah Jo.
2: Lagu dia. Tak kuat di rantau dia.
0: Tak kurang di rantau. Tapi lah la pulang kampung memang. Kalau tak kurang rantau ya.
2: Ya rantau jauh lah.
0: Oh, rantau jauh. Tak kurang di rantau jadi Jo bekom putak.
2: Ya, kalau zaman tahun 65 Pak Daiti maka padago ya rantau.
0: Oh iyalah, kalau kini.
2: Kini dah lansianya.
0: Ya, orang kini boleh airnya.
2: Boleh air padang.
0: Ya, kenapa kak?
2: Kamu ayo, merantau ke Padang lu.
0: Merantau ke Padang lu. Ayo, ayo, ayo.
2: 62.
0: Itu jo apa itu? Ya, perhati jo.
2: Apa?
0: Ya.
2: Yunda lah.
0: Oh, lah don dah tadi ya.
2: Yunda, periuk dua cewa.
0: Yo, baik itu ya.
2: Waktu tanggal 20 sampai tanggal 21 ya. Tapi awak dah pergi jaksa lo tanggal 1 isu aku mah.
0: Ngado.
2: Terima jauh saya saja.
0: Oh, pai ngado.
2: Yo pergi ke bawah lo, jadi tu bulan besang.
0: Ah.
2: Ke pulau ni.
0: Ndak kamu kembali ke mana tu?
2: Pergi acara makan-makan lontong malam.
0: Oh, ke rumah anggota.
2: Kau
0: Majo. Majo. Oh, baik.
2: Beko di gue lontong awal untuk cucu di gue salah.
0: Mangan ada sate, be?
2: Sate gandana membadat ya.
0: Oh, iyo nyo. Kalau sate pakai macam cucu, okay, Maya?
2: Ya.
0: Iya.
2: Tata, dana, sanu, nyo. 3 ya.
0: Iya. Daging sekilo lho raya aja.
2: Kalau jalan di sawe mah. Saya daging ya 3 kuah.
0: Iya. Ya kalau soal sate itu kan lain loh. Aroma bawang kan tahan.
2: Tapi jawa ada kalau kaju gitu ya.
0: Oh iya nak.
2: Kamu aja.
0: Tak masuk lah aja.
2: Ada semua jo tahun-tahun 82, 86 se.
0: Iya.
2: Sampai 92 lah.
0: Wah, itu jangan sebut lah ya.
2: Jangan sebut ya, pak kalau tak jauh
0: itu ya. Amu sentimeter bawa masuk lah.
2: Jauh itu padang cacing itu dari janjang kula baru.
0: Iya. Kalau kini dah kau dah janjang lah ya.
2: Iyalah.
0: Satu
2: lagi batu kali tahun berganti.
0: Iyalah.
2: Awal ini saya tempat mak.
0: Iya. Syukur mak ya jo.
2: Ya.
0: Nah, bisa aja pay sepeda le ya.
2: Jonda lah.
0: Oh, Jonda ya.
2: Pulang kampung Jonda, pergi ke pasar Jonda kau.
0: Oh, pulang kampung Jonda.
2: Ya.
0: Kini kau.
2: Alun le, dong pergi lah.
0: Iya, nak maksudnya. Pulang kampung kini kau aja ndak ya?
2: Ya.
0: Oh, lah iya po ya. Ah, gitu.

0: या या या या या
1: वो कभी में कर लेगा।
0: हाँ
1: हाँ तपी
0: बाजो
1: पुलानो जो कहता पी।
0: ओ पुलान करता पी तो अंदा तिंगा स्टो
1: ना अंदा का ना वो मत अंदा करांग।
0: ओ ना उन्नियां जा पो जो करता पी।
1: अच्छा
0: ओ वह इतो मंतब इतो मा
1: तो जिके जल्ला को वक्त का दो अंतर समझियों वावा।
0: हाँ
1: jadi dia ko jo tagat tujuh pasang ko jadi dia jadi dia jadi dia jadi abis ko be pun ada apa ko jadi tujuh mai dah.
0: Oh itu ya. Ya lah Jo. Siapa nak?
1: Ya, salam juga saya juga ya.
0: Terima kasih Jo, sama Jo.
1: Mama, anu saya ni. Ibu Yul.
0: Ibu Yul.
1: Kita nak go.
0: Ya.
1: Sampai di sungai. Apa kita sampai? Di jalan Pego. Kita berjalan.
0: Yup.
1: Mama jual, masuk lah mama jual.
0: Masuk lah. Ajo kuah.
1: Kita berhati semua. Iko ko di Bali lah do, iko di India jo baca India, jo ada tu lah do.
0: Iya.
1: Ulan. Ya na. Bapak nu, ibu nu, ibu Eli. Adi awak di Taman. Sampai bertawa kaje dulu dia. Peter.
0: Ompi.
1: Dia lawe.
0: Om Peter.
1: Ayo,
0: Peter, masuk lagi, Peter. Masuk lagi, Om.
1: Ayo, lah, bos dulu semua.
0: Iya, macam itu lah, Peter, Jojo.
1: Ya. Kita bisa tahu, gitu.
0: Lah? Lagi?
1: Kita bisa tahu, gitu. Awaknya main meninggal jalan mama dan minggu lah, alas 8 tahun.
0: Yo, yo, yo, yo, yo.
1: Alam-alamu, alam, banyak Allah, man.
0: Iyalah, lah.
1: Ayo, Tia.
0: Ya, Jo.
1: Ada mau nak sebut nama Tia? Itu sama sebenarnya Tia.
0: Ya, buzur masuk tentang ya.
1: Assalamualaikum Tia.
0: Ya, Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajo piala di Kampung Kalawi dan Sanak Peranga baru saja bergabung. Kamu akan nonton malam kiro ya. Nah, yo. Remaja senja ya. Yalah di nomor chat lagi. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Adi.
0: Iya ulala. Lah main bau siapa tadi ya?
2: Saya bau tadi. Abang coba Pak Buyan Tafai.
0: Buyan Tafai, Pak Nur, udah deh.
2: Oh udah ade.
0: Iya.
2: Jadi batas kota.
0: Mana?
2: Oh.
0: Bagaimana kebalan ini kah?
2: Alhamdulillah, lai sehat bang.
0: Alhamdulillah.
2: Kebalnya.
0: Alhamdulillah, mah lai situ belum ah, lai seperti yang terlalah.
2: Lai seperti yang terlalah, tambah nampaknya.
0: Nah, tambah apa? Tambah gaya. Tambah gaya, iya.
2: Yo, gak apa tambah lah. Kalau nggak tanya yang gaya
0: doh. Iyo, mana?
2: Tambah gagah, kecilan
0: doh. Oh, hai, nyok kan kerambi, aku makin tua, makin minyak.
2: Nenek dah doang kelan.
0: Alah.
2: Ini pak abang sehat.
0: Alhamdulillah, ini leh sehat kelan.
2: Nah, itu yang peralihan.
0: Mama sehat.
2: Oh mami, mama.
0: Eh mami ya.
2: Oh lupa. Mami lagi sehat.
0: Mami lagi sehat ya.
2: Kalau mama lanjut barana deh.
0: Iya. Kalau mami, kalau mami tidak jepit, tidak pitir, tidak pitik karakter yang gini kartu kredit.
2: Kartu
0: kredit yang gini.
2: Limited mama.
0: Limited ya.
2: Ada batas itu kan bang?
0: Iyalah.
2: Belanja lah nak apa yang kamu mau.
0: Yo, apa yang kamu terasa tergak ya? Terkalah
2: habis ya, lagi sama mami.
0: Iyo, mana? Tinggal mabian siapa ya halo?
2: Iya, kemabian ya mana? Kalau minta murah ya mana?
0: Tua, cuma cari nih payah lah.
2: Iya. Mabian di momen ini selesai.
0: Selesai, mengali momen ini ya.
2: Mencari maksud tuh bikin ada bang.
0: Mencari ni yo.
2: Ini bantanya.
0: Atua, bagai cek dah buang tadi mau mencarinya yo banan. Talah cah.
2: Talah kan disambil balah.
0: Balah.

0: Ayo Lalan, lagu apa di dalam ini koran?
1: Minta lagu Tagali-gali lah bang.
0: Tagali-gali, dari siapa tuh Lan?
1: Dari Anikyu
0: misalnya. Anikyu, kan tidak pakai senang ujung ada? Tidak pakai senang ujung ada?
1: Enggak.
0: Tagali-gali itu nya ya.
1: Kalau lama juga ingat indah balik lama di dengar indang balik yang paminan tu
0: oh, tak Anikyu doh.
1: Misalnya tuh bang.
0: Ginzani.
1: Kemarang abang lah pokok leh tagali-gali ya kan?
0: Iya.
1: Ini cili-cili ini kan tagali-gali.
0: Iya. Alah, bagai jaga cek emang hitam eh. Ini itu nak nak baca aja cek. Ini
1: baca
0: aja tagali-gali dari Ginzani jadi. Kau dibutakan orang.
1: Kau ada bang?
0: Alah iya doh.
1: Salam ke Bang Adi, sama Gasak selalu, merezeki panjangmu, sama ini di rumah ya bang.
0: Iya, kasih Lan.
1: Tadi ada aja piala nak. Ada Bu Zur tadi nak.
0: Ada Bu Zur, ya betul.
1: Ada Pak Bu yang tapai Jemaah Noharanya. Ada Diana, ada Pak Nur, Bu Nur, Mbak Yul, Bang Tommy, Opa Jomblo Lebay, yang di Giran itu Bang udah Jess, Bang?
0: Yang di mah?
1: Di Malaysia udah Jess.
0: Oh iya, nanti Kuala Lumpur,
1: Ada Uni Monik,
0: ada
1: Shali. Sado-sado salah bang tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali ya.
1: Salam kompak salah bang kalau tidak tak sampai namun sampai galah salah. Ya. Apa buaya apa bujang apa ibu sih?
0: Oh iya bujang ya.
1: Kita ngalamin tapi lah nak mutakan nama ya pak. Bukan sengaja tapi lupa pak.
0: Iyo lupa tu nak ingat malan.
1: Iya lupa tu nak ingat. Spesial untuk mami bang.
0: Ayo lah mami jangan lupaan. Beko tidak dapat kartu-kartu deh kok.
1: Bekonya apa blokir?
0: Iya nyemblokir. Tidak bisa pak kamu le doh.
1: Terima kasih banyak bang Adi.
0: Iya lan sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Wulandari ya. Wulandari Ulala. Ha, itunya sampai kini nak. Di Lolongkaran tentunya ya. Ya lah saudara tengah la 30 di sesi kedua kok telepon dan kita terima ya kan. Mulah kita kala guru di. Ada banyak ditanam buruk nan tibo ko untuk Bu Zur ya di Gunung Panggilun sudah tu ada tak kurang dirantau wai ajo lagi warna ya tak kurang dirantau dari aja piala kemudian tagali-gali dari Ginzani spesial untuk Ulan dari Ulala di Lolongkaran ya. Yalah dengan selamat tengah jangan kakak pada selamat sabar tadi. Beko selesai lagu Gunung Tiga Kuam buka balik ke sana. Namun tetap di 92.5 MHz Prompe RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Batombe merupakan seni pertunjukan balas-membalas pantun yang disampaikan dengan cara mendendangkan pantun antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Adanya kesenian Batombe karena terlahir dan terikat dengan aturan adat yang berlaku. Maka terdapat syarat yang mengikat sebelum dilaksanakannya, yaitu penyembelihan sapi, kerbau, atau kambing. Dikatakan melanggar aturan atau berhutang secara adat apabila batombe dilakukan tanpa penyembelihan tersebut. Dalam pelaksanaannya, alur batombe dimulai dengan pembacaan pantun pembuka oleh seorang datuk. Kemudian terdapat 13 pemain yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. 12 pemain memasuki arena dengan membentuk lingkaran, sedangkan satu pemain akan menari di dalam lingkaran tersebut. Kesenian batombe ini berjalan dengan penuh keceriaan dengan diiringi oleh musik gendang atau talempong.
1: Loh, ini kenapa kok halaman tergenang air udah kayak banjir aja sih?
2: Eh, awas bro, nanti kena.
1: Aduh, aku udah basah bro. Ini kok airnya menggenang seperti ini sih?
2: Ya, kan lagi cuci motor. Lihat, udah kinclong belum motornya?
1: Kinclong sih kinclong, tapi kalau udah tidak dipakai airnya, dimatiin. Mubazir! Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan disia-siakan. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Malam bersama dengan kita lanjutkan salam budaya kita di sesi akhir ya, sesi naga tigo ya, dan kita akan terima. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Ramudo.
1: Apa kabar ya?
0: Alhamdulillah, sege. Ramudo apa?
1: Sege warna disebut
0: ya. Alhamdulillah lah ya, kalau begitu. Gimana gini kok, dari rumah?
1: Oh, di rumah ya.
0: Ya. Banyak lain lancar kerja jauh tuh?
1: Lain lancar.
0: Syukurlah kalau itu. Iyalah Ramudo, lagu nan ka lama didengar Ramudo.
1: Lagu yang di lapas itu. Sacio bayam itu nanti ha?
0: Hah?
1: Sacio bayam.
0: Sacio bayam.
1: Dari Reza.
0: Sacio bayam Reza ya.
1: Reza.
0: Reza Jamba. Oke lah. Baiklah lagu itu. Ya dulu lo kayak ke Putra, nyedoce ya.
1: Nah, yang Reza itu ya.
0: Jadi, Oke, Ramudo, salam untuk siapa?
1: Salam untuk Cia.
0: Makasih.
1: Untuk Pak Buya, hubungan AA. Untuk Pak Ronmas, hubungan Putri.
0: Ya.
1: Untuk Uzur, Pak Bu Nur.
0: Ya.
1: Pak Oyong, Pak Nur.
0: Ya.
1: Untuk Gindo Tommy, Pak Munir. Untuk Pak Bucang Pak Ibu, Pak Sultan. Untuk Pak Malin, Bu Mary, Mama Najwa.
0: Ya pasti terus sana asado lah
1: dia. Asado nya ya. Okay. Ya lah
0: dia. Ya di Ramudo siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramudo Widira di Marapalem ya. Lah bagabung pulo jo lagunya Sacio Baayam. Sacio Baayam salancang wa wasira. Telah cara raminang bayo batido ya. Yalah, dun sana parangga. Masih di salam bajawe tentunya dan kita balik ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, dari Duri ga?
1: Hah?
0: Dari Duri ga?
1: Nerima
0: sih
1: ya.
0: Nerima kini kau pendurian.
1: Dan
0: kalau mau nak gabung sih. Itulah dia kalau mau nak gabung tu tak.
1: Tapi seru dia lah itu kan tujuannya.
0: Iya suara mbo tentu ya mulai tuyo. Kalau berasa suara mbo ada ketek kan mungkin lah dah.
1: Tidak mungkin. Iko kan usia dulu ya kan.
0: Iya cuma nanti kau kan nanti ruwengi mau ada lah mau nanda. Di mana ni kau?
1: Tidak takut sih ada nak.
0: Lu perlu pengek.
1: Yo, apa gabung ada nak takut orang.
0: Dari mana dia? Dari mana ni kah?
1: Kampung Lua.
0: Hah?
1: Kampung Lua.
0: Kampung Lua.
1: Yo.
0: Oh, iya. Apa jambak? Lupa.
1: Ayo.
0: Ya, apa?
1: Yang di luar luang.
0: Wajoy, pedas kira. Kamas lah muka pedas.
1: Iko mati ya.
0: Apa anya?
1: Dulu apa kan di rumah.
0: Tu kini?
1: Kita mana pas kini kau boh suruh di musala le.
0: Di musala.
1: Musala Al Ikhlas tu.
0: Oh, di mana tu?
1: Kita di stadion kau bana dia.
0: Oh iya. Baik.
1: Di país di stadion kau lihat sebelah kiri nampak musala Ikhlas tu.
0: Oh situ pada sini.
1: Iya.
0: Di rumah bah?
1: Nggak ambok kan. Ambo kan di Pikoro dia tak nurang di musola aja.
0: Oh, begitu.
1: Sebagai itunya, sebagai garinnya.
0: Oh, iya.
1: Aduh lu ambo dengan cerita dari Pampegot ya. Seorang garin itu main lalu nurang ke Lenggerau.
0: Mengapa?
1: Garin cerita sandiwara. Kan ada garin di surau mah.
0: Iya.
1: Ada kemalaman seorang padusi. Dan tu lama itu jadi nanggarin pun di ibu bertempahan ke surau. Ada tiba orang, okey kok kerja ngari mana pun anak gadi kurang surau.
0: Iya.
1: Ada tengah orang macam itu.
0: Iya. Kamari bedo. Kamari bedo ya pada saya.
1: Ayo. Jadi cerita itu terus sudah kawan.
0: nyo. Itulah kadang-kadang lain nan di muka si lain pulo nan dia dia nak.
1: Ko si garin ko di ibu yang di lakam alaman ya.
0: Iya gitu.
1: Kan suara dulu itu sempan lalu nan bersih ko surau.
0: Sebenarnya.
1: Sempan lah garin ko.
0: Sebenarnya nan rancaknya waktu itu nak langsung sempan dan juri PRT lu. Itu di PRT nya enggak benar berarti PRT kurang enggak lama berarti ya barancak ko. Itu. Iyalah. Jadi pedas.
1: Putana laguan itu cita ya.
0: Lagu atau?
1: Dek dalam mau mana region sih ya? Orang kau batan enam lo jadi dek di rantau enam lo panik karyang lo.
0: Iyo tuh, atuh hujan tak lagi.
1: Jala dari Tiarumbun tu sih ya.
0: Entah hujan kau lagi.
1: Ada hujan itu ya. Lima net ini rumah hujan kau. Kapan net ini rumah hujan?
0: Kalau mak mau nurunan tinggi, orang rendah. Data yang kau dah murah das.
1: Yang kau dah. Nah, kau dah. Tinggi ilmu mana tu ya?
0: Hai, nyata tinggi dan pe itu apa?
1: Kalau mai hitam pandai mana?
0: Tak kau mai hitam. Tak kau mai hitamnya. Kalau dia awak dah kerja jalan lah, tidak terubah baca gua ya.
1: Nanti ya.
0: Dari.
1: Salam buat Mbak Yul tia.
0: Yo, jadi.
1: Salam juga Widira tadi. Iana. Aduh ajup yang manlawe lah banyak yang nak tekan nama tia.
0: Itulah dah lalamu hilang mah.
1: Iyo, pergi kami aja lah tia sedo yang menengah air bampet tia.
0: Jadi pada
1: payah ban nama suat tia nak payah.
0: Menyepayah ya.
1: Iyo nak alat 3 hari 3 malam mah baru masuk.
0: Iyo nya lah tambah lo agak 105 orang kan iko lo kah.
1: Sibuk dari je, sibuk daripada nado orang melepon sibuk dari
0: je. Nyo, apa mah? Dek, orang ko kadang-kadang nyo mengganggu tuang saya. Nyo lagi masuk, nyo pindah, dah. Bertadi lah.
1: Lagi masuk ya. Tapi lain yang ke.
0: Ndak, adalah mulai tadi lah diterima nyo tut je.
1: Ayo, satu lagi bunyi. Satu lain yang lengke kan nanti nomor yang lain mana?
0: Iya, ini kan ada 2 nomor kok.
1: Yang satu besok ku mas 2. Tapi yang nomor lain yang lengke.
0: Baik itu ya.
1: Iya. Ada terima kasih dia.
0: Jadi pada sko. Assalamualaikum. Lamu lalu mah. Tidak kesiangan besok pagi semua.
1: Yo, ikut mertiawa sampai ke laram.
0: Oh, baik itu. Suram pada.
1: Iko kan di kampung aku jarang orang apanya azan di waktu waktu 5 malam tu.
0: Oh betul.
1: Ya adi kerana aku di orang tu orang awak pulang Jakarta. Karena mu ambulis ku anak dorang nak azan 5 waktu 5 malam tu.
0: Iya.
1: Tak cipta lah membuat masalah. Di sekolah lah awak di kena mana salat azan di waktu.
0: Oh baru salah kau.
1: Jadi orang sekolah bersyukur loh nyo.
0: Baru salah kau.
1: Ya baru tiak. Baru setahun urut ya.
0: Oi mantap ya.
1: Yo orang-orang yang main bola yang Bukit Tinggi yang di Padang tu sih kau semayang mah.
0: Oh iya.
1: Ada yang main anak-anak sekolah tu tiak.
0: Ya.
1: Banyak tiak hari Sabtu Minggu banyak tu. Ayo terima kasih dia.
0: Jadi pada sesama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padas ya. Di ana mau negeri pada si Kabu ya. Ya tempe. Pokoknya tempe stadion utama Sumatera Barat ya. Nanti buat luang ya. Yalah dosa enggak pada enggak? Jam 22:38 waktu Indonesia Barat. Kita mana ke? Kita lanjutkan dia telefonan berikutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam, Bang Adit.
0: Selamat malam.
2: Salam kenal dari Nana di Belimbing, Bang Adit.
0: Nana di Belimbing.
2: Iya.
0: Perumahannya itu dia.
2: Iya. Di perumah
0: Belimbing ya.
2: Baru pertama kali Nana masuk rumah Bang Adit.
0: Iya, makanya suaranya kedengeran ini. Maaf, Nana, asli mana?
2: Papa Bugis, Sulawesi Selatan.
0: Oh, Papa Bugis. Mamanya?
2: Ya, kalau Mama memang asli Padang. Nana pun sebenarnya lahir besar di Padang, Bang Adit. Cuman sehari-hari di rumah pakai bahasa Indonesia,
0: oh,
2: kami.
0: Gitu.
2: Ngerti sih bahasa Minang, cuman kayak Bu Zur yang terbiasa pakai bahasa Indonesia. Jadi, takutnya kepleset kalau pakai bahasa Minang.
0: Daripada kepleset gitu ya, lebih baik enggak ya? Okay.
2: Iya, sebenarnya udah lama dengar radio ini kan, cuman takut nanti diketawain orang Padang enggak pakai bahasa Minang.
0: Oh, enggak apa-apa.
2: Tapi sejak Bu Zur masuk, udah pede aja mau masuk gitu, Bang Adit.
0: Oke, enggak apa-apa. Yang penting lagu Minangnya suka ya?
2: Nah, suka denger lagu Minang. Kalau di rumah karaokean juga sering lagu-lagu Minang juga.
0: Oh gitu, mantep.
2: Bang Adit, apa kabar?
0: Alhamdulillah, Nana sehat. Nana gimana ya?
2: Gimana?
0: Nana sehat ya?
2: Puji Tuhan, sehat Bang Adit.
0: Oke, baik ya. Semoga tetap sehat, walafiat aja ya.
2: Senang banget hari ini bisa akhirnya bisa masuk sama Bang Adit. Sebenarnya denger ya Bang Adit siaran kan asik gitu, tek-tokan bercandaannya.
0: Ya, ini kan memang apa ya, acara ini memang space ini kita sediakan space untuk ya ibaratnya kan dari pagi udah serius, sudah ini gitu ya, udah sumpek gitu kan. Nah, jadi malam-malam kayak gini sambil istirahat, kita bercanda, kita bergurau gitu kan?
2: Iya, benar Adit.
0: Oke, okay, baik Nana. Jadi udah lama juga ya pantengin Pro4 ini?
2: Sebenarnya yang aktif pantengin Pro4 itu dari siap lebaran tahun ini.
0: Oh, dari lebaran kemarin. Terus gimana kesannya?
2: Jadi ponakan Nana tuh ngasih handphone tombol gitu. Kan ada radionya tuh.
0: Iya, benar.
2: Nah, itu pertama kali dipencet radio yang keluar itu langsung Pro4.
0: Oh, gitu.
2: Iya, dan di handphone ini yang paling jernih siarannya Pro4.
0: Pro4 ya.
2: Yang lain.
0: Ya, karena Pro4 itu pemancarnya kalau dari Belimbing ya dekat. Soalnya pemancar Pro4 itu di Gunung Sari, tahu ya?
2: Tahu.
0: Di Gunung Sari ya. Lebih dekat ke sana tuh ketimbang ke kota ini.
2: Oh iya, agak dekat dia tuh.
0: Iya, di sebelahnya Belimbing gitu. Dari Gunung Sari ke Belimbing kan bisa tuh.
2: Gimana Bang Adit, suara Bang Adit di HP kurang.
0: Iya, dekat dari Gunung Sari ke Belimbing itu kan bisa tembus.
2: Iya, dekat ya, bisa ada jalan tembus.
0: Iya. Oke, dan Nana mudah-mudahan semakin betah ya di Pro4.
2: Iya, masuknya susah banget. Apalagi kalau salam bajawe ini malam, ampun susah banget.
0: Kita punya 3 program loh, udah tahu ya.
2: Iya, Pro1, Pro2, Pro4.
0: Iya. Iya. Ya, udah pernah gabung juga yang 2 program lain, udah.
2: Pro2 pernah, iya.
0: Pro2 pernah ya. Jadi Pro2 itu memang untuk space-nya anak muda, ya kan?
2: Iya.
0: Pro1 itu umum, cuman kalau program rutinnya itu lebih ke ini ya, pemberdayaan masyarakat lah istilahnya gitu kan.
2: Iya, benar.
0: Kalau Pro4
2: Pro1 enggak dapat di handphone ini. Enggak tahu kenapa.
0: Oh iya, setelahnya kali ya. Sekarang frekuensinya kan udah berubah tuh.
2: Di frekuensi berapa itu sekarang, Bang Adit?
0: Duh, pastinya ntar ya. Dulu itu kan 97,5. Sekarang tuh 95,9 berapa? Nanti deh kalau kita coba.
2: Oh, 95,9 ya. Oh, ada dapat tapi enggak bersih.
0: Oh, enggak bersih ya. Mungkin dicari ininya kali, posisi yang lebih pas. Kita lihat kan biasanya kan kalau handphone gitu aja, teman-teman apa juga ya.
2: Iya. Banget, tapi senangnya lebih banyak dengar Pro4 ya sebenarnya.
0: Jadi tersandung nih Pro4.
2: Iya, jangan sampai tersandung nanti berkelukuran nanti.
0: Berkelukuran ya, makanya. terjerembab berkelukuran gitu.
2: Berkelukuran ini.
0: Oke, Nana, makasih Nana ya udah bergabung di Pro4. Mudah-mudahan semakin ya betah dan selanggang deh bersama Pro4 ya.
2: Iya, Bang Anies.
0: Oke, Nana, lagunya apa tadi?
2: Aduh, pengennya yang agak ceria tapi udah malam.
0: Iya, makanya ya? Itu arti Nana paham deh dengan ini ya. Beat.
2: Ada lagunya gini, sayang banada, sayang banada gitu. Diri dia naik udah gitu-gitu. Apanya Bang Adit?
0: Judulnya
2: tapi judulnya enggak tahu.
0: Gitu ya. Apa ya?
2: apa ya judulnya ya? Aduh, ujung-ujungnya balik ke Rayola lagi nih.
0: Rayola, jadi apa tuh judulnya?
2: Rayola itu aja lah, sumpah mainan bibi aja.
0: Sumpah mainan bibi ya.
2: Ada nggak Bang Adit?
0: Sumpah mainan bibi, ada Rayola ada. Oke. Siap, nanti kita putar buat Nana. Spesial buat Nana. Oke.
2: Bang Adit. Salam lagi nak Bang Adit.
0: Iya, benar, silakan.
2: Salam bersama buat Bang Adit.
0: Makasih.
2: Selamat bertugas nanti kalau pulang hati-hati.
0: Iya, insyaallah mau kasih doanya ya.
2: Terus salam untuk yang udah masuk siapa aja tadi ya?
0: Ada
2: Pak Ujang Tapai.
0: Iya, ada Pak Ujang Tapai, ada Pak Nur Tanjuang.
2: Pak Nur Tanjuang, Bang Ade.
0: Terus Bu Zur.
2: Tanju Piala, Bu Zur.
0: Iya, Ulan. Ada Ulan.
2: Ulan, ya?
0: Ulan juga, terus ada Widira.
2: Ulan, salam kenal buat Uni Ulan.
0: Ada Widira.
2: Widira.
0: Iya, terus ada Pak Das yang terakhir.
2: Ya, tadi.
0: Pak Das.
2: Bapak yang tadi barusan.
0: Iya, Pak Das
2: Pak
0: namanya.
2: Das.
0: Ya benar.
2: Iya, terus yang semuanya yang ada Mak Itam si Kumbang, Pak Oyen Tanjung. Siapa lagi ya? Putra Kilo 9 ada enggak? Belum hafal kali sih sebenarnya.
0: Enggak apa-apa.
2: Disalamin semua sama Dun Sana Kasadonyo.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan bisa jadi teman saudara.
0: Amin.
2: Di udara.
0: Iya, pasti deh. Salam juga buat keluarga ya, telan apa nah ya.
2: Iya.
0: Mang Nana ya, panggilannya Nana.
2: Nana.
0: Oke, Nana.
2: Ya, sebenarnya namanya panjang, jadi disingkat Nana aja, Bang Adit.
0: Oh, gitu. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, panggilan Nana ya.
2: Panggilan di rumah emang panggilan Nana. Sebenarnya panggilan namanya panjang sebenarnya. Ada pakai nama Daeng karena papa Bugis kan ada nama Daengnya.
0: Oh, jadi Daeng itu buat cewek pakai Daeng juga ya? Enggak,
2: enggak khusus. Daeng juga ada.
0: Enggak khusus
2: jadi
0: cowok ya.
2: Namanya Yohana Daeng Primadona, jadi disingkat Nana.
0: Oh, gitu. Primadona ya. Oke deh. Baik.
2: Oke, Bang Adit senang banget bisa masuk sama Bang Adit akhirnya.
0: Iya, syukur juga, senang juga kenalan sama Nana ya. Di Belimbing.
2: Iya,
0: Belimbing di mana tuh, di jalan apa?
2: Sekarang tinggal di Jalan Rambutan.
0: Oh, Jalan Rambutan. Ya. Oke. Okay. Baik, Nana.
2: Bang Adit. Mudah-mudahan besok-besok bisa masuk lagi sama Bang Adit.
0: Amin. Oke.
2: Okay.
0: Ya, Nana, makasih.
2: Selamat malam, Bang Adit.
0: Sama-sama. Ya. Aduh Nana, aduh Nana gitu, aduh sana di Belimbing ya, sudah baru gitu. Katanya ya, sejak Rayo Batang lah nengah perampe aduh sana, tapi ya baru kini ya itulah Nana monyo rasaki ya nak. Langkah rasaki pertemuan jodoh ke orang ya nak, daripada awal ya nak. Yalah, aduh sana nengah lah jam 22 ya, hampir 7 menit waktu Indonesia Barat. Dan kalau dicali nampaknya memang pas pada waktunya jo lagu-lagu nata sadio, jadi mohon maaf di sana tidak bisa lagi di sana amu terima di malam nanko karena memang waktu lah tiba di ujungnya ya nak. Tentu itu terima kasih banyak untuk yang bergabung mulai dari Pak Buyang Tapai, ada Buyang Tapai, Pak Nur Tanjuang, aduh dari batas kota, Pak Buzur, aduh Aja Piala, Wulan Ulala, aduh Widira, Pak Dasar atau Nana, Nan baru saja bergabung dari Belimbing ya. Akhirnya saya nanti kau lagu ko Saci Oba Ayam, Hujan dan Sumpah Mainan Bibi. Ambo pamit dari Salam Baja Alam Gini ko. Terima kasih banyak dan mohon maaf untuk salah-salah kata ko talan tuang kenaik talan do ketanda ko turun. Ya, mohon maaf lahir jematin. Ya, sampai bersua balik di Salam Baja berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menurut pepatah Minangkabau, seorang gadis atau wanita ideal adalah limpa peh rumah nan gadang, acang-acang dalam nagari, mulik manih kucindan murah, rangkam puang sayang kasadonyo. Dari pepatah ini, dapat kita lihat bahwa aspek kefeminiman merupakan kriteria yang sangat penting dalam menilai wanita Minangkabau. Peran utama dari wanita adalah penghias rumah gadangnya, dan ini berarti bahwa kehidupannya berputar di sekitar rumah gadang tersebut. Perempuan dalam budaya Minangkabau yaitu tapakai tarati josopan, memakai baso jobasi, tahu diereng jogendeng. Maknanya adalah budi pekerti wanita yang akan menurunkan garis matrilineal itu memiliki sifat-sifat utama yang mampu memakai tata tertib dan sopan santun dalam tata pergaulan, berbahasa basi, mengenali kondisi, dan memahami posisinya.

0: itu sih?
1: Ye, kamu deh, jelas-jelas tuh kerannya bocor. Udah deh, biarin aja. Nanti juga bakal berhenti sendiri.
0: Kakak, kita seharusnya menghemat air bersih dong, Kak. Kalaupun kerannya itu bocor, kita nggak seharusnya biarin gitu aja. Walaupun kelihatannya sepele, tapi air dari keran yang bocor kalau ditampung, kita bakal kaget, Kak, dengan jumlahnya.
1: Oh, begitu ya, Dek?
0: Iya, Kak. Sebagaimana Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 15 tahun 2012 tentang penghematan penggunaan air tanah. Kita sebagai generasi muda harusnya menghemat penggunaan air karena pastinya akan sangat berguna bagi generasi yang akan datang. Kita memulainya dari hal yang kecil saja, Kak, seperti mematikan keran air setelah selesai menggunakannya.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id

0: Danau Biru Kota Sawahlunto merupakan danau yang terbentuk dari bekas galian tambang batu bara. Danau eksotis ini terletak di Desa Perlambahan, Kecamatan Talawi atau berjarak sekitar 13 km dari pusat kota Sawahlunto. Secara geografis, wilayah sekitar danau adalah dataran tinggi yang ditumbuhi oleh banyak pepohonan hijau. Danau ini terbentuk bukan karena aktivitas vulkanik oleh gunung, melainkan terbentuk dari bekas penambangan batu bara yang sudah berdiri sejak 1891. Air yang mengisi danau adalah air hujan yang tertampung. Karena jumlah debit air semakin banyak, kemudian terbentuklah danau tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa air di Danau Biru Sawahlunto yang jernih ini muncul dari endapan air bawah tanah. Jika benar air danau muncul dari endapan bawah, pantas saja jika air danau terlihat jernih karena terdapat kandungan mineral yang tinggi.
1: Maaf ya, aku telat datang. Maaf ya, aku sensitif banget. Maaf, aku selalu ngerepotin. Maaf, aku minta bantuan kamu terus. Maaf, aku selalu ngeluh. Maaf, maaf ya. Maaf, maaf.
2: Mari kita hentikan sikap negatif dalam terlalu sering meminta maaf.
3: Makasih udah nungguin aku. Makasih ya udah mau menerima aku. Makasih ya udah mau sabar.
2: Temukan kebahagiaan dengan hidup sehat yang penuh dengan energi positif dari diri sendiri.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Tahukah Anda, jika madu murni adalah satu-satunya makanan alami yang tidak pernah basi atau kadaluarsa jika disimpan dengan benar. Bahkan bisa bertahan ribuan tahun. Kawetan ini terjadi karena kombinasi kadar air rendah, keasaman tinggi, pH 3-4,5, dan enzim dari lebah yang menghambat pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme. Saat membuat madu, lebah menambahkan enzim glukosa oksidase dari perut mereka ke nektar. Enzim ini menghasilkan hidrogen peroksida yang bertindak sebagai agen antibakteri alami. Jadi, madu akan awet selamanya jika disimpan dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan. Jika tercampur air atau kotoran, madu bisa saja rusak.
1: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar nggak sih?
2: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan nama kerjaan deh.
1: Kamu tuh dari tadi main HP.
2: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
1: Viral? Ku viralin kamu ya? Doyan liatin HP pas jam kerja, mau?
2: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
1: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
2: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
1: Yeh, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
2: Iya, iya nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
3: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
2: Hah? Iya, iya, iya.
4: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari

Bersihkanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda, manusia haruslah beristirahat.

memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

04 RRI Padang. Telepon 0751 812 414. WhatsApp 0811 66 09 240. Twitter, Facebook, Instagram, dan channel YouTube RRI Pro 4 Padang. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Selamat pagi dan sana pandaga. Inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz. Edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Selamat pagi dan sana pandaga. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dun sanak pandanga. Kita subuh balia pagi hari ko dun sanak pandanga. Edisi 20 Juni 2026 hingga beko pukul 2 balai waktu Indonesia Barat. Kami informasikan untuk umat muslim dan muslimat di daerah Kota Padang dan sekitarnya untuk pelaksanaan ibadah subuh, salat subuh azan laba kumandang pukul 4 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. Kini kodun sana pandangnya, kita ngodangakan bahasamu terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 37-40 yang dibacakan Qori Khairul Gunawan, terjemahan Amna Ulfa. Dilanjutkan jo ceramah subuh pagi ko disampaikan oleh Ustaz Nur Helmi yang judulnya adalah Dulu Adab Daripada Ilmu. Sasudah tu kita lanjutkan pulo jo menanyakan lagu-lagu religi secara terenungan hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Yalah dan sana, selamat mengikuti dan tetap bersama Prompe di 92,4 MHz.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu atau kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Solawat dan salam atas Nabi yang paling mulia dan Rasul, juga atas keluarga dan sahabatnya. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, semoga kita semua dalam lindungan Allah. Dalam dunia Islam, ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan seruan agar umat Islam senantiasa menuntut ilmu. Namun, dalam semangat menuntut ilmu tersebut, ada satu aspek penting yang seringkali dilupakan, yaitu adab. Ulama terdahulu tidak hanya mengejar ilmu, tetapi terlebih dahulu mempelajari adab sebagai fondasi utama sebelum mengkaji kitab-kitab besar. Salah satu ungkapan masyhur dalam tradisi keilmuan Islam adalah adab sebelum ilmu. Sehingga ini pulalah yang menjadi judul ceramah kita pada hari ini. Dulu adab daripada ilmu. Ungkapan ini bukan tanpa alasan. Ilmu yang tinggi tanpa adab hanya akan melahirkan kesombongan, kefasikan, bahkan potensi menyesatkan. Sebaliknya, orang yang memiliki adab, walau belum banyak ilmunya, lebih mulia di sisi Allah dan manusia. Karena ia mampu bersikap rendah hati, menjaga lisan, dan tahu tempat, serta waktu, dalam berbicara atau bersikap. Maka, mempelajari pentingnya adab sebelum ilmu bukan hanya bagian dari nostalgia akan tradisi ulama dahulu, tapi juga kebutuhan mendesak bagi umat Islam masa kini yang ingin menjaga kejernihan dakwah dan keteladanan akhlak. Sahabat RRI yang budiman, pembahasan kita yang pertama terkait dengan judul adalah yang pertama, pengertian adab dan ilmu dalam Islam. Adab secara bahasa berarti kesopanan, budi pekerti atau tata krama. Dalam konteks Islam, adab mencakup semua perilaku yang mencerminkan akhlak seorang Muslim terhadap Allah, Rasulnya, orang tua, guru, masyarakat, bahkan terhadap ilmu itu sendiri. Sementara itu, ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan hidup manusia. Islam sangat memuliakan orang-orang berilmu. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu. Dan orang-orang yang diberi ilmu, pengetahuan beberapa derajat. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Namun, ilmu dalam Islam bukan sekedar hafalan atau teori, melainkan harus melahirkan amal dan akhlak yang mulia. Tanpa adab, ilmu bisa berubah menjadi bumerang. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar, tidak akan menyala atau menyala sebentar lalu padam. Kemudian, pembahasan yang kedua adalah, adab merupakan kunci keberhasilan menuntut ilmu. Para ulama salaf sangat memperhatikan adab dalam menuntut ilmu. Mereka tidak langsung duduk belajar tafsir atau fikih, tetapi lebih dulu diajari cara duduk di majelis cara berbicara kepada guru, bagaimana bersuci sebelum mengaji, serta menyegah hati dari kesombongan. Kisah Imam Malik rahimahullah sangat masyhur. Ibunya mendandani beliau dengan pakaian terbaik, memakaikan sorban lalu berkata, "Pergilah kepada Rabi'ah Ar-Ra'i, pelajarilah adab darinya sebelum mengambil ilmunya." Demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau belajar adab selama bertahun-tahun sebelum memulai belajar hadis dan fikih. Bahkan ada ulama yang mengatakan, "Kami belajar adab selama 30 tahun, lalu baru belajar ilmu selama 20 tahun." Ini menunjukkan bahwa adab bukan sekedar pelengkap, melainkan syarat utama dalam menuntut ilmu yang diberkahi. Pembahasan kita yang ketiga adalah bahaya menuntut ilmu tanpa adab. Ketika ilmu tidak didampingi dengan adab, akan muncul banyak kerusakan. Yang pertama, kesombongan. Merasa lebih pandai dan meremehkan orang lain. Yang kedua, debat kusir. Yaitu menggunakan ilmu untuk berdebat dan menjatuhkan, bukan untuk memperbaiki. Yang ketiga, merusak citra Islam. Orang berilmu tapi tidak santun, bisa mencoreng wajah dakwah Islam. Kemudian yang keempat, menghina guru dan ulama. Sering terjadi ketika seseorang merasa cukup ilmunya dan melupakan siapa yang mengajarinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua, maka dia bukan termasuk golongan kami." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini mengajarkan bahwa adab adalah bagian dari iman dan tidak bisa dipisahkan dari proses belajar maupun bermuamalah. Kemudian pembahasan kita yang keempat adalah aplikasi adab dalam kehidupan ilmiah sehari-hari. Berikut beberapa bentuk adab dalam menuntut ilmu yang perlu ditanamkan sejak dini. Yang pertama, adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan menuntut ilmu karena Allah, bukan untuk popularitas atau debat. Kemudian yang kedua, adab kepada guru. Menghormati guru, tidak membantah di depan umum, mendengarkan dengan seksama. Kemudian bentuk adab dalam menuntut ilmu ketiga adalah adab di majelis ilmu, yaitu duduk dengan sopan, tidak sibuk dengan gadget, tidak memotong pembicaraan. Yang keempat, adab kepada sesama penuntut ilmu. Tidak meremehkan, saling menyemangati, berbagi pemahaman. Kemudian yang kelima, adab terhadap ilmu. Tidak menyebarkan ilmu sebelum paham benar. Tidak menggunakan ilmu untuk merusak atau menyakiti. Menjaga adab seperti ini akan membuat ilmu yang kita pelajari lebih bermanfaat, berkah, dan diterima oleh hati manusia. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, menuntut ilmu adalah amal mulia. Tetapi tanpa adab, ilmu bisa menjadi sumber bencana. Oleh karena itu, menumbuhkan kesadaran bahwa adab adalah gerbang ilmu adalah sesuatu yang sangat penting untuk ditanamkan, khususnya kepada generasi muda Muslim saat ini. Ulama terdahulu mewariskan kita bukan hanya ilmu, tetapi juga keteladanan dalam bersikap dan berperilaku. Mereka mengajarkan bahwa berilmu tinggi tetapi tidak tahu adab, sama seperti membawa pedang tanpa sarung, berbahaya bagi siapapun. Semoga kita termasuk golongan penuntut ilmu yang beradab, tawaduk, dan menjaga lisan serta hati dalam perjalanan menuntut ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, hati yang bersih, serta akhlak yang mulia. Demikian saja bahasan kita pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera.

0: kehormatan adalah ujian dan cobaan. Seperti halnya cobaan, kekuasaan harta benda. Allah berfirman tentang nabinya Sulaiman yang saat itu terkagum-kagum melihat singgasana Bilqis. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 40. Ini termasuk karunia Rabbku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Allah memberikan nikmatnya kepada umat manusia agar dia bisa melihat siapa yang menerimanya dengan baik, lalu mensyukuri, menjaga, mengembangkan, serta mengambil manfaat darinya. Dan ingin pula melihat siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan kufur, mempergunakannya untuk memerangi zat yang memberinya dan menjadikannya senjata untuk melawan zat yang telah mengaruniakan nikmat itu. Nikmat-nikmat itu adalah cobaan dan ujian dari Allah. Nikmat-nikmat itu adalah tolak ukur sejauh mana orang yang bersyukur mensyukurinya, dan sejauh mana pula orang-orang yang kufur mengingkarinya. Allah mencoba dengan nikmat seperti halnya mencoba dengan bencana.
1: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

adalah ujian dan cobaan. Seperti halnya cobaan, kekuasaan harta benda. Allah berfirman tentang nabinya Sulaiman yang saat itu terkagum-kagum melihat singgasana Bilqis. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 40. Ini termasuk karunia Rabbku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Allah memberikan nikmatnya kepada umat manusia agar dia bisa melihat siapa yang menerimanya dengan baik, lalu mensyukuri, menjaga, mengembangkan, serta mengambil manfaat darinya. Dan ingin pula melihat siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan kufur, mempergunakannya untuk memerangi zat yang memberinya, dan menjadikannya senjata untuk melawan zat yang telah mengaruniakan nikmat itu. Nikmat-nikmat itu adalah cobaan dan ujian dari Allah. Nikmat-nikmat itu adalah tolak ukur sejauh mana orang yang bersyukur mensyukurinya, dan sejauh mana pula orang-orang yang kufur mengingkarinya. Allah mencoba dengan nikmat, seperti halnya mencoba dengan bencana.

0: adalah ujian dan cobaan. Seperti halnya cobaan, kekuasaan harta benda. Allah berfirman tentang nabinya Sulaiman yang saat itu terkagum-kagum melihat singgasana Bilqis. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 40. Ini termasuk karunia Rabbku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Allah memberikan nikmatnya kepada umat manusia agar dia bisa melihat siapa yang menerimanya dengan baik, lalu mensyukuri, menjaga, mengembangkan, serta mengambil manfaat darinya. Dan ingin pula melihat siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan kufur, mempergunakannya untuk memerangi zat yang memberinya, dan menjadikannya senjata untuk melawan zat yang telah mengaruniakan nikmat itu. Nikmat-nikmat itu adalah cobaan dan ujian dari Allah. Nikmat-nikmat itu adalah tolak ukur sejauh mana orang yang bersyukur mensyukurinya, dan sejauh mana pula orang-orang yang kufur mengingkarinya. Allah mencoba dengan nikmat seperti halnya mencoba dengan bencana.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabas Sekilas jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dan sana Pandaga, pemerintah Kabupaten Solok Selatan tarik mempakue pendidikan keagamaan melalui pengembang rumah tahfiz dan tersebar di berbagai wilayah. Hingga kini kota catat sebanyak 438 rumah tahfiz ala berdiri jo aktif untuk menghagiakan pembinaan keagamaan kepada masyarakat. Bupati Kabupaten Solok Selatan Khairunas mengatakan, keberadaan rumah tahfiz kok menjadi salah satu program unggulan daerah yang meningkatkan pemahaman serta pengamalan ajaran Islam di kalangan generasi muda ataupun masyarakat umum. Bahkan kini kok ala ado ampe atui 38 rumah tahfiz di Solok Selatan. Menurut Khairunas, program rumah tahfiz kok dilaksanakan melalui kerajosamo jo Kementerian Agama Kabupaten Solok Selatan serta Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Sinergi kok dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pembelajaran berjalan sesuai kurikulum dan alah disusun. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangnya. Pemerintah Kabupaten Darmasraya tarik baupayu untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat di wilayah Tapanca melalui pembangunan infrastruktur penghubung. Hingga Juni 2026, sebanyak 3 jembatan merah putih telah selesai dibangun serta telah mulai dimanfaatkan masyarakat setempat. Bupati Darmasraya Anissa Suci Ramadhani mengatakan, pembangunan jembatan merah putih itu merupakan bagian dari program pemerintah pusat dan dilakukan bersama jajaran TNI untuk membantu membuka akses di daerah-daerah dan masih tak isolir. Menurut Anissa, keberadaan jembatan ko paralu serata penting untuk anak-anak yang selama ko menyubarang lewat batang ayi atau sungai serata kondisinya berbahaya untuk berangkat ke sekolah. Jo hadirnya jembatan ko, aktivitas masyarakat menjadi lebih aman jo lancar.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Prum, Paterere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat pagi dan sana pandangnya. Baak kabarnya di pagi hari kodon sana. Mudah-mudahan aladono mulai harinya jo senyuman, jo penuh rasa syukur. Walaupun mungkin ada datang cobaan atau musibah, bisa mencari hikmah apa di balik nan datang itu. Dan pastinya pagi hari kodon sana bersama Prum Paterere Padang di Sumatera pagi sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ada informasi-informasi pagi untuk dan sana pandangan sembari mendengarkan pula rangkaian lagu-lagu Minang di pagi hari ko. Ikolah masuk waktunya libur panjang sekolah. Mungkin banyak di antara anak-anak nak pada libur, ala ada rencana nyopai liburan, atau mungkin jauh-jauh hari ala direncanakan untuk menikmati masa liburan panjang ko. Banyak aktivitas, indah harus selalu bepergian jauh, indah harus selalu pilihannya sama. Mungkin satu orang beda cara menikmati jom isi liburannya. Termasuk salah satunya dan sana, jangan sampai lupa untuk selalu mendengarkan siaran Prum PRR Padang. Biar selalu ada nama ngawanan, suasana ceria di pagi kau.

0: ada. Ku ada chat dari kurir. Katanya paket Iroh ditanya. Iroh harus bagi lewat link kau dah. Aku dah hilang paket Iroh balik kau dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua maroy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iroh nak nio dah. Hilang tas branded Iroh buka. Iroh klik salah.
1: Iroh. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buwe awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroh dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dihi kok ndak lah hilang binti Iroh dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik se. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroh ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Kesenian tradisional Aluka Tentong berasal dari Nagari Padang Lawe, Kabupaten Tanah Datar, yang terletak di kaki Gunung Merapi, Sumatera Barat. Tarian ini merupakan wujud syukur para petani terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berkah panen setiap tahunnya. Tarian ini biasanya dimainkan oleh kaum wanita sebagai ekspresi kegembiraan saat menumbuk padi menggunakan alu di sebuah lesung secara bergantian. Pertunjukan Aluka Tentong merupakan pertunjukan seni yang tidak biasa. Atraksi ini dimainkan dengan menumbukkan padi menggunakan alu di sebuah lesung dengan cara bergantian memukulkan alu ke lesung sehingga menghasilkan irama-irama tertentu yang bernuansa ceria. Yang menarik adalah atraksi ini dimainkan dengan sistem interlocking dari 8 buah alu yang dimainkan oleh 8 orang perempuan dengan masing-masingnya mempunyai motif pukulan tersendiri. Di antara irama yang dihasilkan tersebut dikenal dengan istilah Alang Babega dan Alang Katurun.
4: Ges, fotoin gue dong yang estetik. Pakai angle lagi mikir kehidupan gitu.
5: Oke, siap, ntar lu. 3, 2, 1. Nah, cakep. Upload langsung FYP nih. Itu apaan yang jatuh?
4: Oh, sampah aku.
5: Lah, ini kirain jatuh dari langit.
4: Ya kali awan buang bungkus cemilan gini.
5: Iya sih, tapi kelakuan kamu kayak berharap tuh bumi auto bersih sendiri. Kalau semua orang kayak kamu, tempat ini bisa jadi tempat sampah estetik dong. Captionnya, healing tipis-tipis, sampah numpuk drastis.
4: Aduh, jangan dong. Ya, ini gua ambil lagi deh.
5: Nah gitu, jadi wisatawan keren itu bukan cuma soal outfit sama fit, tapi juga attitude. Jangan tinggalin sampah di tempat wisata.
6: Alam gak butuh drama, cuman butuh dijaga.

Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Minggu 21 Juni 2026. Laga Grup F, Belanda versus Swedia pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup F, Tunisia versus Jepang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Laga Grup H, Spanyol versus Arab Saudi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sana Pandaka, musim kemarau 2026 dipakir ke melangsung lebih panjang jumlah biakar yang di sejumlah wilayah di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika memprediksi kalau puncak-puncak musim kemarau di Indonesia itu rentangnya dari bulan Juli sampai ke bulan September 2026. Eka menurut Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardasena Sopahewakan, BMKG memprediksi fenomena El Nino kota ribatan hingga awal tahun 2027, jauh peluang intensitas mencapai kategori moderat sagadang 98% dari kategori kue sebesar 62%. Tapi dampaknya untuk wilayah Indonesia ketika bertemu periode musim kemarau hingga pertengahan bulan Oktober. Nah, kalau di sisi lain, menurut cara pandangnya musim kemarau kok indah hanya soal angetnya cuaca. Kondisi udara nama burua, jauh berkurangnya kata Sadion Ayu Barasia, itu bisa mempengaruhi kesehatan masyarakat secara langsung. Jadi kebantuan dan dikutip dari Instagram Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan bisa saja muncul penyakit kalau Allah di musim kemarau tuh biasanya dan sana padangnya ada beragam. Tapi ada tips yang kita bisa lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh kita di tengah musim kemarau dan panjang. Di antaranya, menggunakan masker waktu kualitas udara sedang buruk. Banyak minum air putih ya. Sesudah itu hindari pulau yang mengandung kafein. Hindari asok rokok, jo sumber polusi lainnya. Kurangi kok dapat aktivitas di luar ruangan. Sudah itu terapkan perilaku hidup berhasil jo sehat. Lakukan pula pemberantasan sarang nyamuk jo 3M plus. Sarato memeriksa ke fasilitas kesehatan kalau-kalau muncul keluhan pernafasan.

0: Tahukah Anda, lalat capung atau mayfly merupakan serangga hemimetabola, yaitu metamorfosis tidak sempurna. Siklus hidupnya dibagi menjadi dua fase berbeda, yaitu saat berada di air juga di darat. Mayfly yang siap bereproduksi akan berkumpul di atas permukaan air dan melakukan tarian terbang bersama untuk menemukan pasangan. Pada sebagian besar spesies, masa hidup mayfly hanya 24 jam, bahkan bisa kurang dari itu. Mayfly mati usai proses reproduksi dan oviposisi atau menempatkan telur di habitat yang cocok. Metode oviposisi bervariasi bagi betina. Ada yang menjatuhkan telurnya dari ketinggian ke dalam air, ada juga yang terbang rendah di atas permukaan air.
1: Beb, masih 2 jam lagi nih. Kita check-in online-nya di sini dulu aja yuk.
2: Oke, baby.
1: Nah, kalau gini kan enak, Beb. Bisa santai-santai dulu.
2: Ya, baby, ini kita duduknya jauhan.
1: Oh, gampang. Tinggal minta yang duduk sebelah kamu tukeran sama aku aja.
2: Beb, aku gak apa-apa kok. Kita duduknya jauhan dulu. Tukeran duduk di pesawat tanpa sepengetahuan awak pesawat bisa bahaya banget, baby. Pesawat bisa gak seimbang beratnya. Bahkan sampai mendarat darurat. Yang lebih penting lagi, nomor kursi kita adalah salah satu alat bantu proses identifikasi. Kalau-kalau, duh, amit-amit deh pesawatnya jatuh. Lagian, kamu gak perlu khawatir walau kita duduknya jauhan. Yang penting, hati kita gak bakal jauhan.
1: Oh, baby.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangan, kiranya dan sana Jepang itu konsisten menduduki peringkat teratas secara global dalam hal angka harapan hidup tak tinggi. Data terbaru mencatat negara itu menjadi sampai di mana individu yang berhasil hidup mencapai umur 100 tahun lebih ya. Wah, jadi menariknya dan sana pandangnya ikut disebut juo orang centenarian. Mayoritas dari nambah umur panjang kok didominasi dek perempuan atau padusi. Samanya 88% dari total centenarian di Jepang itu adalah padusi. Rekor usia yang paling tua itu bahkan ado nan ala saratui anam balai tahun umuanyo di kota Asia. Sementara untuk laki-laki nan paling tua itu berada di angko saratui 10 tahun. Jadi fenomena medisko tentu memicu penasaran pura pada peneliti kesehatan di seluruh dunia. Kok bisa bantu itu terjadi yo? Alih-alih mengandalkan ube-ube maha atau terapis medis nan rumi, rahasia umur dari umur panjang dari masyarakat Jepang kiranya itu ado terletak di kombinasi rutinitas harian nan sangat sederhana. Nan pertama tu kebiasaan sederhana warga Jepang nan membuat umur panjang adalah pola gerak aktif di kehidupan sehari-hari. Aktivitas fisik Jepang itu indak sekedar tren olahraga di pusat kebugaran, tetapi bagian dari gaya hidup nan normal. Jadi dun sana pandaga kalau aktif bergerak tarui, otomatis kesehatan jantung pun tetap terjaga. Selain itu, disiplin pula jadwal makan demi menjaga metabolisme. Iko faktor kunci nan membuat umur panjang salah satu rasio nan dilakukan de orang Jepang dan sana. Konsisten waktu makan itu berkontribusi dan gadang untuk mengoptimalkan sistem pencernaan mulai dari mencegah perilaku makanan berlebihan atau overeating, serta menjaga ritme sirkadian atau jam internal tubuh supaya berfungsi baik. Pola nan stabil ko efektif meregulasi metabolisme jo menjago barek badan nan ideal.

Deta adalah penutup kepala yang terbuat dari kain berwarna hitam gelap dan dililitkan untuk membuat kerutan. Deta dibedakan berdasarkan pemakaiannya seperti Deta Raja, Deta Salwa, dan Deta Ameh. Kononnya, di dalam kehidupan keseharian lelaki Minangkabau masa dahulu, Deta selalu dipakai sebagai kelengkapan yang tidak terpisahkan dari kehidupan kaum lelaki. Kaum laki-laki Minangkabau tidak akan merasa lengkap apabila tidak memakai Deta di kepalanya. Namun pada masa kini, Deta sudah jarang dipakai di dalam kehidupan sehari-hari. Kalaupun ada, hanya dipakai ketika kaum lelaki belajar pencak silat di sasaran, yaitu tempat berlatih pencak silat di halaman depan surau yang tanahnya sengaja diratakan untuk belajar ilmu bela diri tersebut.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.